0: capai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
1: Tanya gimana kondisi ekonomi, bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, tinggal nanti sosialisasi lagi bagus.
0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, optimis rupiah kembali stabil.
2: Terima kasih.
3: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
4: Yakin stabil.
3: Apa yang bikin yakin stabil, Pak? Kapan, Pak?
0: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
5: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga, hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
7: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
6: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
5: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
9: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
10: Musrid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan, skema murul yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
11: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
10: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Aropa Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
12: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur perlindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam, langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
10: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
13: Baik, Zaini, pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
14: Ya, himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur perangkatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, yang sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba di Mekah itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak nginap, dia sama haji, jadi hanya dengan Zulhijjah yang tidak nginap, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji. Jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
13: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.

0: Dan diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di asrama haji Palembang. Namun, saat menginap beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional asrama haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Ashari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
1: Ya, ada jemaah-jemaah yang sudah dikumpul dari yang lain kan Saudi, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa. Nah, sebenarnya semacam yang tadi. Karena memang nggak boleh dibawa.
0: Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Debarkasi Palembang. Asrama haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara El Sultan Mahmud Tadarudin II Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
4: Laporan khusus.
5: Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
6: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
5: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun,

0: apresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
1: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan, tetapi why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
0: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini ini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
2: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andreas coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
0: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
3: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
0: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
5: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
6: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
7: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI, serta tantangan ekonomi nasional. Lengkap disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi, pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkorelasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Beralih ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

membahayakan keselamatan, baik di darat maupun laut. Yuk, simak tips tanggap angin kencang berikut ini. 1. Hindari berteduh di bawah pohon besar, baliho, atau tiang listrik. Saat angin kencang, benda-benda tinggi rawan tumbang. 2. Pastikan atap rumah, genteng, dan benda gantung terpasang kuat. Kencangkan atau simpan barang yang bisa terbang terbawa angin. 3. Jika berada di luar rumah, cari tempat berlindung yang aman dan kokoh. Jangan nekat melanjutkan perjalanan jika situasi membahayakan. 4. Matikan aliran listrik jika terjadi kerusakan instalasi akibat tertimpa pohon atau benda lain. 5. Ikuti terus informasi cuaca dari BMKG atau lembaga resmi lainnya. Jangan abaikan peringatan dini. Ingat, lebih baik waspada sebelum terlambat. Jaga keselamatan, karena keluarga menanti di rumah.

Saat hujan turun, bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, karena informasi dan inspirasi. Masih bersama dengan Safira di Ternate pagi hari ini, pendengar, hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, kebakaran menghanguskan satu unit rumah milik warga atas nama Antonaya dan Susan Setiawati telah di Kelurahan Vito RT 03 RW 02 Kecamatan Ternate Selatan pada hari Senin 18 Mei 2026 sekitar pukul 2 waktu Indonesia Timur. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui saat Susan yang sedang tertidur bersama dengan keempat anaknya terbangun setelah mendengar suara mencurigakan dari dalam rumah. Saat diperiksa, api dan asap sudah muncul dari ruang tengah atau ruang TV. Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirja mengatakan korban langsung menyelamatkan anak-anaknya sambil meminta pertolongan warga sekitar. Teriakan korban membuat sejumlah warga sekitar keluar rumah. Dua saksi yakni Fitra Rashid dan Mala melihat api sudah membesar dan melahap seluruh bagian rumah korban. Mendapat laporan warga, personel piket Polsek Ternate Selatan langsung menuju lokasi untuk melakukan pengamanan dan pengumpulan keterangan. Sementara satu unit mobil water cannon milik Polres Ternate bersama dengan 4 unit armada damkar kota Ternate diterjunkan untuk memadamkan api. Polisi menduga kebakaran dipicu korsleting listrik dari colokan aktif di ruang TV yang kemudian menimbulkan percikan api dan cepat menyebar ke seluruh bagian rumah. Saat ini korban bersama dengan 4 anaknya selamat dan sementara mengungsi di rumah warga sekitar. Demikian mendengar informasi dari Ternate ya, di mana ada kebakaran lagi di kota Ternate. Dan kita lihat ya pendengar, ini beberapa waktu terakhir di kota Ternate ini banyak sekali kejadian kebakaran begitu ya. Kita memang harus berhati-hati ya, terutama karena konsleting listrik tadi ya, sebelum tidur kita harus cek colokannya aktif atau charger HP, cas yang masih menyala gitu ya pendengar, kita cabut dulu gitu. Itulah pendengar informasinya, semoga kita bisa selalu berhati-hati dan selalu dalam lindungannya, amin. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

tangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jumlah peserta juga bertambah menjadi 48 tim. Semakin banyak negara yang punya kesempatan untuk tampil, di mana perbedaan warna bendera, bahasa, dan budaya melebur dalam satu euforia yang sama. Junjung tinggi sportivitas, hormati setiap tim, hargai setiap perbedaan, dan nikmati setiap momen dengan bijaksana. Karena sejatinya, sepak bola bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang bagaimana kita merayakan kebersamaan.

harus bahagia dari Yura Yunita. Harus bahagia ya pendengar di pagi hari ini, harus semangat, harus bahagia gitu. Nah, di pagi hari ini pendengar, kita akan masih hadirkan beragam informasi untuk Anda tentunya dari daerah nasional maupun juga internasional. Kali ini kita akan hadirkan dari Halmahera Utara, pendengar, di mana update dari aktivitas vulkanik Gunung Dukono di Halmahera Utara ya masih fluktuatif begitu. Berdasarkan laporan dari Pos Pengamatan Gunung Api Dukono dalam sehari pada Senin 18 Mei mulai pukul 00 sampai 24 waktu Indonesia Timur telah terjadi letusan sebanyak 182 kali. Pengamat Gunung Dukono Handayani menjelaskan teramati tinggi kolom abu mulai dari 400 hingga 3500 meter di atas puncak kawah. Han mengungkapkan saat letusan terjadi juga diikuti dengan gempa low frekuensi sebanyak 35 kali dan tektonik lokal 1 kali dengan tremor menerus yang terekam dengan amplitudo 1 sampai 8 mm. Han juga mengatakan saat ini Gunung Dukono berada pada status level 2 ya pendengar, yaitu waspada. Maka pihaknya menghimbau kepada masyarakat yang berada di sekitar Gunung Dukono dan pengunjung ataupun wisatawan agar tidak beraktivitas mendaki dan mendekati kawah Malupang Warirang di dalam radius 4 km. Pos PGA Dukono juga mengingatkan kepada masyarakat di sekitar Gunung Dukono agar selalu menyediakan masker ataupun juga penutup hidung dan juga mulut untuk digunakan pada saat dibutuhkan. Ini hal ini tentu juga untuk menghindari ancaman bahaya abu vulkanik pada sistem pernafasan. Itu dia pendengar update informasi aktivitas dari Gunung Dukono yang memang saat ini terkam masih fluktuatif gitu ya pendengar. Ini dihimbau untuk masyarakat yang ada di sekitar untuk selalu berhati-hati, waspada, dan selalu menyediakan tadi masker ya untuk menutup hidung dan juga mulut pada saat digunakan. Nah, ini yang tidak kalah penting juga menghimbau untuk pengunjung ataupun wisatawan yang ingin ke sana untuk tidak ke sana dan tidak mendaki ataupun mendekati kawah Malupang Warirang karena sudah ada surat edaran yang dilarang begitu ya pendengar. Sekali lagi, tidak diperkenankan untuk mendaki. Dan tentunya sebagai masyarakat ya kita harus taati peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah begitu, karena itu juga untuk demi kebaikan kita bersama. Pendengar, itu dia informasinya. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan. Tetap bersama kami di Pro 1 Araria Ternate. Sebuah lagu dari Dewa 19 dan juga Firza untuk Anda.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya.

0: Bagaimana cara berbahagia? Cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
1: Kilau Pancasila.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan hadirkan informasi untuk Anda ya, di mana membahas mengenai kapan hari Tasyrik 2026 ya pendengar. Di mana setelah perayaan Idul Adha, ini umat Islam masih memasuki rangkaian hari penting yang dikenal sebagai hari Tasyrik. Hari Tasyrik merupakan 3 hari setelah Idul Adha yang memiliki makna spiritual dan sosial bagi umat Islam. Dalam kalender Hijriah, hari Tasyrik jatuh pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah setiap tahunnya. Pada tahun 2026 ini, hari Tasyrik diperkirakan berlangsung pada 28 Mei hingga 30 Mei 2026 sesuai dengan prediksi kalender Islam. Istilah Tasyrik sendiri pendengar berasal dari bahasa Arab syaroko yang berarti menjemur sesuatu di bawah sinar matahari. Pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyarakat Arab menjemur daging kurban agar lebih awet, sehingga tradisi tersebut melahirkan sebutan hari Tasyrik. Kemudian hari Tasyrik memiliki keutamaan tersendiri pendengar, karena menjadi waktu untuk makan, minum, dan memperbanyak zikir kepada Allah. Selain itu, umat Islam juga dianjurkan untuk mempererat silaturahmi dan berbagi makanan kepada sesama sebagai bentuk rasa syukur. Pada hari Tasyrik, pendengar, umat Islam dilarang untuk melakukan puasa karena hari tersebut termasuk hari raya dalam Islam. Larangan itu dijelaskan dalam hadis Rasulullah yang menyebutkan hari Tasyrik sebagai hari untuk menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala. Selain memperbanyak zikir dan juga takbir ya pendengar, umat Islam masih diperbolehkan menyembelih hewan kurban hingga akhir hari Tasyrik. Bagi jemaah haji, hari Tasyrik ini juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan lempar jumrah di Mina. Demikian pendengar untuk informasi mengenai hari Tasyrik, kapannya dan juga apa keutamaannya. Untuk informasi lainnya akan terus kami hadirkan, tetap bersama kami di Ternate pagi hari ini.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30.000 biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: Wah, wah, kenapa?
1: Mai ketel air.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan kembali kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026 di mana panggung dunia menanti Los Angeles janjikan kejutan spektakuler. Los Angeles siap menyukseskan Piala Dunia 2026 kurang dari 30 hari lagi. Transportasi, akomodasi, dan beragam kuliner siap disajikan bagi para supporter dunia. CEO Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Los Angeles, Catherine Schultzman, mengatakan Los Angeles siap menghadirkan pengalaman kelas dunia. Pengalaman tak terlupakan bagi para penggemar, atlet, dan pengunjung dari seluruh dunia. Perhatian akan tertuju pada SoFi Stadium atau Los Angeles Stadium yang tengah berbenah dan juga direnovasi. Pada 12 Juni, pertandingan pertama tuan rumah USA kontra Paraguay. Stadion ini akan menggelar 8 pertandingan Piala Dunia 2026. Rumput baru dari Washington telah tiba dan telah disiapkan untuk dipasang dalam 2 hari. Stadion ini juga memodifikasi lapangan untuk tim NFL Los Angeles Rams dan LA Chargers. Beberapa perubahan memenuhi standar FIFA. Sistem irigasi dipasang untuk menjaga kondisi rumput stadion dan konstruksi landscape dan rumput telah disetujui penyelenggara dan duta olahraga Los Angeles Magic Johnson. Demikian untuk informasi dari Los Angeles yang menjanjikan kejutan spektakuler panggung dunia menanti Piala Dunia 2026.

Dalam kehidupan setiap orang sudah tidak asing lagi dengan laut. Sejak zaman dahulu, nenek moyang telah memakai kapal laut untuk mengarunginya. Menurut sejarah, kapal menjadi kendaraan utama pada saat penjelajahan samudra. Kapal juga sangat berperan dalam perjalanan menyeberangi pulau, khususnya sebelum ada pesawat terbang. Tahukah Anda, siapa orang pertama yang menciptakan kapal laut? Jawabannya yaitu Robert Fulton. Awalnya Fulton membuat kapal dengan roda kayu pada tahun 1903. Kapal ini pun berjalan baik saat pertama kali dicoba di Perancis. Kapal uap yang dibuat oleh seorang berkebangsaan Amerika ini pertama berlayar di Sungai Hudson pada tahun 1907. Kapal yang berlayar saat itu merupakan kapal yang sudah mengalami penyempurnaan. Mesinnya pun dirancang menjadi kuat dan efisien. Kapal dengan teknologi kuat uap inilah yang menjadi awal lahirnya kapal modern sebenarnya. Selanjutnya, kapal laut terus dikembangkan oleh ahli teknik yang mulai naik daun setelah mengenalkan

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar masih bersama dengan Safira di Terate pagi hari ini, dan kami hadirkan satu informasi terakhir untuk Anda di Terate pagi hari ini, pendengar. Di mana Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Abu Bakar Abdullah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan pada tanggal 18 hingga 20 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai upaya mendekatkan layanan pendidikan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan administrasi di sekolah. Dalam agenda tersebut, Kepala Dinas akan didampingi sejumlah tim teknis yang terdiri dari pengelola data pokok pendidikan atau Dapodik, guru dan tenaga kependidikan, kepegawaian, pengelola BOSP atau BOSDA, aset, serta tim sarana dan prasarana. Selama berada di OBI, rombongan dijadwalkan mengunjungi sejumlah SMA, SMK, dan SLB untuk memberikan pendampingan langsung kepada kepala sekolah. Maksudnya kepada sekolah ya, pendengar, beberapa layanan yang menjadi fokus antara lain pengurusan nomor unit pendidikan dan tenaga kependidikan atau NUPTK, pembaruan data Dapodik, penyelesaian perencanaan arkas BOSP dan BOSDA, hingga penertiban aset tanah dan bangunan sekolah. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Sofian mengatakan kehadiran tim teknis di Pulau Obi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelayanan bagi guru dan tenaga kependidikan di wilayah kepulauan tersebut. Menurut Sofian, langkah jemput bola ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memastikan pelayanan pendidikan dapat diakses secara merata, termasuk di daerah terluar. Selain agenda pelayanan pendidikan, mendengar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara juga dijadwalkan menjadi inspektur upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tanggal 20 Mei 2026 mendatang. Upacara tersebut akan dihadiri Kepala SMA, SMK, dan SLB serta para pelajar Sepulau Obi dan dipusatkan di salah satu SMA di wilayah tersebut. Demikian benar informasinya, di mana Kadikbud Maluku Utara membawa layanan pendidikan langsung ke Pulau Obi. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda akses tentunya di portal kami di rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini merupakan informasi terakhir di Ternate pagi hari ini. Kami yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dari pukul 5 hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Saya Safira Safitri dan juga ada Bung Ari yang menemani Anda tadi, mengucapkan pamit undur diri, dan juga nantikan untuk Ternate siang lanjutan nanti akan ditemani oleh Kakak Sisi. Baiklah pendengar, kami ucapkan selamat siang dan sehat selalu untuk kita semua. Insyaallah kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: 땡기지.
1: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
2: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Terima kasih untuk kalian terus bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Mendengar, selamat siang. Saat ini sampai nanti sore ya, ada sesi siaga menemani Anda untuk menghadirkan beragam program siaran.

Ini hari Anda di hari Selasa ini, tanggal 19 Mei 2026 ya. Tidak terasa begitu waktu cepat berlalu, sudah di lembar ke 19. Cukup apa ya, ya banyak lah yang sudah dilalui. Dan untuk Anda yang saat ini sedang dalam perjalanan, kami ucapkan selamat jalan dan hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk ketika menyalakan radio, tujuannya langsung ke kami di Pro 1 RRI Ternate. Baiklah, pendengar, beragam informasi juga masih kami hadirkan untuk menemani siang Anda. Dan pendengar, dari informasi-informasi Piala Dunia juga akan kami hadirkan sesaat lagi untuk Anda. Lalu juga ada informasi mengenai wilayah kita di Maluku Utara. Tapi pastikan Anda tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Dari studio saya, Sisi yang bertugas, mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti siaran kami selanjutnya.

Selain menambah dan memulihkan energi, makan siang dapat membuat metabolisme aktif dalam tubuh kita. Dengan makan siang, kita akan merasa lebih kenyang karena makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi secara keseluruhan. Bagi yang sedang berdiet, melewatkan makan siang dengan tujuan mengurangi porsi makan adalah tindakan yang salah. Karena ketika kita memutuskan untuk tidak makan siang, maka kita akan cenderung makan lebih banyak pada periode makan selanjutnya. Menggabungkan makanan dengan jenis karbohidrat dan protein akan menghasilkan energi yang optimal. Idealnya, makanan yang sehat harus mengandung 5 komponen makanan utama, yaitu biji-bijian, sayuran, buah-buahan, protein, dan susu tanpa lemak. Jika terbiasa untuk mengonsumsi dalam jumlah kecil, cobalah dalam jumlah yang cukup. Mengonsumsi makanan yang banyak serat pada waktu makan siang akan

0: Baik, pendengar Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih untuk yang ketika menyalakan radio tujuannya langsung ke Pro 1 RRI Ternate ya. Beberapa WhatsApp juga sudah masuk ke kami. Salah satunya juga ini ada dari Mama Indah di Agegale. Aduh, Mama Indah nih selalu ya setia. Terima kasih Mama Indah. Katanya maaf kasih sih rencana pijenguk tapi terkesampaian, sudah sembuh ya, sudah bisa siaran. Oke. Alhamdulillah Mama Indah udah sehat nih, alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan juga Mama Indah bisa sehat selalu, terutama juga untuk pendengar nih. Karena cuaca juga di Ternate kan ndak ini ya, ndak menentu ya. Panas, hujan, aduh pokoknya sering deh. Jadi kami ingatkan untuk Anda pendengar juga bisa menjaga kesehatan tubuhnya ya, minum obatnya secara teratur supaya sesuai dengan anjuran dokter ya, lalu istirahatnya juga. Nah insya Allah dia mudah-mudahan bisa selalu sehat ya. Baiklah, di siang hari ini selain Anda juga bisa kirimkan WhatsApp ke kami untuk telepon nanti ya di program khusus kami. Oh iya, kalau telepon nantilah ya. Kalau misalnya untuk WhatsApp bisa setiap waktu, karena kami aktifkan selalu di nomor WhatsApp-nya Pro 1 di 082120375180. Dan ada beberapa juga yang menyampaikan untuk menyampaikan untuk ini ya, apa namanya, nomor WhatsApp yang satunya katanya gak bisa digunakan untuk telepon. Oke. Terus 3125521 juga ya, kemarin sempat gangguan tapi sekarang udah bisa lagi. Yang nomor GSM iya, kami sedang mengupayakan ya. Mungkin dalam waktu dekat kayaknya mau ganti nomor deh Pro 1 ya. Soalnya Anda bisa terkoneksi semua nih. Nanti mungkin akan kita coba untuk apa, lebih maksimalkan agar Anda juga bisa bergabung bersama kami, bisa ini ya, nyaman begitu karena jaringannya bagus. Oke lah. Baiklah, dari studio kami yang bertugas masih menemani Anda dengan ragam informasi lainnya. Untuk yang mau WhatsApp juga seperti Mama Indah tadi, silakan saja ya, nanti kami pasti bacakan. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
1: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
2: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
3: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
2: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
4: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
3: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
4: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
3: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
4: Bukannya gak bisa Weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
3: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Mendengar di mana Kementerian Kebudayaan menargetkan posisi Country of Honor pada Festival Film Cannes 2028 kedepannya. Hal ini dilakukan sebagai upaya memperkuat eksistensi industri perfilman nasional di kancah global. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Kebudayaan Fadli John kepada wartawan usai orasi kebudayaan dalam peringatan Hari Museum Internasional di Museum Nasional Indonesia pada hari Senin kemarin, di mana beliau menyampaikan kehadiran delegasi Indonesia dalam festival tersebut mendapat respons positif dari dunia perfilman internasional. Ia menyampaikan sekitar 60 delegasi Indonesia dari sektor industri dan perfilman mengikuti berbagai agenda di Cannes. Ia juga menjelaskan sejumlah sineas Indonesia berpartisipasi dalam kompetensi utama, yaitu program koproduksi dengan Thailand, film pendek, hingga program Next Step Studio. Menurutnya, keterlibatan tersebut menunjukkan semakin kuatnya posisi talenta muda Indonesia di industri film global. Selain itu, Indonesia juga membuka Favilium Indonesia dan Favilium Jakarta yang melibatkan pemerintah serta pelaku industri swasta. Ia juga menambahkan Indonesia turut aktif dalam program kritik film serta berbagai kegiatan jejaring internasional untuk memperkuat kolaborasi. Ia juga menyebut momentum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat hubungan dengan pelaku industri perfilman dunia. Pada 14 Mei 2026, Indonesia juga menggelar Indonesian Night yang dihadiri para direktur festival film dari berbagai negara. Dalam kesempatan tersebut, ia juga melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak termasuk eksekutif direktur Marchudu Film. Pemerintah Indonesia saat ini tengah menjalani proses bidding untuk menjadi Country of Honor pada Festival Film Cannes 2028. Ia juga menegaskan bahwa status tersebut diharapkan dapat meningkatkan visibilitas karya dan juga talenta film Indonesia di tingkat internasional serta memperluas jaringan kerja industri. Menurutnya, ekosistem perfilman Indonesia saat ini menunjukkan perkembangan yang positif, tingginya minat penonton bioskop dan produksi film nasional yang melampaui 250 judul per tahunnya menunjukkan pertumbuhan industri. Sementara itu, aktor Iko Uwais ya dan Joe Taslim kembali mencuri perhatian panggung internasional. Keduanya menjadi ujung tombak deretan film aksi Indonesia yang dibawa ke movie entertainment ke Cannes Film Market. Dua proyek film yang menarik perhatian adalah Pendekar, yaitu Warrior di Iko Uwais ya sebagai bintang utama, dan juga remake dari film Korea The Man From Nowhere yang dibintangi oleh Joe Taslim. Pendiri Nation Picture Delon Tio juga menegaskan keyakinan ya pada potensi sinema Indonesia di kancah global. Sebelumnya ia juga melibatkan sineas Kimo Stambul dan Timo Jayanto dalam proyek kerjasamanya. Dan Indonesia memiliki talenta penonton, lokasi dan juga budaya aksi yang menjadi kekuatan besar, terutama dalam pembuatan film genre internasional.

0: Ih, kok ada rambutnya sih? Mas.
1: Ya, Kak.
0: Mau komplain nih. Di mie goreng yang saya pesen kok ada rambutnya? Nih, lihat kalau nggak percaya.
1: Maaf, Kak, atas ketidaknyamanannya. Boleh saya tarik mundur makanannya? Kami akan segera ganti dengan menu yang sama, yang baru.
0: Makasih, Mas. Sekedar saran aja ya buat resto ini. Next, hati-hati. Karena review jelek membuat customer lama enggan kembali. Apalagi customer baru.
1: Siap, Kak. Makasih.
2: Nah, gini kan sama-sama enak. Segala saran dan kritik mending disampaikan secara langsung daripada review jelek di media sosial yang komplain merasa

Masih tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate, dan terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat siang mendengar. Nanti pada pukul 14 ya ada program berjaringan Lintas Seribu Pulau. Tetaplah bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Saya pecinta Brazil. Gol! Saya Budi Argap Situngkir, Kepala Kantor Wilayah Hukum Maluku Utara, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Klub kebanggaan saya Brazil, Portugal, Inggris, termasuk salah satunya mudah-mudahan ya dari Asia termasuk Jepang. Karena saya pecinta Brazil. Dengarkan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Gol!

Selamat siang pendengar, kami sampaikan orientasi informasi. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sulam melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR merencanakan peningkatan ruas jalan menuju Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Sanana pada tahun ini. Ruas jalan yang selama ini mengalami kerusakan dan selalu dikeluhkan masyarakat maupun penggunaan layanan kesehatan tersebut akan menjadi salah satu program prioritas pembangunan infrastruktur daerah guna menunjang akses pelayanan publik. PLT Kepala Dinas PUPR Kepulauan Sulam, Rosihan Buamona saat dikonfirmasi menyampaikan pekerjaan peningkatan jalan tersebut telah direncanakan untuk dilakukan tahun ini sebagai dari upaya peningkatan kualitas infrastruktur di RSUD Sanana dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah APBD tahun 2026. Ia menegaskan ruas jalan menuju RSUD Sanana tetap dikerjakan pada tahun ini mengingat RSU yang baru bangun ini akan diresmikan. Beralih ke informasi dari Ternate, di mana pendengar MTS Negeri 1 Kota Ternate mengadakan Festival Gerakan Literasi Madrasah Galatama 2 Tingkat Kota Ternate tahun 2026 pada hari Senin kemarin. Diwarnai dengan suasana semangat dan antusiasme para peserta, Festival Galatama dibuka Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate, Haji Salmin Abdul Kadir. Ketua Panitia Sutisna Abdul Latif menyampaikan Festival Galatama 2 menjadi ajang strategis dalam pengembangan bakat, kreativitas, serta penguatan budaya literasi bagi siswa-siswi madrasah sekota Ternate. Seluruh madrasah diharapkan semakin aktif dalam memfasilitasi siswa-siswinya untuk meraih prestasi di bidang literasi bahasa, keagamaan Islam, literasi budaya, dan numerasi. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ternate Haji Salmin Abdul Kadir mengatakan Festival Galatama 2 menjadi motivasi sekaligus budaya positif yang terus ditumbuh di lingkungan madrasah. Kegiatan ini bisa melibatkan guru pendidikan agama Islam di sekolah umum. Melalui Festival Galatama 2 tahun 2026 diharapkan lahir generasi madrasah yang unggul, berkarakter kuat, serta memiliki kemampuan literasi dan numerasi yang mumpuni dalam menghadapi tantangan pendidikan di masa depan. Meningkatkan mutu pendidikan yang berdaya saing, khususnya di bidang literasi bahasa, literasi keagamaan Islam, dan literasi numerasi dengan tetap melandaskan pendidikan karakter yang meliputi nilai religius, integritas, nasionalisme, kemandirian, dan gotong royong, selaras dengan implementasi kurikulum cinta.

Beralih ke informasi terakhir, di mana pendengar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara Abu Bakar Abdullah melakukan kunjungan kerja ke Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan pada 18 hingga 20 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai upaya mendekat kelayanan pendidikan sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan administrasi di sekolah. Dalam agenda tersebut, Kepala Dinas dan akan didampingi sejumlah tim teknis yang terdiri pengelola data pokok pendidikan, guru dan tenaga kependidikan, kepegawaian, pengelola BOSCP dan juga BOSDA, aset serta tim sarana dan prasarana. Selain agenda pelayanan publik, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara juga dijadwalkan menjadi inspektur upacara. Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026, upacara tersebut akan dihadiri Kepala SMA, SMK dan SLB serta para pelajar sepulau Obi dan dipusatkan di salah satu SMA di wilayah tersebut. Demikian lintas informasi, Anda juga bisa akses informasi tersebut di situs resmi kami rri.co.id.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: Mas, kamu hamil ya?
1: Enggak mbak, kan saya laki-laki.
0: Oh, kalau gitu mas penyandang disabilitas ya?
1: Eh walah. Ya enggak dong mbak, saya sehat-sehat gini.
0: Oh, berarti mas lansia ya?
1: Astaga mbak, ya enggak lah, orang saya kuat kayak gini.
0: Walah, terus ngapain mas duduk di kursi prioritas? Ini kan tempat khusus yang disiapkan untuk ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, orang tua yang membawa balita, sama penumpang yang mengalami cedera.
1: Ya, tapi kan saya cuma duduk mbak, masa enggak boleh?
0: Boleh sih, boleh mas. Tapi kalau ada penumpang di kategori tadi ya harus diutamain mas. Kayak ibu hamil itu tuh dari tadi berdiri di depan mas.
1: Walah, astaga mbak, maaf saya nggak lihat. Sini bu, duduk di sini bu.

Mendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Di siang hari ini selalu menikmati hidangan makan siang untuk Anda yang sekarang lagi mau makan ya. Atau mungkin masih bingung, aduh mau makan apa gitu ya. Aduh terserah deh ya pendengar. Yang penting jangan lupa untuk melengkapi energi tubuh Anda dengan yang bergizi tentunya. Tidak cuma enak ya, tapi juga gizinya perlu diperhatikan. Nah pendengar, kami beralih ke informasi haji. Sebelum kami informasikan juga kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Jadi pendengar, informasi haji Menteri Keuangan, waduh, ini Pak Menteri Keuangan Republik Indonesia Pak Purbaya akan menunaikan rukun Islam kelima ya pendengar, yang ini menunaikan ibadah haji ke Makkah. Dan Menteri Purbaya menyampaikan kesiapannya seperti menghafal doa-doa. Jadi beliau menyampaikan hal tersebut usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto pada hari Senin kemarin. Purbaya juga menyampaikan akan berangkat ke Arab Saudi pada Kamis 21 Mei 2026. Rencananya bendahara negara itu akan berada di tanah suci selama 10 hari. Jadi berangkatnya tanggal 21 ya, selama 10 hari. Dan perlu diketahui pendengar, pelaksanaan ibadah di Arafah, Muzdalifah dan Mina akan dimulai pada 8 Julhijjah 1447 Hijriah atau 25 Mei 2026. Dan jemaah haji Indonesia bergerak dari Makkah ke Arafah untuk wukuf. Pada fase inilah jutaan jemaah dari berbagai negara berkumpul dalam waktu bersamaan. Mobilitas yang tinggi dan juga kepadatan meningkat, hal tersebut disampaikan juru bicara Kementerian Haji dan Umroh Maria Assegaf dalam keterangan pers di Jakarta. Dan pemerintah bersama petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi terus mematangkan kesiapan layanan jelang fase Armuzna. Kementerian Haji bersama PPIH Arab Saudi juga persiapan tersebut mulai dari finalisasi data manifest jemaah, lalu juga pemetaan pergerakan transportasi, tenda, konsumsi, kesehatan, perlindungan jemaah, hingga pembinaan ibadah. Dan pihaknya juga menghimbau jemaah mulai menghemat energi dan menjaga kondisi fisik, batasi aktivitas yang tidak mendesak, hindari paparan panas berkelebihan, cukup minum, makan teratur, istirahat yang cukup. Apapun data terakhir jemaah haji Indonesia, data terakhir ya pendengar, itu 464 kelompok terbang dengan 179.463 jemaah dan 1.851 petugas telah diterbangkan ke Tanah Suci. Kemudian pergerakan jemaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah 455 kloter dengan 175.682 jemaah. Sementara itu kedatangan jemaah haji gelombang kedua 190 kloter dengan 72.904 jemaah tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah. Selanjutnya 12.180 jemaah haji khusus telah tiba di Arab Saudi untuk selanjutnya mulai melakukan serangkaian ibadah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Seperti itu ya pendengar. Jadi Menteri Keuangan ya ini juga melakukan persiapan untuk haji begitu. Baiklah, insya Allah kita doakan ya pendengar, semua jemaah haji asal Indonesia yang saat ini berada di Mekah dan juga nantinya akan melaksanakan rukun-rukun hajinya, semoga bisa melaksanakan dengan baik dan insya Allah mudah-mudahan ya mendapatkan gelar haji yang mabrur ya, nanti kembali ke Indonesia juga dengan selamat, amin ya rabbal alamin. Baiklah pendengar, kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya sesaat tadi pada pukul 12 lebih 30 menit waktu Indonesia Timur.

Baik pendengar, pukul 12.30 waktu Indonesia Timur, saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Mewakili pimpinan serta seluruh angkasawan-angkasawati RRI Ternate, kami yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat zuhur.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, jika kebaikan meninggalkanmu jauh di belakang, kejarlah. Jika kebaikan mengejarmu, mau meninggalkanmu lagi di belakang, dahuilah ia. Kandungan nasihat Khalifah Abu Bakar yang disebutkan sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Hikmah yang dapat kita ambil dalam pesan singkat yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di bumi tiada lain agar mereka melakukan amal yang terbaik, ahsanu amalan. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya? Al-Mulk ayat 2. Berlomba melakukan ahsanu amalan, amal soleh, yakni dengan bersegera dan tidak menunda-nundanya, baik amalan tersebut maupun untuk kehidupan di dunia dan terutama untuk meraih kebahagiaan yang kekal di akhirat nanti. Dalam mengerjakan amalan tersebut, kita harus menjaga keikhlasan dan selalu mencoba tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah bahwa prinsip beragama adalah iman dan berlomba dalam kebaikan. Saya Muhammad Haikal Dapitan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Sesaat lagi Anda ikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Goal! And there's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and
2: saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
4: I think we forget the amount of players that we have missed.
2: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini, Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya, Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar, karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Beda apa lagi nih, Bang?
2: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir tuh selalu masuk final nih. 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: So Franco Baresi takes the first kick. Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit, termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil di halau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Taffarel lakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Dan Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola modern.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, mega bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan, dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Informasi dari Sepak Bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir.
1: Kondisi sih sangat bagus dan mental juga kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa hat-trick, doakan dan semoga pelaksanaan di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua. Mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan tentu saja.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadida Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

Kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 mendatang. Tim Merah Putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan CV League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada 3 debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Kalau ngomongin Piala Dunia ini, pasti satu negara ini bakal terlintas di pikiran kalian. Siapa lagi kalau bukan Brazil? Negara dengan pengoleksi gelar terbanyak di Piala Dunia, 5 kali. Pada edisi kali ini, negeri Samba ini akan hadir dengan mentalitas yang berbeda. Setelah terakhir kali mereka menjadi juara dunia pada 2002, tentunya mereka punya ambisi yang lebih untuk meraih gelar setelah 24 tahun. Negara dengan filosofi permainan Jogo Bonito ini akan datang dengan ambisi yang lebih, dengan skuad yang lebih muda, tentunya dengan dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti. Kalau ngomongin Piala Dunia ini, Brazil merupakan satu-satunya negara yang nggak pernah absen di Piala Dunia sejak pertama kali edisi pertama tahun 1930 hingga sekarang. Nah, pada edisi 1958, ada satu fenomena yang menarik. Pemain 17 tahun langsung menggendong satu tim ini menjadi juara dunia, yaitu Pele. Lalu disusul pada tahun 1962, 1970, 1994, dan 2002, saat Ronaldo Nazario menjadi fenomenal di seluruh antero dunia. Mampukah pemain-pemain muda yang sekarang ini, yang dipimpin oleh Vinicius Junior dan juga Carlo Ancelotti, mengulang sejarah itu kembali, menjadi juara setelah 24 tahun, dengan filosofi mereka yaitu Jogo Bonito atau cara bermain yang lain? Menarik, kita nantikan. Coba komen di bawah, sejauh mana timnas Brazil bakal melangkah di Piala Dunia kali ini? Apakah juara atau cuma jadi makanan tim-tim lain? Menarik sih. Ya udah, pokoknya tonton terus Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian

0: 31 Mei, dunia memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia. Ini adalah momen penting untuk mengingatkan kita semua tentang bahaya merokok dan dampak buruknya, bukan hanya bagi perokok, tapi juga bagi orang-orang di sekitarnya. Kamu tahu nggak, tembakau merenggut lebih dari 8 juta nyawa setiap tahun. Rokok tidak hanya merusak paru-paru, tapi juga merusak jantung, otak, dan kehidupan sosial. Hari ini menjadi seruan global. Hentikan kebiasaan merokok, lindungi generasi muda, dan ciptakan lingkungan yang sehat. Mari jadikan Hari Tanpa Tembakau bukan sekedar simbol, tapi langkah nyata menuju hidup tanpa asap rokok.
1: Indonesia menyapa siang.
2: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Safira Amalia, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Pendengar siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan. Rekan kami di ruang gatekeeper ada Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani Anda siang hingga sore hari nanti ya. Siva, silakan.
3: Ya, terima kasih Safira. Selamat siang untuk Anda pendengar yang baru saja bergabung bersama Pro 3 RRI. Indonesia menyapa siang kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Pada edisi Selasa 19 Mei 2026, di antaranya akan kami hadirkan topik mengenai komitmen perbaikan sekolah dan pemerataan akses pendidikan melalui sekolah rakyat, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berkomitmen akan terus meningkatkan kualitas pendidikan nasional, termasuk memperbaiki infrastruktur sekolah dan memperluas akses belajar bagi seluruh anak Indonesia. Kepala negara menyebut bahwa pemerintah bertekad memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap mendapatkan pendidikan yang layak melalui pembangunan sekolah rakyat. Sejauh mana program sekolah rakyat ini mampu menjadi solusi pemerataan pendidikan di Indonesia, selengkapnya akan kami hadirkan dalam Indonesia Menyapa Siang. Kemudian kami juga akan menyoroti mengenai relawan Indonesia termasuk dua wartawan peserta Flotilla Gaza yang diculik Israel. Sekelompok warga negara Indonesia atau WNI termasuk sekurangnya dua wartawan media nasional yang tergabung dalam Flotilla Bantuan Kemanusiaan ke Jalur Gaza ini dilaporkan diculik pasukan Zionis Israel di tengah pelayaran mereka. Pemimpin redaksi Media Nasional Republika, Andi Muhyiddin, menyampaikan kelompok WNI yang terkena intersepsi Israel tersebut terdiri atas 9 relawan termasuk 2 jurnalisnya, Bambang Noroyono dan Todi Badai. Peristiwa ini juga memicu berbagai reaksi termasuk dorongan agar keselamatan para relawan segera dijamin dan upaya diplomasi terus dilakukan. Bagaimana upaya diplomasi Indonesia nanti akan kami bahas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian siang nanti pukul 14.10 waktu Indonesia Barat akan kami hadirkan juga dialog interaktif dengan tema Sebar Kurban, Kurban Sehat dan Penuh Manfaat bersama narasumber Ketua Umum Pengurus Besar Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia PBPDHI Dr. Dr. Hewan Muhammad Munawaro dan Wakil Ketua Program Kurban Human Initiative Dara Minanda. Selanjutnya kami hadirkan juga di ruang dengar Anda mengenai pergerakan nilai rupiah dan IHSG hari ini dan tentunya peristiwa-peristiwa aktualnya. Jika Anda menonton Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami juga
4: online.
5: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
4: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
5: Oh, kau tidak kuat. Keluar semua. Itu urusan saya.
6: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: Eh, chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Eh, bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Eh, Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Eh, tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh, no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Eh, kemana kamu?

bulanan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.

Baik, terima kasih untuk Anda yang terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Di hari ini, terima kasih untuk Anda terus bersama dengan Pro 1. Program informasi juga masih kami terus update dengan membaca dan menghadirkan di rri.co.id. Di mana pendengar, informasi mengenai anggota Komisi 9 DPR RI Ahmad Ru'yat mendorong pemanfaatan telur bebek dalam program makan bergizi gratis MBG. Langkah tersebut dinilai dapat memperluas variasi sumber protein sekaligus membantu peternak bebek yang tengah mengalami tekanan usaha. Menurut Ahmad, telur bebek juga memiliki kandungan protein yang baik untuk mendukung kebutuhan gizi masyarakat. Karena itu, Badan Gizi Nasional diminta mempertimbangkan penggunaan telur bebek dalam menu program MBG. Ia juga menjelaskan nomenklatur kebutuhan protein dalam program MBG tidak secara langsung membatasi jenis telur yang digunakan. Dengan demikian, telur bebek dinilai dapat menjadi alternatif selain telur ayam. Selain mendukung variasi menu bergizi, Ahmad juga menilai kebijakan tersebut dapat membantu penyerapan hasil produksi peternak bebek nasional. Menurutnya, banyak peternak saat ini masih menghadapi kerugian akibat tingginya biaya produksi. Dan politisi yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI itu juga turut menyoroti belum adanya subsidi pangan bagi sektor peternakan. Dan ia juga membandingkan kondisi tersebut dengan sektor pertanian yang memperoleh subsidi pupuk cukup besar dalam APBN 2025. Ahmad juga menilai negara perlu hadir memberikan perlindungan terhadap peternak melalui intervensi anggaran. Dukungan tersebut dinilai penting agar sektor peternakan tetap bertahan dan mampu mendukung program pangan nasional.

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Wih, aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.

0: inspirasi. Inspirasi.
1: Ikutilah Lintas Seribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Pula, dan RRI Saumlagi.
2: Selamat siang saudara dari Jalan Sultan Hairunal 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Seribu Pulau edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Desi Haryanti Ismail. Baik saudara, kami mulai dengan berita pertama dari Ternate. Pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Berikut laporan reporter Sofyan Togubo.
3: Ya, kalau kita lihat bersama Ternate sampai saat ini masih biasa-biasa saja, stok-stok aman.
4: Pemerintah Kota Ternate memastikan stok BBM subsidi di wilayah Kota Ternate masih dalam kondisi aman di tengah isu kelangkaan solar yang terjadi di sejumlah daerah di Maluku Utara. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar usai menghadiri rapat hearing pembahasan kelangkaan BBM subsidi bersama pemerintah Provinsi Maluku Utara, BPH Migas Pertamina, organisasi angkutan, dan pengelola SPBU yang berlangsung di kantor Gubernur Maluku Utara. Nasri mengatakan rapat tersebut membahas berbagai kendala distribusi BBM subsidi khususnya solar yang belakangan dikeluhkan para supir lintas dan penggunaan angkutan di sejumlah wilayah di Maluku Utara. Meski demikian, ia menegaskan kondisi di Kota Ternate hingga saat ini masih relatif aman dan tidak mengalami gangguan distribusi yang signifikan.
3: Ya, kalau kita lihat bersama Ternate sampai saat ini masih biasa-biasa saja, stok-stok aman, baik Pertalite ya maupun biosolar. Kita tahu bahwa di Ternate itu ada satu lembaga penyalur yang ditugaskan untuk mendistribusikan solar subsidi, yaitu di Siantan. Mudah-mudahan yang dijanjikan oleh BPH Migas tadi juga itu akan diberikan juga kepada PT Siantan Jaya Lestari, sehingga untuk Ternate ke depan saya kira tidak ada masalah lagi.
4: Nasri menyebutkan dalam rapat tersebut BPH Migas juga telah menerima berbagai masukan terkait kebutuhan BBM subsidi di Maluku Utara dan akan mempelajari kemungkinan penyesuaian kuota. Selain itu, beberapa SPBU disebut mulai bersiap untuk menyalurkan solar subsidi guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.
3: Ya, kalau tadi kan disampaikan Pak Wagub tadi kan sudah jelas bahwa diusahakan 1-2 bulan ke depan, ya diusahakan bisa, apalagi didengar langsung oleh BPH Migas saja.
4: Pemerintah Kota Ternate berharap tambahan kuota dari BPS Migas nantinya juga dapat diberikan kepada penyalur di Ternate agar kebutuhan BBM masyarakat tetap terjaga dalam beberapa bulan ke depan. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
1: Anda sementara mengikuti Lintas Seribu Pulau Sekorwil 3.
2: Selanjutnya masih dari Ternate, saudara, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan mendorong dunia pendidikan di daerah mulai beradaptasi. Di Ternate, Maluku Utara, puluhan pelajar SMA dan SMK mengikuti pameran Expo dan Camp Robotik 2026 yang digelar SMA Negeri 2 Ternate untuk menumbuhkan inovasi dan keterampilan teknologi generasi muda. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
5: Fungsi-fungsi manusia itu kemudian ditergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian untuk kita jemput masa depan ini dengan...
6: SMA Negeri 2 Ternate Maluku Utara menggelar pameran Expo dan Camp Robotik tahun 2026 di lingkungan sekolah pada Senin pagi. Kegiatan bertema inovasi robotik untuk pendidikan berkelanjutan dan ramah lingkungan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah. Kegiatan ini sejalan dengan semangat Gubernur Sirley Chuanda mendorong generasi muda melek teknologi digital yang siap bersaing di level nasional hingga internasional. Ketua Panitia Pelaksana Nur Sahida Salim mengatakan, kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan inovasi teknologi, keterampilan STEM, serta membangun semangat kompetisi sehat dan kolaboratif di kalangan pelajar.
7: Pameran Expo dan Camp Robotik tahun 2026 bertujuan 1. Meningkatkan minat dan bakat siswa di bidang teknologi dan robotik. 2. Mengembangkan kemampuan problem solving dan berpikir logis.
6: Sebanyak 64 peserta dari berbagai SMA dan SMK di Maluku Utara mengikuti kegiatan tersebut. Selain itu, Fakultas Teknik Universitas Hairon Ternate juga mengirimkan 25 peserta. Berbagai kategori lomba dipertandingkan, mulai dari robot line follower, robot sumo hingga robot inovasi. Peserta juga menampilkan karya dalam ekspo robotik, atraksi robot, serta presentasi konsep pemanfaatan teknologi robotik. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara, Abu Bakar Abdullah, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Menurut Abu Bakar, perkembangan teknologi harus dijawab dengan kesiapan sumber daya manusia sejak dini. Pemprov Maluku Utara, kata Abu Bakar, juga berencana menjadikan kegiatan robotik dan STEM sebagai agenda tahunan pendidikan tingkat provinsi.
5: Berapa contoh yang bisa kita saksikan, kita lihat bagaimana fungsi-fungsi manusia itu kemudian tergantikan oleh kemajuan teknologi. Oleh karena itu, saya berharap Bapak dan Ibu sekalian, untuk kita jemput masa depan ini dengan cara yang lebih baik, lebih akademis, dengan menyiapkan generasi muda di masa yang akan datang, yang akan mengisi kesempatan-kesempatan lapangan kerja di masa yang akan datang.
6: Kedepan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara akan memperluas cakupan kegiatan robotik dan STEM dengan menjadikan SMA Negeri 2 Ternate sebagai pusat pengembangan akademik dan inovasi teknologi pelajar di Maluku Utara. Reporter Wahyu Yahya melaporkan.
2: Saudara, laporan reporter Wahyudi tadi sekaligus mengakhiri rangkaian informasi Lintas Ribu Pulau Korwil Nusantara 3 untuk hari ini. Nantikan update informasi dan peristiwa lainnya pada Rabu besok di waktu dan program yang sama. Akhir kata, saya Desi Arieti Ismail, mewakili kerabat kerja bertugas, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat siang.
1: Sekian Lintas Ribu Pulau. Rangkuman berita-berita aktual Sekorwil 3 meliputi RRI Ambon, Ternate, Tual, Hula, dan RRI Saumlagi. Sampai jumpa.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Sofyan Togubo, pria kelahiran Kota Tidore Kepulauan, adalah seorang jurnalis yang juga seorang penulis buku dengan judul Tabir Kehidupan. Dalam buku Tabir Kehidupan, kita disuguhkan dengan sebuah realita hidup saat ini, di mana sang penulis dalam buku pertamanya, ia memasukkan tulisan-tulisan dengan bentuk feature dan puisi-puisi indah. Ada puisi tentang cinta, tanah asal, soal pengusaha, bahkan mencurhat pengalaman yang pernah ia rasakan. Ada satu kata menarik yang ditulis sang penulis di awal narasinya, dan perlu kita renungi bersama, bahwa angka-angka bagikan misteri dipecahkan sebelum senja datang. Lalu pelajaran-pelajaran menjadi gubuk persinggahan. Narasi itu menarik untuk dikaji. Dalam buku Tabir Kehidupan ada beberapa judul puisi yang representasikan dari problem kekinian seperti penguasa senggama, keangkuhan manusia, kemana keadilan, konspirasi jenaka, hiruk pikuk kota sejarah, harum pala dan cengkeh. Hal ini bisa menjadi cambuk bagi para penguasa dan pada umumnya manusia untuk terus ikhtiar atas jabatan yang dia miliki. Tidak boleh angkuh, sebab hidup saling ketergantungan dan saling membutuhkan karena kita sejatinya adalah makhluk sosial. Buku ini layak dikonsumsi semua kalangan, baik milenial dan siapa saja. Berharap buku Tabir Kehidupan bisa menjadi bagian dari kebutuhan generasi saat ini. Lebihnya, karya Sofyan mempertegas identitasnya sebagai sosok penulis serta sastrawan muda Maluku Utara. Esensi Buku Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

Resensi Buku Pro 1 RRI Ternate. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya. Sajak-sajak Langit adalah kumpulan puisi karya Gunawan Muhammad, seorang penyair dan jurnalis terkemuka Indonesia yang juga dikenal sebagai pendiri majalah Tempo. Kumpulan puisi ini mencerminkan gaya khas Gunawan yang penuh dengan kedalaman filosofis dan refleksi atas berbagai aspek kehidupan, politik, budaya, serta eksistensi manusia. Puisi-puisi dalam buku ini seringkali menggali pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang makna hidup, waktu, kematian, dan keberadaan manusia. Gunawan tidak menawarkan jawaban yang jelas, tetapi lebih mengajak pembaca untuk merenungkan dan mempertanyakan hal-hal mendasar yang sering diabaikan dalam rutinitas sehari-hari. Sajak-sajak Langit juga banyak berbicara tentang hubungan manusia dengan ilahi. Dengan langit sebagai simbol keagungan, spiritualitas, dan misteri yang lebih besar dari kehidupan itu sendiri. Namun, pendekatan Gunawan terhadap spiritualitas tidak terikat pada suatu agama tertentu, melainkan bersifat universal dan filosofis. Sebagai seorang jurnalis dan pemikir kritis, Gunawan sering menyelipkan kritikan sosial dan politik dalam puisinya. Meski tersamar dalam bahasa yang simbolis dan metaforis, ia sering mencerminkan ketidakpuasan terhadap situasi sosial politik di Indonesia, terutama pada masa Orde Baru. Namun tidak menyampaikan dengan cara frontal, melainkan melalui perenungan yang lebih dalam. Puisi-puisi dalam kumpulan ini menggunakan simbolisme yang kuat dan seringkali memadukan unsur-unsur alam seperti langit, bumi, air, dan api untuk menggambarkan emosi manusia, konflik batin, serta keterhubungan antar duniawi dan transenden. Simbol-simbol ini memberikan dimensi lebih dalam pada interpretasi puisi-puisinya. Gunawan seringkali menyinggung tema waktu dalam puisinya, baik dalam konteks sejarah maupun dalam kehidupan individu. Waktu digambarkan sebagai sesuatu yang misterius, tak terhindarkan, dan kadang-kadang menakutkan, namun juga penuh makna dalam perjalanan hidup manusia. Puisi-puisi Gunawan cenderung singkat dan padat, tetapi dipenuhi dengan pelapisan makna yang bisa diinterpretasikan secara beragam. Setiap kata dipilih dengan cermat untuk menyampaikan ide-ide besar dalam bentuk yang sederhana namun efektif. Sajak-sajak Langit bukan hanya sekedar kumpulan puisi, tetapi sebuah perjalanan batin yang mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, relasi manusia dengan alam semesta, dan persoalan-persoalan sosial politik yang lebih besar. Melalui simbolisme alam dan pendekatan filosofis, Gunawan Muhammad menentang pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang dunia di sekitar mereka dan posisi mereka dalam siklus waktu dan sejarah. Kekuatan utama buku ini terletak pada kemampuannya menyampaikan ide-ide besar dalam format yang singkat, namun kaya, penuh perasaan, dan reflektif. Esensi Buku Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia sesungguhnya.

Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, Anda bisa baca beragam informasi di situs resmi kami ya, rri.co.id. Di edisi siaran hari ini ada beberapa program siaran yang akan kami hadirkan, termasuk juga program dialog di Ternate sore ini, di mana narasumber yang akan hadir ke studio Pro 1 RRI Ternate. Pendengar, ada ya. Oke, ada Ari Patria Sanjaya, beliau adalah Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan dari Bea Cukai ya. Waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai, itu adalah topiknya. Nanti akan dibahas ya pada pukul 17 sampai dengan pukul 18 hari ini, Selasa 19 Mei 2026, dengan yang mandu nanti ada Kakak Iqbal Kutaman ya, di edisi siang hari ini di program Ternate Sore, Waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai. Anda bisa ikuti di line telepon dan juga di WhatsApp. Silakan untuk teleponnya 0821-2037-5180, atau Anda juga bisa kirimkan WhatsApp ya, di Pro 1 juga sama di 0821-2037-5180. Baiklah, dan pendengar, selain itu juga pada pukul 15.30 kami akan bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program 100% Indonesia Nasional dengan narasumber ada The Nine ya, hostnya ada Tengku Safik dan juga Yudi Ismail. The Nine akan hadir pada pukul 15.30, setengah 4 nanti ya, akan ada di program 100% Indonesia. Kami bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta. Baiklah, dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat siang untuk Anda, dan pastikan Anda tetap bersama dengan kami ya, tidak ganti frekuensi, tetap di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.

0: Farah, kamu kenapa?
1: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
0: Ini ya, saya sudah bayar.
2: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
3: Beli laptop baru deh.
2: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
3: Maafin Farah ya.
4: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

Anda masih bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Di edisi siang hari ini kami masih terus menghadirkan beragam informasi ya, baik itu dari dalam negeri dan juga luar negeri, bahkan juga beragam informasi-informasi yang bisa Anda akses ya di situs resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, untuk Idul Adha yang sesaat lagi akan kita sama-sama rayakan dan peringati ya, untuk informasi mengenai hari besar Idul Adha sendiri itu sudah ada ya dalam dialog di pagi hari tadi, di mana kami sudah berbincang dengan narasumber, ada Bapak Mahmud Zulkiram, beliau adalah Ketua PHBI Kota Ternate, dan juga ada Bapak Muhammad Ihsan, Kabakesra Setda Kota Ternate. Di mana pendengar, pemerintah Kota Ternate bersama Panitia Hari-Hari Besar atau PHBI Kota Ternate itu menetapkan pelaksanaan Salat Idul Adha 1446 Hijriah 2020 Masehi ya, akan dipusatkan di lapangan Pelabuhan Perikanan Nusantara Bastiong Kota Ternate. Bertindak sebagai imam yakni Ustadz Al-Qadri Tahakotu, sementara khatib dipercayakan Haji Maskur Sabsuha. Salat Idul Adha tahun ini rencananya akan dihadiri oleh Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, Usul Forkompinda, Pimpinan OPD, ASN Pemkot Ternate, serta masyarakat muslim di Kota Ternate. Hal tersebut disampaikan dalam dialog interaktif di pagi hari dalam tema pelaksanaan Salat Idul Adha dan pendistribusian hewan kurban. Kabakesra Setda Kota Ternate Muhammad Ihsan mengatakan jumlah hewan kurban masih menunggu pendataan dari seluruh organisasi perangkat daerah, dan saat ini pihaknya masih mendata OPD akan berkurban. Ia juga menjelaskan pada tahun sebelumnya jumlah hewan kurban mencapai 21 ekor sapi. Dinas Pendidikan menjadi OPD dengan jumlah kurban terbanyak karena memiliki jumlah ASN yang cukup besar. Sementara itu, Ketua PHBI Kota Ternate Mahmud Zulkiram menyampaikan pelaksanaan Salat Idul Adha dalam beberapa tahun terakhir dilakukan di ruang terbuka seperti lapangan Gelora Kiraha. Untuk tahun 2026, lokasi dipilih di lapangan PPN Bastiong setelah dilakukan observasi lapangan. Lokasi digunakan berada di sisi timur bagian selatan. Pihaknya juga telah berkoordinasi terkait dengan pembersihan area agar pelaksanaan salat berjalan dengan lancar. PHBI dan Pemkot Ternate juga memasang spanduk dan baliho sebagai undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Kota Ternate untuk bersama-sama menunaikan Salat Idul Adha di lapangan PPN Bastiong.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Dan pendengar, ada Dai-Dai ya, dari FIFA World Cup 2026 untuk Piala Dunia ya, dimana RRI Antara dan juga TVRI itu punya hak siar untuk program-program di Piala Dunia, terutama ketika pertandingan ya. Jadi silakan nanti Anda bisa menyaksikannya melalui TVRI, mendengarkannya melalui RRI, dan Anda bisa baca beragam informasinya melalui Antara News ya. Baiklah pendengar, tetap bersama kami. Saya segera bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti warta berita pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Tetaplah bersama kami.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tempur dan juga peningkatan kemampuan untuk kita menjaga kestabilan politik secara regional dan juga secara lokal.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB. Di mana dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Kota Semarang.
2: DPR mengapresiasi penambahan alutsista untuk melindungi kedaulatan nasional Indonesia. KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi 1 DPR mengapresiasi penambahan alat utama sistem senjata atau alutsista untuk melindungi kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
0: Penambahan sejumlah alutsista.
3: Saya waktu itu kebetulan ikut mereview.
4: Pemerintah Indonesia secara resmi menerima alat utama senjata atau alutsista dari Perancis. Presiden Prabowo Subianto menyerahkan secara simbolis kepada TNI di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI, Dev Laksono, mengapresiasi penambahan alutsista yang menandakan keseriusan pemerintah memperkuat daya tempur kekuatan militer Indonesia. Penambahan alutsista sebagai upaya pemerintah untuk memastikan Indonesia dalam keadaan siap menghadapi situasi apapun. Indonesia siap menghadapi berbagai ancaman dan serangan dari luar. Hal itu disampaikan Dev Laksono kepada Radio Republik Indonesia.
0: Ini menunjukkan keseriusan pemerintah untuk meningkatkan kualitas daya tempur dan juga peningkatan kemampuan untuk kita menjaga kestabilan politik secara regional dan juga secara lokal untuk memastikan bahwa kita ini selalu dalam kondisi prima untuk menghadapi segala macam ancaman dan serang. Kita yakin pemerintah akan terus mampu meningkatkan kapasitasnya.
4: Sementara itu, Guru Besar Universitas Kristen Indonesia UKI Jakarta di bidang pertahanan dan keamanan Profesor Angel Damayanti menyambut positif penambahan alutsista karena Indonesia perlu menjaga kedaulatan wilayah udara.
3: Menurut saya sih pembelian alutsista khususnya untuk TNI AU ini sesuatu yang memang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia gitu ya. Kita perlu menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia tentu saja. Karena hari ini ketika kita bicara ancaman, itu datangnya bukan cuma dari darat atau laut, tapi juga dari udara. Dengan banyaknya misalnya satelit-satelit dari beberapa negara di sekitar kita yang menaruh, mereka punya alutsista juga di udara, gitu, itu bisa menjadi ancaman buat Indonesia sebenarnya. Belum lagi kita bicara wilayah udara Indonesia yang dilalui oleh kapal-kapal yang kita sendiri tidak bisa jaga, itu kan sangat memprihatinkan, gitu ya. Artinya sebenarnya pembelian atau pesawat peningkatan alutsista khususnya di Angkatan Udara Indonesia ini sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang baik.
4: Adapun alutsista yang diterima Indonesia diantaranya 6 pesawat Rafale, 4 pesawat Falcon 8X, 1 pesawat Airbus, 1 misil Meteor, dan 1 radar. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintahannya akan terus memperkuat sistem pertahanan secara berkelanjutan. Menurut Kepala Negara, pertahanan yang kuat menjadi syarat untuk menjaga stabilitas, kepentingan bangsa di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai usai memeriksa pengusaha asal Semarang. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Hairul Umam.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami dugaan aliran uang kepada pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pendalaman diketahui melalui pemeriksaan terhadap pengusaha asal Semarang yaitu Heri Setiono alias Heri Black. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Harry Black diperiksa sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi terkait importasi barang di lingkungan Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan. Selain itu, penyidik juga mendalami sejumlah temuan hasil penggeledahan rumah Harry Black di Semarang pada pekan lalu. Selain catatan dugaan pemberian uang, penyidik juga mengkonfirmasi temuan kontainer di Pelabuhan Tanjung Mas, di mana kontainer tersebut telah disita penyidik KPK karena diduga terkait perkara yang tengah diusut KPK.
1: Selain itu, penyidik juga melakukan pemeriksaan terhadap saudara HS atau saudara HB, di mana dalam pemeriksaan hari ini, penyidik mendalami temuan dalam kegiatan penggeledahan yang dilakukan di Kota Semarang. Di antaranya yaitu catatan-catatan adanya pemberian kepada pihak di Dijen Bea dan Cukai. Selain itu, saksi juga dikonfirmasi soal temuan kontainer dalam penggeledahan di Pelabuhan Tanjung Emas.
5: Sementara itu, pengusaha Eri Stiono alias Harry Black telah rampung menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Usai diperiksa, Harry mengaku hadir sebagai warga negara yang taat hukum. Harry bungkam ketika ditanya terkait materi pemeriksaan termasuk soal penggeledahan rumahnya di Semarang beberapa waktu lalu. Ia juga membantah memiliki keterkaitan dengan kontainer yang sebelumnya disita penyidik KPK. Diketahui, KPK mendalami dugaan upaya menghambat penyidikan dalam perkara suap dan gratifikasi di Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dugaan tersebut muncul setelah penyidik melakukan penggeledahan di rumah Harry Black. Harry diketahui, diduga memiliki keterkaitan dengan PT Blu-ray, di mana PT Blu-ray yang merupakan penyuap pada pegawai Direktorat Jenderal Bea Cukai. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan 7 tersangka, diantaranya adalah Rizal, Sisprian Subiaksono, dan Orlando Hamonangan, serta pihak swasta seperti John Phil. Seluruh tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan negara KPK. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: MPR membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat karena ada penolakan dari SMAN 1 Pontianak dan SMAN 1 Sambas. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Kejadian Lomba Cerdas Cermat ini di Kalimantan Barat itu pada tanggal 9 Mei.
7: Majelis Pemusyawaratan Rakyat MPR RI membatalkan final ulang Lomba Cerdas Cermat LCC 4 Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat. Hal itu dikarenakan ada pernyataan penolakan dari SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas. Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Abraham Lianto mengatakan bahwa kedua sekolah itu sepakat tidak perlu ada perlombaan ulang. Di samping itu, pembatalan itu juga sudah jadi kesepakatan seluruh fraksi di MPR RI. Dia mengatakan bahwa MPR RI juga telah bertemu dengan SMA Negeri 1 Pontianak dan SMA Negeri 1 Sambas pada pekan lalu.
6: Mereka sama-sama mendukung untuk tidak perlu ada lomba ulang. Dan oleh karena itu hari ini kita rapat tadi dengan pimpinan MPR lengkap. Memutuskan bahwa kita mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh kedua sekolah ini.
7: Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI Abchandra Muhammad Akbar Supratman menyampaikan permohonan maaf atas nama MPR RI atas polemik LCC yang terjadi. Maka dari itu, ia mengajak seluruh masyarakat mendukung pelaksanaan LCC MPR RI ke depannya. Kedepan pihaknya pun akan mengundang juri yang sesuai aspirasi dari masyarakat Indonesia ataupun yang kompeten dari universitas atau pakar tata negara.
8: Sudah disampaikan juga kepada pimpinan MPR melalui fraksi-fraksi yang ada di MPR. Dan ketiga, menyangkut juri akan difokuskan kepada ahli tata negara yang ada di daerah-daerah. Kemudian melibatkan juga kampus-kampus. Nanti kegiatannya akan difokuskan di ruang lingkup kampus.
7: Sebelumnya, MPR RI memutuskan untuk menggelar ulang lomba babak final Cerdas Cermat 4 Pilar 2026 di Kalimantan Barat pasca polemik kesalahan penilaian. Polemik itu terjadi ketika tiga sekolah menengah atas atau SMA berlaga pada babak final LCC 4 Pilar MPR RI. dan ramai diperbincangkan di media sosial karena terjadi kesalahan penilaian pada sesi pertanyaan rebutan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
8: Surat dari kedua sekolah bahwa kami yakin.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi haji dari Mekah, Arab Saudi. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Daniel Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji Indonesia untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan adanya spirit empati dalam memberikan pelayanan kepada para jemaah Indonesia. Pendengar, Wamen berharap bahwasanya dalam memberikan pelayanan tersebut para petugas haji harus melakukan respon cepat setiap ada permasalahan dan keluhan yang dilakukan oleh jamaah. Semua petugas harus melindungi dan harus melayani dalam membina jamaah Indonesia. Berikut keterangan dari
11: perintah kepada semua petugas haji untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar dan tetap tawakal dan tetap ikhlas, karena jamaah haji pasti sangat membutuhkan kita. Spirit pelayanan, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon
10: dan pendengar, menurut Wamen, setiap petugas haji harus siap dan bersiap melayani jemaah haji sesuai dengan janji-janji yang ditugaskan kepadanya. Dan semua petugas harus mempersiapkan untuk puncak haji dan membantu para jemaah haji. Wamen berterima kasih kepada semua petugas haji yang bertugas untuk menjadi pelayan-pelayan tamu Allah dan bertugas melayani para jemaah haji Indonesia. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikutnya informasi dari Tanah Air, sejumlah keluarga jemaah haji asal kota Sibolga dan Tapanuli Tengah berharap keluarganya dapat lancar menjalankan ibadah haji agar menjadi haji yang mabrur. Rizky Ramadan menyampaikan informasi selengkapnya. Rizky.
12: Baik pendengar, saat ini saya berada di Asrama Haji Pinang Sori, Kabupaten Tapanuli Tengah. Dapat saya sampaikan, suasana di Asrama Haji Pinang Sori saat ini terlihat sunyi karena jamaah haji asal kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah diberangkatkan oleh pemerintah kedua daerah ini. Sebelumnya pemerintah kota Sibolga sudah melepas sebanyak 30 orang calon jamaah haji asal kota Sibolga dari Masjid Agung kota Sibolga pada 29 April 2026 lalu dengan rincian 10 orang jamaah haji laki-laki dan 20 jamaah haji perempuan. Sementara untuk jamaah haji asal Kabupaten Tapanuli Tengah ada sebanyak 55 orang. Mereka diberangkatkan oleh pemerintah dari pada tanggal 6 Mei 2026 lalu. Dari ke-55 calon haji tersebut terdapat sebanyak 21 orang laki-laki dan 34 orang perempuan. Berdasarkan informasi yang diterima, seluruh calon jamaah haji dari kedua daerah ini sudah diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah. Salah satu keluarga calon jamaah haji berharap agar seluruh calon jamaah haji di kedua daerah dapat lancar melaksanakan seluruh rukun haji dan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Dan setelah kembalinya ke tanah air, mereka dapat menjadi haji dan haja yang mabrur. Baik bang, dengan siapa bang namanya bang?
13: Cipta bang.
12: Cipta, ini apa harapannya bang kepada para calon jemaah haji di kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli?
13: Harapannya kita doakan para jemaah sehat-sehat dan dapat melaksanakan seluruh rukun haji dan rangkaian ibadah-ibadah lainnya. Semoga pulang nanti dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur.
12: Nah, kemudian bang, ini keluarga abang sendiri yang berangkat berapa orang nih bang?
13: Keluarga berangkat satu orang bang ya.
12: Oke. Baik bang, terima kasih bang ya. Sementara itu pendengar, Kepala Kementerian Haji Tapteng menyebutkan calon jamaah haji asal Tapanuli Tengah dijadwalkan tiba pada 17 Juni mendatang di tanah air. Sementara untuk calon haji Sibolga dijadwalkan di antara 1 hingga 16 Juni. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Rizky Ramadan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Embarkasi Padang diminta fokus untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan fisik secara maksimal menjelang puncak ibadah haji. Informasinya disampaikan oleh Iwan Setiawan.
14: Maka pergunakan itu dengan menjaga kesehatan, menjaga pola makan, kemudian juga fisik yang prima untuk menghadapi puncak haji.
15: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat, M. Rifki, mengatakan pihaknya telah memberikan arahan kepada seluruh ketua kloter agar terus menyampaikan edukasi kepada jemaah terkait pentingnya menjaga kesehatan menjelang fase Armusna atau Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ia menegaskan kesiapan fisik menjadi faktor utama agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan baik. Ia mengingatkan jemaah agar tidak memaksakan diri melakukan ibadah sunnah secara berlebihan, terutama umroh berulang kali maupun terlalu sering ke Masjidil Haram dalam kondisi fisik yang menurun. Menurutnya kondisi tubuh yang prima jauh lebih baik untuk menghadapi puncak ibadah haji yang membutuhkan tenaga besar.
14: Ya, alhamdulillah hari ini kita sangat banyak yang memberikan arahan-arahan kepada seluruh petugas.

0: Pengurus Embarkasi Haji Padang Arfan Rosida mengatakan, secara umum kondisi jemaah dalam keadaan baik dan siap mengikuti rangkaian puncak haji. Meski demikian, aktivitas ibadah di Masjidil Haram mulai dibatasi untuk menjaga stamina jemaah menghadapi perjalanan menuju Arafah.
1: Kami jemaah dalam kondisi sehat-sehat dan persiapan melaksanakan al-musnah di puncak haji. Jadi kondisi kita tidak bisa menjalankan ibadah sesering mungkin ke Masjidil Haram karena dibatasi, jemaahnya sangat padat dan cuaca sampai 47 derajat Celsius.
0: Hingga saat ini masih terdapat beberapa jemaah yang sakit dan menjalani perawatan, namun diharapkan segera pulih dan kembali bergabung bersama kloternya. Selain itu tercatat 3 jemaah wafat pada musim haji tahun ini, dengan rincian 2 orang di Tanah Suci dan 1 orang wafat sebelum sempat berangkat ke Tanah Suci. Pemerintah berharap seluruh jemaah Embarkasi Haji Padang dapat menjalankan puncak haji dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan mendapatkan haji yang mabrur. Dari Embarkasi Haji Padang, Iwan Setiawan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Informasi dari luar negeri, Iran mengumumkan pembentukan otoritas baru yang bertugas mengelola Selat Hormuz di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat terkait jalur pelayaran strategis tersebut. Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran menyatakan pihaknya akan memberikan informasi terkini mengenai operasi di Selat Hormuz serta menyiapkan mekanisme pengaturan lalu lintas maritim. Beralih ke informasi olahraga, mengenal Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang merupakan simbol kemajuan teknologi serta identitas 3 negara tuan rumah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Karisma Rizky.
4: We wanted to pay homage to the three host.
5: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas 3 negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi 4 panel dengan 3 lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan 3 negara tuan rumah. Sorene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada 3 negara tuan rumah.
4: We wanted to pay homage to the three host nations.
6: Kami ingin memberi penghormatan kepada 3 negara tuan rumah dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya 4 panel dan setiap panel sebenarnya memiliki 3 lengan yang sempurna karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini dan karena tentu saja warna tidak cukup. Jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
5: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
7: Probably prefer the Trionda.
6: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
5: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2026 yang akan digelar pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi lainnya dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan

0: Baik, kembali bersama dengan kami di Pro 1 RRI Ternate. Setelah tadi kita ikuti warta berita dari Pro 3 RRI. Pendengar, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat kapal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla volume 2 serta menangkap 5 warga negara Indonesia di sekitaran perairan Siprus, Mediterania Timur. Informasi terbaru per hari Selasa 19 Mei 2026 pagi, 5 WNI yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia telah diamankan militer. Militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan internasional menuju ke Gaza. Hal tersebut disampaikan juru bicara Kemenlu RI Yvonne Mawengkang. Berdasarkan informasi, total 9 WNI anggota GPCI yang tergabung dalam misi GSF, sebanyak 5 WNI dilaporkan telah ditangkap oleh militer Israel di sekitaran perairan Siprus atau Mediterania Timur. Sementara itu, 4 WNI lainnya yang berada di 2 kapal berbeda masih berlayar di sekitaran perairan Siprus. Kemlu menilai kondisi mereka masih rawan karena sewaktu-waktu dapat mengalami intervensi maupun penangkapan oleh militer Israel. Menteri Luar Negeri mengutuk keras tindakan militer Israel yaitu terhadap kapal dan awak misi kemanusiaan internasional. Merespon perkembangan tersebut, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia telah melakukan koordinasi insentif dengan sejumlah perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk KBRI Ankara, KBRI Kairo, KBRI Roma, KBRI Amman, dan KJRI Istanbul untuk menyiapkan langkah perlindungan bagi para WNI. Langkah antisipasi disiapkan antara lain penerbitan surat perjalanan laksana pasport apabila dokumen perjalanan para WNI disita, hingga dukungan medis bila diperlukan. Indonesia bergabung dalam 9 negara lainnya, yakni Turki, Bangladesh, Brazil, Kolombia, Yordania, Libya, Maladewa, Pakistan, dan Spanyol, yakni dalam pernyataan bersama mengecam serangan Israel terhadap misi GSF 2.0. Hingga kini, Kementerian Luar Negeri dan seluruh perwakilan terkait masih terus memantau perkembangan situasi serta melakukan verifikasi terhadap posisi serta kondisi para WNI di lapangan. Sebelumnya, pemimpin redaksi Republika Andi Muhyiddin menyatakan dalam rombongan misi kemanusiaan tersebut terdapat 9 relawan asal Indonesia. Di antaranya 2 jurnalis Republika, Bambang Naroyono dan Todi Badai, yang juga menjalankan tugas jurnalistik sekaligus misi kemanusiaan untuk Palestina. Informasi tersebut, pendengar, Anda bisa baca kembali di situs resmi kami di rri.co.id.
1: Dari Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, mendengar pukul 15.30 waktu Indonesia Timur, saatnya kami bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Jakarta untuk mengikuti program 100% Indonesia Nasional dengan narasumbernya ada atau bintang tamunya ada The Nine, dan nantinya akan dipandu oleh Tengku Syafiq dan Yudi Ismail. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Ternate.
2: Dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.
3: Pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, saudara kami mengajak Anda untuk...

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup mudah, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Ihsan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: Dua ya? Juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Harusnya sih ramai ya.
1: Tapi harusnya. Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Tiga komposer.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine. Atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir dulu.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9 orang.
0: Iya.
3: Ada saya, Inai, sama Kak Marcel.
0: Iya.
3: Nah, untuk menjelaskan The Nine, tepatnya Kak Marcel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Marcel yang membentuk.
3: Dia foundernya,
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana ya?
0: Personilnya dulu.
4: Okay. Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa
0: gitu?
4: Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti saya bisa masuk.
4: Bisa.
1: Nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya. Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha. Artis senior kita. Sangkatannya Nika Ardila ya. Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip Nika Ardila. Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga penyanyi juga, udah nyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga. Terus yang cowoknya ada 3, ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa
4: aja.
0: Itu saya?
4: Saya Marcel, dengan terus ada Bang Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang sekarang penyanyinya juga.
0: Kita
4: 10 orang.
0: Henwick.
1: Nah, ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak Marcel?
4: Kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma digini
1: gitu.
4: Enggak, sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza.
3: Bukan, KL.
4: Oh, Ella
0: Ahmad sih.
4: Aduh,
0: iya.
3: Lagi ibadah haji.
0: Lagi ibadah haji ya. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza.
1: Selamat siang, Reza. Apa kabar?
2: Halo, selamat siang semuanya. Halo The Nine.
0: Oh, hey.
1: Lagi apa, Reza?
2: Aduh, lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi loh. Oh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, Reza? Gimana? Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya, Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
0: Udah.
1: Iya, pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kalau enggak salah?
2: Kita pernah
0: ke Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman
0: dulu. Oh, begitu.
1: Iya, dibawa Mafian.
0: Jadi Bang Mafian Sarul Gunawan. Oh, betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
2: Baru belajar nyanyi.
1: Baru belajar sambil di Malaysia.
0: Iya. Oke. Okay. Ya, ini berarti ada perubahan personil kah atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tempatnya fleksibel ya.
0: Fleksibel, ya.
3: Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup new, lawak juga bisa.
3: Grup lawak iya, dibilang new family-nya kita iya juga.
0: Oke. Okay.
3: Gitu. Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen, fotografer, Kak Irma, produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
0: yang bisa-bisa ya, aja
3: gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila, di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda, Bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Iya.
1: Reza ini paling paling kecil di aku,
4: paling muda.
1: Paling botot. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
2: Wow, rasanya menggelitik. Mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
2: Karena menghadapi menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda,
0: cukup tua.
2: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman. Okay.
0: Amin.
2: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisha, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Oh, begitu. Siap-siap ya. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisha. Ini Teh Lady Avisha udah gabung. Halo.
5: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali dia apa kabar?
5: Baik, halo.
1: Halo.
5: Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
5: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai,
0: sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
5: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya, dari tadi udah
0: menunggu. Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
6: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya, tanggakan Indonesia.
0: Wah.
6: Alfa deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener, jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
6: Terlalu semangat
0: ketemu The Nine ya.
6: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
6: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke, okay. Itu aja.
6: Terus, semoga karya-karyanya sukses terus.
0: Amin.
6: Semuanya.
0: Siap.
7: Boleh okay. Salam, Mas Tengku.
8: Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
7: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Suranto, mm-hmm. sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
8: Aku Bartoko Malang loh, Mas. Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang enggak?
8: Makan.
1: Wis, sedap. Dingin-dingin iku lho. Ya wis, itu aja.
8: Itu aja Mas Haris ya.
1: Mas Haris, terima kasih. Okay, matur suwun.
8: Iya. Ya, dari Malang kita ke Palu. Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
9: Kita pe kampung.
8: Kita pe kampung Bu Farida.
9: Tetangga.
8: Tetangga Bu Farida.
1: Farida, halo.
8: Oke. Okay.
1: Terputus?
8: Terputus Bu Farida. Tapi ada suara ini.
1: Ya dari tadi loh.
8: Dari tadi ya udah. 10 menit. Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus lagi. Ya, ya. Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Hmm. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady,
9: Teh Lady dulu deh kayaknya.
8: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
10: Kenapa nih?
8: Kenapa nih? Kenapa minum
10: dulu?
1: Oh iya iya.
8: Kenapa namanya The Nine?
10: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa okay. nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
9: Betul. Nah,
8: tadinya ya, gitu ya.
9: Awalnya, ya.
10: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
8: Oh sih.
1: Langsung diajak loh.
10: Kan, misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
10: Mas Tengku ya siapa?
1: Iya,
10: ya?
1: Iya, tentu
8: saja. Benar, Kak.
10: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
1: The Nine. Yang
10: namanya sahabat The Nine adalah The Nine.
8: Benar. Oke. Okay.
1: 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal
10: itu,
1: ulang tahun
10: makanya.
1: Saya 9, Bang.
8: Oh iya.
1: Oh, iya, makanya 9 The Nine, ya kan?
10: Angka 9.
1: Oh, iya.
9: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
9: Oh,
1: baru lewat.
9: Udah lewat ya.
8: Wow. Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
8: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
9: Saya.
8: Oh, begitu.
1: Langsung gitu ya.
3: Foundernya langsung.
8: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
8: Baiklah okay. kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
1: Ya, Tamboh Cie dulu.
3: Tamboh Cie.
1: Hey, Uncle Gazi.
8: Inai kayaknya nih ya kan, ya, sahabatnya.
9: Harus pakai bahasa Padang kalau
8: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
11: Halo.
8: Iya.
11: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
11: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
8: Oke.
11: Okay. Buat boleh tanya sama Denanya.
8: Boleh dong.
11: Lagu almarhum Nisi Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recital ulang sama Denai?
8: Oke. Okay.
11: Terus nyanyi terbarunya buatnya Denai judulnya apa?
8: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
11: Selanjutnya salam buatnya Denai semuanya. Mm-hmm. Boleh salam buatnya.
8: Silakan.
11: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kameri yang ada di Bekasi, ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
8: Mm-hmm.
11: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jela buat semuanya Bang Yudi. Buat okay. Denen sukses selalu.
8: Terim
11: berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
8: Sama-sama,
1: terima kasih. Terima kasih Uncle Gazi.
8: Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi P Kabare.
8: Mas Yosi, kampungnya siapa?
12: 100% Indonesia.
8: Iya,
1: ya. Bang Yosi.
12: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
8: Siap.
12: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
9: Harga partai.
3: Harga sedulur.
8: 9 dapat bonus 1.
9: Betul, ya. Betul.
8: Satu dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
12: Atau, sama ini juga sih. Gini-gini. Kan tadi kan ditanyain kalau mm-hmm. si Reza itu mm-hmm. Dapat pelajaran dari yang expert.
8: Iya. Yeah. Iya. Yeah.
12: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
8: Wow. Oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
12: Oke, terima kasih. Terima
8: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
8: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
8: Loh, bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga.
8: Jadi ih, maruk loh dia loh.
1: Jam gadang semua di sini.
3: Semua di sini.
8: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
8: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
13: Selamat siang, kesempatan Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia. Saya Uncu Divo dari kota Solo.
8: Oh, Solok. Silakan.
1: Solok. Bare Solo. Bare tanamu
8: dari Solo. Dari Solo ke Solo.
1: Langsung.
8: Oh, oke. Okay.
1: Iya. Iya. Uncu ada pertanyaan?
13: Ada din. Halo Dinai.
8: Halo.
1: Halo.
8: Halo.
13: Saya Uncu Divo dari Kota Solonya, Sumatera Barat.
8: Salam kenal.
13: Menanyakan ke Dina-Dina ini, ya, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
8: Oke.
13: Okay. Yang kedua saya ingin menanyakan liku-likunya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Dijawab okay. Ketiganya ya Denai.
8: Siap.
13: Siap. Salam lagi.
8: Oke, okay. Silakan.
13: Salam untuk ya, semua yang di studio. Untuk anak di Limbodata Padang. Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
8: Oke.
13: Itu salamnya untuk Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
8: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap Uncu Divo.
8: Terima kasih ya.
1: Terima kasih yo. Udah.
8: Oke. Okay. Uncu Divo
1: Uncu udah. Itu paling kecil biasanya.
8: Oh begitu ya. Mm-hmm. Oh Uncu, baiklah. Uncu. Ya, kita Uncu. Jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi ya. Dari Padang ya.
9: Kayaknya banyak banget ya pertanyaannya.
8: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di cover oleh The Nine?
1: Yes.
8: Lagu apa?
9: Yang di cover.
8: Iya.
3: Belum ya.
9: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
8: Banyak. Oh, oke.
9: Pertama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
8: Betul.
9: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini juga mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
8: Iya, iya. Ya.
9: Karena kita enggak perlu perizinan ke ininya paling ininya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
8: kalau personil secara masing-masing ya.
9: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada tapi belum. Kita
1: tapi ada pikiran enggak? Rencana
9: gitu. Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
1: masterpiece
9: karya,
1: ya,
9: masterpiece biarkan itu menjadi karyanya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi tribute untuk Nika Ardila seperti
8: okay.
9: itu kedepannya.
8: Wow. Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain, silakan loh.
1: Siapa mau jawab? Nah,
8: siapa mau jawab? Ya,
1: nanti ganti-gantian boleh.
8: Reza sama Teh Lady boleh jawab loh.
9: Iya, ya, silakan, silakan, silakan. Teteh, Eca.
2: Teteh aja dulu.
8: Teteh?
2: Apa?
8: Lagu barunya The Nine.
2: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
8: Bukan cerita tentang lagu barunya.
1: Tentang lagu barunya.
8: Gimana
9: cerita,
8: ini?
9: Cerita tentang lagu.
2: Cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan. Dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dari dengan lagu ini dan Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini dan di sudah ada 3 single dari The Nine dan yang lagu ini yang paling Teteh suka yang paling menyentuh paling menyentuh nggak bosan didengar begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya merinding sebulu Roma gitu ya.
8: Roma siapa ini maksudnya Teh?
1: Roma, bukan Irama, bukan. Biskuit main kali ya. Enggak
2: ya. Ya begitu,
8: bulu okay. kuduk. Gitu. Bulu kuduk ya, siap.
2: Pokoknya insyaallah lagu ini sih Teteh feeling ya.
10: bisa banyak ya. Orang suka.
1: Betul, kan? Banyak karena yang relate ya.
10: Sangat mewakili sekali, yes. Dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan,
8: okay.
10: Dari masing-masing personil.
8: Siap.
10: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
8: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
9: Lupa lirik langsung.
3: Ya itu kan ingetnya di sini semua.
9: Partnya Tete di sebelah mana sih?
10: Nah lo tuh.
1: Nah.
8: Partnya Tete sebelah mana?
9: Itu kan langsung ngeblank semua kan.
10: Kan ngeblank semua kan.
9: Kalau
10: kayak gini kan,
9: kau kuatkan aku kan aku sedih.
3: Abis KL tuh.
9: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
10: Nah,
9: tuh teh. Pelukanmu.

0: Sebelum jawab pertanyaan masih ada Mas Yosi sama Uncu Jivo. Yeah. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Okay. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Apa Siap. Kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamunya.
0: Oh iya, yes, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady
0: kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya enggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap. Amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali. Amin.
1: Amin, amin. Oke. Okay.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silakan.
2: Kenapa enggak dibentuk apa maksudnya Edenine Junior atau Senior misalnya?
0: Oh, Junior atau Senior ya.
2: Disahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenine Sahabat Selamanya. Itu Siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, ya. Terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di atas kertas sono Mas Gilang, ada Bung Kendi di Teritoli, ada Pak ini yang di mana Pak Kendi di Teritoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
1: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang kalian semua ya? Karena banyak banget ya kan
4: itu lumayan
5: jadi ya? Untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
0: Oh gitu
5: ya.
0: Gitu
5: jadi harganya itu harga udah harga paket gitu,
0: udah
5: jadi,
0: harga paket
3: iya, sediain 9 piring aja.
1: Betul, sediain 9 piring, 9 minum. Betul. Ya.
3: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Ridersnya gampang berarti.
5: Gampang. Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera
0: Mas Yosi. Gitu ya.
1: Ya.
0: Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert, gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh pernah ketemu aja.
1: Iya belum belajar.
0: Nah Reza, boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
6: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
5: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari.
7: Iya, kayaknya aku yang jawab nih.
1: Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
7: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini, kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
7: Iya, penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan. Mau minta di Arina sama Echa, cuma saat itu Echa lagi enggak bisa.
5: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
6: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang japri juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngeresa jadi nurun gitu ke Reza.
0: Siap.
6: Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
1: Setuju.
5: Benar banget.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solok.
1: Ya, Solok.
0: Tadi ya.
1: Bare Solok.
0: Bare Solok itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solok.
0: Oke. Okay.
1: Solok Bare Tanamu. Baru tahu juga sih.
7: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas ya. Vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel kita dulu kali.
5: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
5: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
5: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
5: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
0: karaoke ya.
5: Karaoke enggak gitaran,
7: tagendangan.
5: Iya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
7: Aku ya sama aja sih.
0: Sama aja ya.
7: Karena memang kesehariannya nyanyi jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
7: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya, tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
7: Ya itu memang iya juga sih, tapi
5: sudah nggak ngefek ya.
7: Paling kalau misalkan kita mau event gitu,
5: ya, kita
7: dikuranginnya pas mendekati event aja.
5: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
0: Okay.
5: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh, oh gitu ya.
5: Teteh,
1: coba kita Teteh tanya Lady yang ditanya soalnya senior.
0: Ya.
1: Menjaga
0: Teteh Lady, jaga kualitas sekarang. Vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
3: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Resa, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
5: memang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
3: Masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Resa, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini adanya ini malam hari ini Teteh nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka bikin pedes sih, nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
6: Enggak ada sih.
1: Sikat aja, Sa.
6: Ngambek
1: ya.
6: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
1: Oh my god.
7: Kayak makan kacang dia tuh sama es batu.
0: Oke.
7: Kalau bisa di
1: bestie ya mereka ya.
7: Kayak dia seneng banget deh.
1: Bestie nama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo ke depannya dan Nain, apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
5: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
0: Masing-masing bisa solo gitu ya?
5: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
5: Mau enggak nyanyi lagu aku ini. Mau enggak jadi produser? Ya udah saling
0: seru aja ya.
5: Dan di grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
0: fotografer.
5: Ada fotografer.
1: Kita juga ada
5: wedding organizer juga kita ada.
0: Oh.
7: Ada ramen juga.
5: Ramen juga, makanan juga kita ada.
6: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
5: Jadi lengkap sebenarnya.
7: Bagian ngedit
0: Trisna. Oh iya.
1: Seru
0: banget.
1: Oke. Ya, ya.
0: Ada lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini ada Bang Benny Jo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya?
1: Oh,
0: kalau Super Junior ada Super Junior M, Super Junior contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu.
1: Iya.
0: Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior-junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior Ziku, gitu.
1: Ada kepikiran?
5: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemen ya. Okay. Karena tadi saya udah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya. Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
1: wadah
5: untuk wadah berkarya, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
7: Contoh kita pernah buat acara lomba karaoke
5: beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat
0: gitu. Siap kalau begitu,
1: jadi dari wadah untuk mengembangkan bakat seni
0: siap.
1: Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benny Jo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
5: Sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat. Oke.
5: Jadi sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya. Jam 11 malam
7: iya
5: ya.
7: Lagi.
5: Kita lagi pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita enggak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah, malam
7: itu cuma
1: diam,
7: cuma jarinya
5: juga. Jadi malam itu memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang lagi memang lagi banyak pergumulan hidup ya. Akhirnya kita curhat udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya
0: sahabat selamanya sahabat ini ya.
5: Sahabat.
0: Siap kalau begitu. Ya
5: makanya kalau ditanya ini lagu sangat mewakili apa ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu
0: jangan
5: itu
0: nangis
5: yang,
0: dong
5: itu yang dibikin
7: itu
5: kayaknya hati. yang nggak datang hari ini nih yang bakal nangis
0: gitu ya.
7: Jadi kan di situ ada liriknya sebagainya jangan menangis itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini
1: Jadi mungkin lagi nasehatin jangan nangis.
7: Sedih kan ada kita
5: masih ada kita di sini
1: kayak gitu. Itulah apa gunanya berteman
0: sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget,
5: panjang sepanjang jalan kenangan.
1: Kenapa Teteh? Kenapa?
6: Enggak, aku yang
0: Reza. Kenapa Reza?
6: Pokoknya the best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu. Coba ditanyain terus kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denan.
1: Aku juga beruntung kenal Teh Lady karena nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
0: Ayo.
1: Jadi selamanya sahabat. Iya.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Terus, Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan ngobrolnya. Diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk pendengar persatu semuanya.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke.
0: Okay. Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo. Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary.
1: Ya. Mary di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Ya.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke, itu aja.
3: Silakan. Salamnya buat Rita Ismail, Rani Zue, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Okay.
3: Dan juga buat Abang Gazi. Terima kasih.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda ada Bang Ari. Wow, selamat siang Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, Bang Ari.
0: Itu aja. Siap. Kalau begitu Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya, apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Teh Nike ya. Jadi semua karya-karya Teh Nike itu Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nike yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila. Pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Yaitu lagu Duri Terlindung.
0: Oke. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Di ref bawahnya aja.
1: Ref bawah ya.
5: Aku
0: ya. Coba silahkan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.

0: Di mana kau berada?
1: Wow. Okay.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan ke mau Samarinda. Ke Samarinda the Nine?
3: Kita tanya balik aja ya.
2: Kapan tanya, diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Ya. Silakan Mas Ari diundang ya,
2: Mas
1: the Nine-nya
2: Ari
1: ya.
2: Diundang. Tadi harga ini kan.
1: Cocok lah ya pokoknya. Cocok lah.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
2: Mas Yudi.
1: Langsung. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya.
2: Ya, kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Oh, dihapus?
1: Ya tahu.
3: Aduh.
1: Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, okay. Halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
2: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini kita bikin adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak. Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Betul. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
2: Betul.
1: Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
2: ya.
1: Harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
3: Aduh.
1: Iya ini ada soalnya udah ditulis di
2: bener.
1: Sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman. Ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya dari saya, bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine. Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat.
2: Oh,
1: gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi mana? Tengah.
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: jadi mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya.
2: Ah, okay,
1: nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
5: Makassar.
1: Sama
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Yeah.
1: Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
2: Refnya ya.
1: Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh, boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari Inai dulu, dari Inai dulu.
1: Inai dulu.
3: Padang dulu.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Ih, dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan, silakan Inai.
5: Aku lagi mikir liriknya.
2: Iya. Atau siapa yang udah
5: jadi sendiri.
1: Hah? Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang sahabat aja nggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja nggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang, ayo.
5: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Pernah ya?
2: Kita nggak resa.
5: Bayi walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda bahasa berarti
3: Sunda,
1: Teh.
3: Sunda.
6: Asli susah juga.
2: Udahlah.
5: Makassar Teh, aduh.
6: Susah kumahnya.
2: Kumaha?
3: Sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu
3: Teh?
2: Kumaha? Kabarna gitu.
6: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
6: kumaha oge.
2: Untung gak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih.
3: Kita ke Indonesia Timur. Toraja dulu atau Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu.
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
5: mana mana Makassar satu baitnya itu panjang banget.
3: Cepetan.
5: Agang iya mine agang sale bak lampa manaku. Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
5: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
5: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh. Bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong,
3: ya?
2: Kodong.
5: Iya.
2: Iya kodong. Kodong.
5: Kodong. Begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang lah ini gongnya nih.
3: Kira-kira ini udah dilupain.
1: Enggak dong.
3: Gongnya. Apa ya?
5: Tunggu-tunggu malah.
3: Sang mane iko mana sang mane tae mutambe mu iku tumangi ra.
1: Karena lancar lagi dong lagi.
2: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang mane gitu bukan mane?
3: Sang mane itu berarti kayak sahabat
1: gitu. Oh. Sahabat ya sang mane.
2: Iya kan? Iya ya.
1: Oh, baiklah ya, kalau begitu.
2: Hebatnya seru, Indonesia seru, ya.
1: Seru. Jadi punya bahasa macam-macem gitu kan. Tapi
2: kan punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
3: ya, agama.
2: Agama jadi seru seru seru.
1: Baiklah kalau begitu.
5: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan makanya.
2: Oh, tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas ulangi sedikit lagi dong Inai.
5: Yang mana?
3: Dia
5: tuh
3: udah lupa.
1: Sahabat.
5: Oh. Sahabat ikolah sahabat.
3: Iko. Sama bahasa Toraja. Iko
5: apa
3: kau
5: lagi? Ya. Abis apa Kak?
3: Tak pernah pergi walaupun.
5: Tak pernah pergi walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Yes. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Tamu kita The Nine. Halo.
0: Halo, halo Teledi dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
2: Halo Kak Reski.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
3: Oke, ini nama bandnya The Nine.
0: Iya.
4: D-H-E.
3: T-H-E. Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
4: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Wow.
4: 10 orang.
3: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira dengar ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
4: Sebenarnya itu kita pengen.
3: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Terima kasih.
4: Langsung jawab.
0: Iya.
4: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
4: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
1: Iya.
0: Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya.
0: Ke negara tetangga. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedin da kumaha damang.
2: Alhamdulillah saya Safi.
1: Iya.
0: Iya.
2: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti dan maksudnya.
2: Selamat siang, selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, itu The Nine juga.
2: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
1: Termasuk. Okay. Ya.
2: Tapi terpesona, tersepona deh dengar tuh menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
2: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan, emang ya sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
2: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
4: Iya benar.
2: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk dengan musiknya untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih berandai-andai boleh kali.
5: Kita juga istirahat
2: karena dia pun dulu ya. Lirik bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
4: Bintang radio.
2: Oke. Okay. Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
2: Eris Kira. Taufik.
1: Ya.
2: Hatur
1: nuhun.
0: Ketemu lagi Teteh. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
6: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
6: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
6: Ya. Seperti di keadilan benaran.
0: Itu aja ya.
6: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert enggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Okay. Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio
1: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
4: Mau dijawab nih?
1: Ya.
4: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan syukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
4: Salah satu dari lagu The Nine aja lah atau lagu dari personil The Nine enggak apa-apa.
0: Siap.
1: Benar sih.
4: Dengan senang hati.
0: Oke, baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana? Masing-masing personil. Marcel
4: lagi,
0: dulu.
4: Lagi proses untuk single masing-masing. Ini proses single juga lagu dari saya. Terus Echa juga lagu dari saya. Teh Irma juga lagu dari saya juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Boleh kan bagi-bagi ya Pak ya. Bercanda.
0: Ya nggak apa-apa. Kita
1: rezeki masing-masing itu.
4: Boleh.
1: Bercanda.
4: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar. Tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Oke.
4: Jadi memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Iya. Masing-masing berkarir ya.
4: Dan kita support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
7: Mbak Inai?
5: Cina ya tadi yang dibilang Kak Asel itu. Jadi ada single dari Kak Cel, ini lagi prepare baru masuk musik. Nanti insya Allah minggu depan tek vokal.
1: Iya. Nanti promo ke sini.
0: Oh, gitu. Begitu masuk lagi ya dong.
1: Benar. Kalau ini Reza sendiri apa project next-nya?
7: Kalau project next-nya sama kurang lebih sama kayak Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya iya dari label. Terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus Om Doni juga ada. Terus dari label Reza juga masih ada. Ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
1: Amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
7: nanti ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, Teledi
7: ditemenin sama Kak Marcel.
0: Yang paling senior Teledi. Apa nih next projectnya?
4: Paling sibuk.
0: Yang paling sibuk.
8: Enggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh, makanya
0: melamar apa nih?
8: Enggak ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah.
0: Oh, duet.
8: Sebenarnya Teteh enggak terlalu ngejar-ngejar lagi, ya enggak kayak dulu lagi, ya udah gitu. Udah dijalanin santai, tapi memang inilah hidupnya Teteh. Memang hidupnya di dunia ini ya. Di dunia seni, rekaman, nyanyi ya hanya itulah ya. Keluar kayak gitu. Ya insyaallah ini juga lagi dalam penggarapan. Ada satu buah lagu, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Oh, ditunggu dong.
4: Mungkin maksudnya
0: saya mau
8: Ismail.
0: Siap.
8: Tengku, Taufik.
1: Iya.
4: Mungkin perlu saya nambahin.
7: Tengku juga tuh tadi katanya
1: buat Reza. Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya Reza.
4: Mas Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh dong.
4: Jadi salah satu personil The Nine di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
4: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
5: Tragedi Tanah Dayak.
4: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan dan mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong,
1: sehat makanya ya.
4: Lengkap.
1: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
0: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
4: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Emang layak suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
4: Layak banget.
1: Harus pede.
0: Andai dipisah. Oke.
1: Senang banget.
0: The Nine, terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
4: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music Management.
4: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
1: Semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube ya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya nggak?
1: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya, itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus
1: sukses buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
1: Mbak Inai, Kakak Marcel.
0: Oke, salam
1: karya
0: buat personil yang lainnya.
1: Ya.
0: Terutama Irma Rahim, janji mau kesini hari ini. Ternyata nggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Sudah mendengar sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya.
1: Ya.
0: Saya Yudi Ismail.
1: Saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

102 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Baik, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Ternate dimanapun Anda berada. Dan pendengar, untuk di Ternate sore ini tentunya kembali lagi dalam program dialog interaktif Ternate sore ini yang hadir untuk memberi informasi, edukasi dan juga ruang diskusi seputar isu-isu yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Dan pendengar, pada sore hari ini, Selasa 19 Mei 2026, kita akan membahas tema yang sangat penting dan tentunya perlu menjadi perhatian bersama, yaitu penipuan mengatasnamakan bea cukai. Pendengar ya, belakangan ini marak terjadi berbagai modus penipuan yang mencatut nama instansi bea cukai, dan mulai dari pesan singkat ya, telepon, hingga pengiriman barang fiktif yang merugikan masyarakat. Karena itu, melalui dialog sore ini, pendengar, kita akan mengulas bagaimana mengenali modus-modus penipuan tersebut, langkah pencegahannya, hingga apa yang harus dilakukan jika menjadi korban. Dan pendengar, untuk di sore hari ini telah hadir bersama kita narasumber, ada Bapak Ari Patria Sanjaya, ini selaku Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan nih. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Pak.
1: Waalaikumsalam, Pak Iqbal.
0: Iya, apa kabar sore hari ini?
1: Terima kasih, sangat baik hari ini.
0: Iya, sore ini sangat baik ya. Iya, tentunya ini pertama kali atau sudah pernah sebelumnya?
1: Dua kali, Pak.
0: Sudah dua kali. Iya.
1: Saat itu sudah bersama dengan BNN provinsi terkait dengan pemberantasan barang ilegal waktu itu.
0: Iya, selamat datang kembali ya, Pak ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Semoga selalu sehat ya, Pak ya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk di dialog Ternate sore ini ya, Anda juga bisa bergabung tentunya, yang ingin bertanya atau berinteraksi, Anda bisa bergabung di 0921 312 5521, dan juga Anda bisa telepon atau chat di WA kami ya di 0821 2037 5180, tentunya ya, untuk Anda yang ingin bertanya di suasana sore hari ini. Oke, dan pendengar dimanapun Anda berada ya, untuk Anda juga tema pada sore ini yaitu penipuan mengatasnamakan bea cukai. Mungkin bisa disampaikan ya untuk apa itu bea cukai ini? Itu seperti apa?
1: Baik, terima kasih Pak Iqbal. Mungkin sedikit menjelaskan, Pak, terkait dengan bea cukai. Mungkin para bapak ibu pendengar sekalian sudah sering mendengar kata bea cukai. Dan mungkin yang perlu kami juga sadari bahwa mungkin masih cenderung sensitif negatif ya, Pak, untuk mendengar bea cukai. Nah, karena nama bea cukai itu mungkin bisa dianggap gampang viral, kemudian juga misseksi seperti itu. Jadi sering digunakan untuk modus penipuan, Pak. Nama kita sering dipakai untuk melakukan penipuan, untuk mengambil keuntungan finansial secara tidak bertanggung jawab seperti itu. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa kenapa kami juga melakukan dialog interaktif ini juga karena kita berapa kali, Pak, dapat pengaduan bahwa berapa kali di Ternate sendiri pun sudah berapa kali yang menjadi korban penipuan.
0: Iya, ini mengatasnamakan bea cukai ya.
1: Mengatasnamakan bea cukai, Pak. Seperti itu, Pak. Kalau misalnya kita lihat data di 2025 ya, Pak, itu ada 8.183 penipuan dengan mungkin hasil jumlah penipuan, jumlah finansial penipuan itu sampai miliaran juga, Pak, menembus seperti itu. Seperti itu sih, Pak. Mungkin terus biasanya ya, untuk kenapa bea cukai tadi pertanyaan terkait dengan bea cukai itu apa ya, Pak? Baik. Mungkin kalau kita tahu bea cukai itu sebenarnya agar tidak mudah menjadi korban penipuan ya, Pak. Memahami fungsi dan tugas bea cukai. Pertama, bea cukai itu sebenarnya ada dua kata, Pak. Bea dan cukai. Bea itu terkait dengan kepabeanan. Artinya adalah pengawasan barang ekspor dan impor. Jadi adalah pengawasan barang kita beli atau jual ke luar negeri, Pak. Jadi kalau nanti misalnya ada barang jual beli dalam negeri, misalnya beli di Jakarta terus ada bea cukai, itu jelas penipuan, Pak. Karena secara tugas dan fungsi kita memang hanya terkait dengan barang yang diperjualbelikan antar negara seperti itu. Kemudian cukai sendiri adalah barang yang memiliki dampak negatif yang akhirnya dikenakan pungutan cukai itu sendiri untuk membatasi konsumsinya, seperti rokok, kemudian minuman keras seperti itu, Pak.
0: Iya, jadi seperti itu ya. Ini tadi sudah disampaikan juga ya, Ini sering terjadi penipuan yang mengatasnamakan bea cukai juga ya. Tadi sudah disampaikan juga ya. Dan tentunya apa saja nih modus-modus yang digunakan oleh penipu ini nih?
1: Baik, ya, modusnya ini sebenarnya sangat beragam ya.
0: Sangat beragam.
1: Ya, mungkin yang paling paling effort sama yang nggak effort sama sekali. Iya. Misalnya yang paling effort itu seperti ada namanya modus romansa. Jadi biasanya itu ada ini ada mungkin berkenalan di sosial media, mereka mengenalkan diri sebagai orang luar negeri, misalnya dari Inggris, dari mana, dari luar negeri. Kemudian dia mencoba menjalin relasi keintiman dengan yang lebih intim dengan calon korban. Jadi membangun, oh iya nanti kita berapa bulan atau berapa lama mereka melakukan komunikasi, sampai akhirnya nanti mengaku bahwa kita mengirim hadiah. Hadiahnya biasanya barang berharga. Nanti di situ disampaikan bahwa ya saya kirim misalnya uang berapa, ini uang dan perhiasan, namun ternyata ditegah oleh bea cukai. Seperti itu. Jadi memang banyak korban yang akhirnya terkena dari modus romansa ini. Jadi tidak hanya mungkin kerugian finansial ya juga, juga putus cinta juga karena seperti itu ya Pak. Romansa ini yang sering terjadi juga. Kemudian online shop Pak.
0: Online. Ini pengaruh juga ya?
1: Pengaruh juga Pak. Ini online shop ini kadang ya tadi Pak, karena bea cukai itu kan terkadang identik dengan istilah misalnya oh barang black market atau apa seperti itu. Padahal ya tidak seperti itu juga. Maksudnya barang-barang yang ada biasanya di online shop itu adalah harganya sangat murah Pak. Sangat murah dan menggiurkan. Kadang tidak wajar Pak. Misalnya waktu itu ini teman saya sendiri Pak. Sempat ini seorang guru yang juga memiliki pendidikan yang agak tinggi ya Pak. Menjadi korban karena tergiur membeli barang laptop harganya mungkin 2 juta Pak.
0: 2 juta
1: rupiah. Terus ketika disampaikan dia sudah bayar, terus barangnya tidak sampai, terus tiba-tiba dia malah diminta untuk membayar lagi karena tertahan bea cukai. Ya itu Pak. Jadi dari all shop itu juga perlu hati-hati karena terkait dengan barang-barang yang murah. Kemudian diplomatik, ini ya tadi Pak, ada tiba-tiba mendapat kiriman dari luar negeri, biasanya barang-barang yang berharga, seperti memberikan perhiasan dan lain-lain, ini juga sering menjadi modus. Kemudian ini juga ada sama, money laundry juga sama, modusnya seperti diplomatik. Jadi modusnya perkenalan secara online, kemudian akan datang dengan membawa uang tunai, namun uang tunai tersebut ditahan oleh bea cukai. Kemudian juga ada lelang Pak, lelang hasil sitaan bea cukai seperti itu. Kalau lelang sendiri ini kan sebenarnya kita sudah ada platform resmi ya di lelang.go.id. Itu biasanya jualnya bisa jual barang hasil sitaan bea cukai. Itu juga kita perlu waspada atau hati-hati terkait dengan barang-barang tersebut Pak. Mungkin itu modus-modus penipuan yang selama ini terjadi seperti itu Pak.
0: Iya, jadi kita pembeli juga harus bijak juga ya.
1: Iya Pak.
0: Iya, jangan tergiur dengan
1: harga.
0: Jangan tergiur
1: dengan harga murah Pak, karena memang ya sewajarnya aja Pak. Karena harga kalau sudah tidak wajar kita perlu waspada terhadap itu.
0: Iya, kalau mengenai ciri-ciri, apakah ada ciri-ciri yang dapat diidentifikasi pada penipu ini Pak?
1: Baik, yang pertama mungkin mereka akan memperkenalkan diri dari bea cukai Pak.
0: Perkenalan diri.
1: Ya, dari bea cukai biasanya mereka akan menyampaikan foto ID card-nya. Ya sebenarnya itu palsu semua ya Pak, untuk mendapatkan keyakinan dari calon korban bahwa mereka adalah dari bea cukai. Seperti itu. Yang kedua mungkin mereka akan meminta transfer ke nomor rekening pribadi seperti itu. Mereka akan meminta sejumlah uang untuk menyelesaikan barang agar bisa dilepaskan misalnya seperti itu. Ini barang ditahan bea cukai, silakan mentransfer ini karena ada pajak seperti sejumlah ini seperti itu. Kemudian biasanya disertai juga dengan ancaman. Ancaman itu misalnya kalau tidak dibayar dalam waktu berapa, tidak dibayar maka akan bisa ditangkap. Ditahan seperti itu atau dibawa jalur ke jalur hukum seperti itu. Kemudian harga tadi ya saya sudah sampaikan juga, harga barangnya pun juga tidak masuk akal. Atau mungkin ada hadiah yang sangat menggiurkan seperti itu. Jadi kalau memang kita dapat hadiah ya memang kadang kita dapat ide itu kadang sampai tidak bisa menggunakan logika sendiri ya Pak.
0: Iya, betul.
1: Itu pernah kejadian juga, teman saya juga sudah saya jelaskan, saya yang biaya cukai menjelaskan bahwa ini barangnya tidak ada dan lain-lain. Masih susah untuk diterima bahwa iya barangnya ada dan jangan dipersulit. Iya. Padahal setelah kita cek sendiri memang barangnya tidak ada Pak, barangnya fiktif. Emang barangnya kan seperti hadiah Pak tadi, emas, HP, elektronik, kemudian perhiasan dan lain-lain. Iya. Yang memang fiktif dan memang digunakan untuk membuat logika kita tidak berjalan seperti itu Pak. Kemudian ada chat atau telepon langsung ke nomor calon korban, bukan nomor resmi dari bea cukai. Iya. Kemudian kita juga diminta diburu-buru untuk transfer, ayo segera transfer Pak, segera transfer. Kita diminta sampai dipantau sudah transfer, itu biasanya adalah salah satu indikasi penipuan. Iya. Mengatasnamakan bea cukai, mungkin itu.
0: Iya, jadi kalau ada yang meminta transfer ke nomor rekening pribadi, jangan ya.
1: Jangan, Pak.
0: Iya. Oke, dan tentunya untuk Anda juga pendengar yang ingin bergabung, kami juga membuka ya untuk di line telepon di 0921312551, 0821 ya 20375180. Dan untuk tema pada sore ini ya pendengar, yaitu mengenai penipuan mengatasnamakan bea cukai. Dan tentunya pendengar ya, yang mau bergabung silahkan, kami masih buka tentunya. Dan kita lanjut lagi nih Pak ya. Kemudian siapa sajakah yang biasanya ini menjadi korban dari penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini Pak?
1: Siapa saja sih Pak? Siapa nih, saja siapa bisa saja menjadi korban penipuan Pak? Tidak memandang gender maupun umur. Jadi waktu itu juga pernah di Ternate ini Pak. Orang beli bunga Pak.
0: Beli bunga
1: terus tiba-tiba di WA mengatasnamakan bea cukai bahwa harus membayar bea masuk. Padahal kalau kita kembali ke tugas fungsi bea cukai itu sangat jauh ya Pak. Iya. Tugas fungsi bea cukai barang dan barang yang diperjualbelikan luar negeri ataupun barang-barang tadi cukai, rokok ataupun minuman keras, ya ini menjadi atensi kita bersama. Kemudian juga kemarin ada juga yang beli spring bed Pak dari Batam, harganya murah itu, kemudian sudah bayar spring bednya, kemudian kena denda, mungkin habisnya pun sampai puluhan juta Pak. Jadi kadang kita itu sebenarnya juga kasihan kepada calon korban, makanya kita coba galakkan kampanye penipuan mengatasnamakan bea cukai ini Pak, untuk meningkatkan awareness masyarakat terkait dengan sebenarnya tugas dan fungsi bea cukai seperti apa, dan juga mencegah tindak penipuan ini Pak. Mungkin itu.
0: Ya, ini jadi siapa saja bisa ya?
1: Bisa Pak. Untuk untuk yang asmara ini, sebenarnya lebih banyak menyasar ke kaum wanita Pak.
0: Wanita.
1: Kalau tidak tertutup kemungkinan juga dari kaum Adam. Biasanya mereka menggunakan foto bule yang kelihatan ya mungkin tampan seperti itu, kemudian meyakinkan. Bahkan ada beberapa yang sempat tidak terima Pak, belum menerima kenyataan itu Pak. Loh, ini adalah pacar saya yang saya kenal di luar negeri, kita sering kontak, sering apa, tetapi ternyata itu adalah salah satu bagian dari skema penipuan itu Pak.
0: Jadi seperti itu ya. Jadi asmara juga ya. Dan tentunya ya, apa yang harus kita lakukan ini Pak apabila kita dihubungi oleh petugas bea cukai yang meminta kita melakukan transfer pembayaran bea masuk ini?
1: Baik, sekarang ini Direktorat Jenderal Bea Cukai sedang melakukan kampanye terkait dengan untuk pencegahan penipuan mengatasnamakan bea cukai. Namanya adalah gerakan Stop Cek Lapor. Stop Cek Lapor ini pertama stop ketika kita mungkin mendapatkan telepon tersebut, kita berhenti sejenak, kita tenangkan diri kita. Kita coba mengingat-ingat apa tugas fungsi dan bea cukai, dan bersikap skeptis pun itu juga diperlukan Pak. Maksudnya apakah benar ini bea cukai atau bukan. Kita juga jangan sampai terburu-buru, panik, akhirnya mengarahkan kita untuk melakukan tindakan yang atau yang diinginkan oleh penipu tersebut. Misalnya kita tiba-tiba mengirim uang yang sejumlah yang diminta seperti itu. Kita perlu diam sejenak, kita berpikir jernih seperti itu. Kemudian yang kedua adalah cek itu lebih baik jika memang ragu-ragu apakah dari bea cukai atau bukan, silahkan menghubungi kontak center kami di 15225. Bisa juga ke Instagram Instagram di Bea Cukai Ternate atau Bea Cukai RI juga kami akan merespon dengan segera untuk setiap pengaduan tersebut untuk memastikan apakah memang itu dari Bea Cukai atau bukan, seperti itu. Jadi jangan percaya pada nomor yang tidak dikenal, akun palsu atau pesan yang meminta data pribadi. Pengecekan ini juga bisa menyelamatkan dari kerugian yang lebih besar. Itu yang kemudian yang ketiga adalah lapor.
0: Lapor
1: ini adalah kita mungkin ketika kita sudah stop, cek dan mengetahui bahwa itu penipuan, kita bisa mendukung gerakan ini, Pak, dengan melaporkan tindakan tersebut dengan mengisi data di beacukai.go.id/aman-bersama. Jadi di situ laporan dari Bapak Ibu sekalian yang mungkin menjadi calon korban atau yang mungkin sudah menjadi korban bisa mencegah kejadian-kejadian yang akan ada di masa datang, seperti itu. Jadi ini juga membantu kami untuk mempelajari modus terbaru seperti apa dan bagaimana kita memitigasi atau melakukan pencegahan yang lebih efektif, Pak.
0: Jadi kita jangan terlalu panik ya.
1: Iya, Pak, betul, ya,
0: dan
1: Pak.
0: Dan juga jangan buru-buru mengirim uang nih, harus konfirmasi dulu ya ke petugas Bravo Bea Cukai ya, atau bisa hubungi di nomor 150 ya, 991 ya.
1: Itu
0: yang lama.
1: 1525, Pak.
0: Oh iya. Ya, jadi jangan lupa untuk hubungi di petugas Bea Cukai tentunya ya.
1: Di 1525.
0: Ya, dan tentunya kita lanjut lagi ya, Pak. Kalau ada mungkin ada tips yang saat ditelepon Bea Cukai gadungan ini seperti apa nih, Pak?
1: Oh, baik, Pak. Mungkin
0: maaf,
1: kita
0: maaf, Pak. Kita terima telepon dulu.
1: Boleh, silakan,
0: ada yang mau
1: Pak
0: bergabung, Pak. Ya. Boleh kan ya?
1: Silakan, Pak.
0: Ya,
1: silakan, okay. Pak. Terima kasih.
0: Halo, assalamualaikum.
2: Halo. Halo. Di streaming ya? Dia ini ya, apa namanya itu tidak ini ya, tidak sinkron kalau di internet sama di langsung ya, mohon maaf. Iya. Ya, halo, Pro 1.
0: Halo, iya.
2: Iya, baik, Kak Iqbal. Dengan Ibu Rima di jalan ini lagi.
0: Oh, Ibu Rima, iya.
2: Iya.
0: Ya, silakan Ibu Rima.
2: Iya, baik, terima kasih. Beberapa pertanyaan. Ini Pak, yang awalnya mungkin mau tahu juga. Dulu kan kalau rumah dinasnya Bea Cukai itu kalau nggak salah yang sekarang kantor KPKNL. Nah, kalau sekarang itu di mana sih kalau untuk Bea Cukai itu kantor sama rumah dinas untuk itu? Jadi kayak penasaran, soalnya kan dulu kayak patokannya itu ke KPKNL yang sekarang tuh yang baru. Nah, itu di mana kalau sekarang? Lalu juga...

0: kebanyakan nih anak-anak itu kan mereka juga berpikiran kalau nggak pakai HP itu ya itu dibilangnya gak keren. Akhirnya mereka menghalalkan segala macam cara, bisa dicek judi online, terus juga apa pinjaman online. Itu kan kebanyakan mereka anak-anak kuliahan yang memang ngejarnya adalah untuk beli iPhone begitu. Nah, sebenarnya apa perbedaannya antara iPhone bea cukai dengan iPhone yang biasa? Saya nggak ngerti tuh apa tuh. Mungkin bisa dijelaskan untuk ke adik-adik kita mahasiswa. Lalu untuk kayak juga ini Pak, rokok tuh yang beredar di perusahaan itu kan juga katanya dia harganya sampai mahal begitu. Nah, itu non merek yang nggak terkenal juga. Nah, itu seperti apa sih? Apa mungkin bisa informasikan ke kami itu gimana? Oke, terima kasih sebelumnya.
1: Assalamualaikum. Terima kasih Bu Rima.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, silakan baik, langsung saja. Terima kasih Bu Rima atas pertanyaannya. Baik. Ya. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kantor Bea Cukai Ternate itu terletak di Jalan Ahmad Yani nomor 2 Ternate. Ya. Itu di sebelah pintu masuk Pelabuhan Ahmad Yani, Bu. Ya. Di dekat Pantai Falah Jawa juga. Ya. Sedangkan untuk rumah dinas sendiri kita tersebar Bu, rumah dinas itu ada yang di stadion, ada yang di Kolon Cucu, Mononutu ya?
2: Iya,
1: Mononutu, ada yang di Akehuda, ada di Kayu Merah ya?
2: Kayu Merah,
1: ada juga di Kayu Merah seperti itu. Jadi memang tersebar juga untuk rumah dinas, dan memang dulu, memang yang KPKNL itu dulu memang ex rumah dinas dari Bea Cukai, dan sudah dilimpahkan ke KPKNL Pak, sekarang menjadi gedung KPKNL. Baik, yang kedua itu terkait dengan tadi ya HP
2: iya.
1: baik ini sebenarnya terkait dengan IMEI. Baik, sebenarnya Bea Cukai ini adalah membantu dari Kominfo. Kominfo, peraturannya adalah peraturan Kominfo terkait dengan pemasukan HKT atau apa barang alat telekomunikasi yang masuk ke Indonesia. Jadi Bea Cukai di sini hanya membantu untuk mendaftarkan telepon yang dibawa penumpang. Jadi yang dimaksud dengan barang Bea Cukai ya, barang Bea Cukai adalah barang yang dibeli di luar negeri, kemudian didaftarkan di Bea Cukai. Nanti Bea Cukai mendaftarkan, meregistrasi, sistemnya akan masuk ke Kominfo atau ke Kemenperin sekarang. Saya kurang update juga apakah masih di Kominfo atau Kemenperin sistemnya. Jadi di situ akan terdaftar, jadi tidak di blok lagi Pak, seperti itu sistemnya. Nah, untuk barang-barang yang mungkin beredar di di dalam lokal ya. Nah, itu kami sendiri kan perlu ini ya Pak, apa namanya melihatlah apakah barang itu apakah memang barang bawaan penumpang atau bukan, karena Bea Cukai terkait dengan barang-barang penumpang. Kalau memang nanti di importir oleh importir besar, itu berarti kan nanti masuknya pun didaftarkannya langsung ke Kemenperin ya Pak, bukan lewat Bea Cukai emailnya. Kemudian juga barang kiriman nanti langsung didaftarkan oleh PJT-nya ke Bea Cukai. Jadi yang bisa diregistrasikan ke Bea Cukai itu terkait barang yang dari barang bawaan penumpang, jadi memang harus beli di luar negeri seperti itu. Dan Bea Cukai tidak bertanggung jawab jika ada misalnya diperjualbelikan ex internasional seperti itu, yang mana belinya lokal ya Pak. Itu tidak bisa didaftarkan di Bea Cukai, karena Bea Cukai mendaftarkan barang penumpang yang dibawa. Jadi di situ harus persyaratannya adalah membawa boarding pass, kemudian membawa paspor, boarding pass penerbangan ya Pak, paspor, kemudian juga alat telepon tersebut, kemudian dengan invoice-nya nanti ditetapkan di saat kedatangan Pak. Nanti bisa diisi melalui aplikasi mobil Bea Cukai, nanti di situ tinggal scan, nanti kita periksa, jika di atas $500 akan dikenakan biaya masuk dan lain-lain seperti itu. Dan jika di luar itu di luar tanggung jawab Bea Cukai, karena tadi Bea Cukai hanya membantu untuk sesuai dengan peraturan Kominfo. Kemudian jika terkait cukai tadi ya, yang ketiga, baik, nomor ketiga itu yang terkait dengan rokok ilegal. Sebenarnya rokok ilegal itu kita lihat dari pitanya Pak. Kita melihat pertama kita lihat apakah ada pitanya atau tidak. Situ pertama.

0: Jika pitanya tidak ada itu dipastikan ilegal, hmm. seperti itu. Kemudian jika ada pitanya, kita perlu cek lagi apakah pitanya itu sesuai atau tidak dengan rokok tersebut. Misalnya di pitanya tertulis 16 batang, ternyata rokoknya 20 batang, itu berarti rokok ilegal juga, Pak. Ilegal, atau mungkin rokoknya palsu, seperti itu. Rokok palsu itu kita, untuk pita cukai sendiri, kita bekerja sama dengan percetakan Peruri, ya, Peruri, Percetakan Uang Republik Indonesia, dengan beberapa fitur pengaman yang memastikan bahwa pita tersebut tidak dapat dipalsukan. Jadi akan kelihatan kalau pita itu palsu atau tidak, seperti itu. Jadi pertama kita lihat bahwa ada pitanya atau tidak, kemudian jika ada pitanya apakah sesuai atau asli atau tidak, seperti itu sih, Pak.
1: Iya, jadi seperti itu ya. Kalau untuk rokok ilegal ini, waktu saya ke Halmahera nih sering ditempel di apa, di kios-kios ini atau warung-warung, yeah. ini.
0: Iya. Ada selebaran itu, Pak.
1: Iya.
0: Iya. Itu berarti kita pernah melakukan observasi ke sana sih, Pak.
1: Berarti.
0: Kita selain melakukan penindakan juga melakukan edukasi ke masyarakat. Nah, karena kan memang ini kan semua ya, Pak. Rokok ilegal itu kan pasti ada pembelinya, ada penjualnya, ada distributornya. Dan perlu kita sampaikan juga bahwa Bea Cukai Ternate berkomitmen penuh untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal. Mungkin kita sampaikan sedikit capaian kita di sampai dengan April ini, kita sudah melakukan penindakan 1.290.000 batang rokok ilegal. Itu naik, itu jumlahnya 2 kali lipat dari total penindakan kita di sepanjang tahun 2025. Berarti kita sudah melakukan penindakan sangat masif di awal tahun ini, Pak. Itu sebagai bentuk komitmen kami.
1: Sangat luar biasa ini ya. Mudah-mudahan ini secepatnya diberantas ya. Oke, kita lanjut lagi nih, Pak ya. Kalau jika kita sudah terlanjur ini melakukan transfer, apa yang harus kita lakukan nih, Pak? Untuk
0: baik, pertama memang jika sudah transfer ya, ini kita belum pernah dengar uang itu kembali, Pak.
1: Itulah.
0: Karena ya tadi, Pak, karena sudah transfer, kita tidak, mungkin kita tidak bisa berharap uang itu kembali, karena memang kita belum pernah dengar ada uang itu kembali, Pak, karena penipuan tersebut. Pertama yang bisa kita lakukan adalah tadi membantu untuk mencegah kejadian di kepada calon-calon korban lain, Pak. Misalnya tadi bisa lakukan lapor ke Aman Bersama, Pak. Itu akan menjadi bahan kami untuk edukasi yang lebih efektif. Kemudian jika memang ingin dilanjutkan ke pihak berwajib juga bisa, Pak, bisa lapor ke kantor polisi, ke terkait dengan mungkin divisi cybernya, Pak, untuk itu. Kemudian juga bisa melaporkan rekeningnya ke cekrekening.id agar tidak ada korban-korban selanjutnya. Kemudian juga bisa lakukan laporan di aduan PPI dan bisa mereport misalnya dia ada akun sosial medianya atau mereka punya apa nomor HP, bisa direport, kan ada fitur report ya, Pak, di WA atau apa, itu juga bisa digunakan, Pak. Seperti itu, Pak. Mungkin kalau sudah terlanjur bayar memang sangat sulit untuk kembali. Paling tidak kita bisa membantu agar tidak ada calon korban selanjutnya, Pak.
1: Iya. Oke, mudah-mudahan ini semakin berkurang ya. Malahan semoga tidak ada ya.
0: Iya, Pak. Iya.
1: Oke, Pak, kita terima dulu ada yang sudah bergabung nih. Halo. Iya, terputus ini dari Ciguria di Jakarta, telepon WA ini. Oke, terima kasih. Dan kita lanjut lagi ya, Pak ya. Oh, ini sudah bergabung kembali nih. Halo. Selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
1: Iya. Dengan Ciguria.
2: Ciguria.
1: Iya, Ciguria di Jakarta ini.
2: Iqbal, ya. Boleh kan gabung?
1: Boleh, iya. Ini tema pada sore ini penipuan mengatasnamakan bea cukai ini.
2: Iya,
1: mungkin
2: itu.
1: Ada yang ditanyakan. Ini
2: narasumbernya Bapak siapa ya?
0: Ari.
1: Bapak Ari.
2: Ari, salam kenal ya, dari Ciguria di Jakarta. Karena
0: salam kenal,
2: Bu. Panggil Cikgu ya. Ini memang modus penipuan nih, Pak. Apa namanya, mengatasnamakan bea cukai ya, apalagi di Kota Ternate saat ini kan sedang marak dengan laporan terbaru ya, mencakup penipuan terkait pembeli barang lokal dan penahanan barang ilegal, begitu yang saya tahu ya. Dan juga itu Ternate itu secara aktif lah menghimbau masyarakat Maluku Utara untuk waspada terhadap oknum yang mencatut nama instansi mereka, begitu ya. Pertanyaan cikgunya nih Bapak narasumber ya. Seperti apa sih Pak modusnya ini yang sering digunakan seperti barang lokal dan pengiriman? Apalagi ada istilahnya love scam atau penipuan asmara gitu ya, benar ya kalau tahu ya begitu ya. Nah, yang satu tiga pertanyaannya nih, seperti apa ancamannya nih Pak hukum ini? Mohon dong nanti tanggapannya buat Bapak narasumber. Semoga apa namanya nih perlu diingat bahwa semua pembayaran pajak dalam rangka impor dilakukan melalui kode billing gitu. Resmi yang dibayarkan ke kas negara atau bank ya, atau kantor pos, bukan melalui transfer pribadi. Mohon itu saja tanggapannya. Baik. Dari Cigeria di Jakarta Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Terima kasih Bu. Ini tadi juga informasi yang penting juga dari Cigeria bahwa tadi memang pembayaran hanya melalui kode billing, Pak. Ini juga salah satu apa ciri bahwa itu pembayaran resmi dari Bea Cukai Ternate, dari Bea Cukai. Baik, tadi pertanyaannya terkait dengan modus lagi ya Pak?
1: Modus ya.
0: Modus, baik. Tadi mungkin disampaikan juga bahwa love scam ya istilahnya ya. Love scam ini emang melakukan penipuan dengan membangun kedekatan relasi terlebih dahulu dengan nanti mungkin memperkenalkan dengan mungkin wajah yang rupawan, kemudian juga mungkin kata-kata yang mungkin membangun relasi lah Pak, seperti itu. Mungkin kata-kata mesra atau seperti apa yang terus kemudian akan dilakukan pengiriman iming-iming hadiah. Jadi itu satu, mungkin ancamannya adalah tadi misalnya ada bahwa barang hadiah yang dikirim akan ditahan. Kemudian ada mungkin yang bilang bahwa saya ditahan nih di bandara bersama dengan pacarnya. Pacarnya ditahan, nanti kalau enggak saya bisa dipenjara, seperti itu salah satu bentuk ancaman juga. Jadi kita takut kehilangan sang pujaan hati dalam tanda kutip. Seperti itu. Kemudian tadi hadiah, mungkin orang yang kita pujaan hati itu akan mungkin akan mendapat hukuman seperti itu. Kemudian untuk yang all shop ini memang sebenarnya barangnya fiktif ya. Barangnya fiktif, kita beli murah, kita sudah bayar murah, terus tiba-tiba barang ditahan. Barang ditahan, setelah ditahan nanti akan ada muncul, wah barang Bapak ini terindikasi misalnya pencucian uang, atau Bapak ini barang tidak ada izinnya, seperti itu, atau hal-hal lain lah. Nanti mereka akan mengancam, misalnya akan dilaporkan ke polisi, akan ditangkap, seperti itu, dengan berbagai macam trik ya Pak. Sampai triknya itu pun kelihatannya kita susah untuk membedakan mana yang benar sampai asli sendiri, seperti itu. Mereka nanti akan mengancam, kemudian biasanya ada percakapan tuh Pak, misalnya baik nanti saya akan hubungkan ke atasan saya, seperti itu. Jadi kayak dibuat seril mungkin Pak, jadi seperti mereka itu ada beberapa komplotan ya, mungkin jarang yang ada penipuan ini, mungkin sendiri jarang Pak. Saya lihat sih kelihatannya memang bentuknya memang sudah komplotan ya Pak, sudah dalam grup untuk melakukan penipuan. Kemudian
1: jadi, seperti terstruktur begitu ya?
0: Iya Pak, kita kan tahu ya Pak, maksudnya penipuan online yang beberapa berita yang lalu ternyata ada di suatu tempat, kemudian mereka ternyata ada grupnya, mereka akan membuat bentuk. Kalau di saya sendiri pun mungkin pernah melihat lah, seperti tiba-tiba mereka sampai membuat sebuah bangunan yang di belakangnya itu mirip suatu instansi seperti itu ya. Itu sampai segitunya untuk meyakinkan calon korban, karena memang penipuan ini juga ya karena makin marak ya Pak, berarti kan memang masih ada yang menjadi korban ya. Maka dari itu kita meningkatkan awareness dari para masyarakat untuk berhati-hati, untuk jika ada tadi ada ancaman, ada orang yang mengatasnamakan Bea Cukai, untuk tidak segera percaya, tapi boleh stop cek lapor tadi sih.
1: Baik. Berarti kita harus bijak juga ya Pak ya.
0: Bijak Pak, tadi logika harus tetap berjalan Pak, maksudnya ketika jangan sampai ketakutan atau mungkin kasmaran tadi ya Pak membutuhkan logika kita. Makanya itu sih Pak.
1: Kita lanjut lagi Pak. Ini bagaimana Pak data laporan pelaporan penipuan yang mengatasnamakan Bea Cukai sampai saat ini Pak?
0: Tadi saya sampaikan juga Pak, untuk data per 2025 ini ada 8.183, ini data nasional ya Pak.
1: Iya, berarti meningkat ya.
0: Meningkat setiap tahunnya. Ya. Meningkat setiap tahunnya. Kemudian ya dengan modus yang juga semakin berubah ya Pak, menyesuaikan mungkin modus yang lama sudah sering dipakai, jadi akhirnya menjadi ganti modus seperti itu. Itu Pak, akan terus berevolusi sih Pak untuk modus sendiri.
1: Iya. Kemudian apa yang kita dapat kita lakukan ini Pak agar ini dapat terhindar dari penipuan yang mengatasnamakan bea cukai ini?
0: Pertama kita harus berhati-hati ya Pak, apalagi di dunia digital, dunia yang mungkin banyak informasi yang beredar, tidak ada validatornya, apakah informasi itu benar atau tidak. Kita perlu meningkatkan literasi digital kita. Jangan mudah percaya kepada orang atau penjual, apalagi orang itu mungkin terlihat apa ya, cukup to be true ya Pak. Maksudnya kok bisa ada orang bule, atau bisa bule ya Pak, yang ini tiba-tiba pengen kenalan dengan kita. Itu kan ya kalau nggak kita kenal langsung ya mungkin bisa jadi Pak, tapi kita juga perlu berwaspada. Kemudian ada barang sangat murah, misalnya iPhone harganya 1 juta, 2 juta dengan iming-iming X biaya cukai. Wah itu kan sudah sangat seksi sekali ya, apalagi biaya cukai sering viral nih Pak. Jadi wah jangan-jangan benar nih Pak, seperti itu. Kemudian tadi kita perlu meningkatkan literasi kita untuk tidak mudah untuk tertipu dengan informasi-informasi yang beredar di dunia digital Pak. Tadi kita, kemudian kita juga perlu menjaga kerahasiaan pribadi kita, kerahasiaan data pribadi kita, seperti nama, kemudian alamat, nomor telepon, dan lain-lain, itu perlu dijaga Pak, karena dari situ mereka akan bisa masuk, apalagi sekarang kan sudah mulai canggih ya Pak, bisa tiba-tiba bankingnya sudah dihack seperti itu dan lain-lain seperti itu. Jadi perlu hati-hati juga membuka, apalagi modus APK juga ada ya Pak. Jadi kita itu di tahun 2025 atau 24 ya Pak, kita pernah melakukan riset bersama, riset lah. Kita mencoba membandingkan penipuan yang ada di Bank BCA, kepolisian, dan juga di bea cukai sendiri. Ya modusnya hampir sama Pak. Mereka pasti akan menggunakan otoritas mereka, memanfaatkan otoritas Pak. Misalnya BCA akan ini kalau misalnya, biasanya itu kayak misalnya kalau nggak segera ganti maka akan dikenakan biaya bulanan berapa. Itu kan ketakutan lah, ketakutan finansial. Terus kalau dari polisi juga kan pasti otoritasnya juga terkait dengan hukum ya Pak, penindakan hukum dan lain-lain, terlebih juga bea cukai yang merupakan instansi fiskal, nanti bisa dikenakan denda, bisa dihukum penjara dan lain-lain seperti itu. Jadi mereka biasanya akan menggunakan itu karena memang instansi-instansi tersebut punya otoritas, punya kredibilitas yang bisa digunakan untuk menipu Pak, seperti itu. Itu salah satu bentuk mengapa instansi-instansi tersebut sering digunakan untuk melakukan penipuan Pak, seperti itu.
1: Apalagi ini bea cukai ini ya.
0: Iya.
1: Ya, ini beberapa waktu lalu ini sempat viral di media sosial nih Pak. Ada yang membeli gamis seharga 200.000, kemudian kena denda 9 juta oleh bea cukai ini. Yang bersangkutan ini mengaku ditelepon oleh petugas bea cukai dan minta untuk membayar denda 9 juta tadi. Apakah memang betul adanya seperti ini Pak?
0: Nah itu kan jelas, kalau kita melihat kembali ya Pak, apa yang namanya tugas dan fungsinya bea cukai, bahwa hanya berkaitan dengan perdagangan luar negeri ya Pak. Gamis itu apakah beli di luar negeri atau di dalam negeri, seperti itu. Kemudian jika lokal itu sudah dipastikan bukan ranahnya bea cukai, dan bea cukai tidak ada kepentingan sama sekali terkait perdagangan lokal atau domestik ya Pak. Itu yang pertama. Yang kedua juga kita lihat dari harganya Pak, harga barangnya berapa, dan biasanya kita kan memang harus mengenal apa sih pungutan yang di berikan oleh bea cukai. Jadi ini juga sering menjadi salah satu kebingungan ya Pak di masyarakat. Kadang itu kan kita misalnya beli barang ya Pak online, biasanya itu kan memang ada biaya pengirimannya, pengepakannya, biaya jasa dari petugas, jasa titipannya ya Pak, misalnya kita pakai DHL atau apa, seperti itu. Nah di situ bea cukai di situ bertugas hanya melakukan pemeriksa, yang membongkar, yang melakukan itu dari DHL ya Pak, dari perusahaan jasa titipan. Kemudian di situ juga dari semua jumlah biaya, biaya ini ada biaya-biaya yang ditagih oleh bea cukai, yaitu pertama biaya masuk, kemudian ada dari PPH, kemudian juga PPN atau apa, itulah pajak dalam rangka impor Pak. Jadi ada hanya bea masuk dan pajak dalam ringkor dalam rangka impor saja Pak. Jadi perlu diketahui ini pembayaran dari bea cukai seperti apa dan proporsinya juga sudah jelas Pak. Ke barang kiriman berapa, barang penumpang berapa, seperti itu. Jadi nggak mungkin kalau misalnya harganya 1 juta tiba-tiba ditagih bea cukai 10 juta itu sangat-sangat tidak masuk akal sih Pak. Iya, di luar kewajaran seperti iya. itu.
1: Ya tentunya berarti ini ada berbagai macam modus ya Pak ya.
0: Iya.
1: Apa saja nih Pak contohnya Pak selain itu tadi Pak?
0: Tadi Pak yang saya sampaikan juga modusnya terkait dengan romansa, love scam, kemudian tadi jual beli online ya Pak, harga-harga murah, kemudian tiba-tiba mendapat kiriman hadiah seperti itu, kemudian lelang juga ada sih Pak, paling itu aja sih Pak untuk yang ini.
1: Iya. Oke, okay. Dan selain itu apakah ada penipuan lain yang mengatasnamakan bea cukai?
0: Penipuan lain kelihatannya mungkin itu aja sih Pak. Iya. Biasanya karena memang belum mengenal tugas dan fungsi bea cukai sehingga tidak tahu apakah memang ini ranahnya bea cukai atau tidak, sehingga membuat kebingungan dari masyarakat sih apakah memang dan dimanfaatkan oleh penipu seperti itu. Dan izin juga Pak, kami juga menginformasikan kepada masyarakat bahwa di hari Minggu nanti tanggal 24 ya.
1: Iya, 24.
0: Itu di Bea Cukai Ternate akan mengadakan Bea Cukai Ternate menyapa. Di situ nanti ada edukasi terkait dengan penipuan mengatasnamakan bea cukai dan juga IMEI. Di situ ada booth kami di sana, nanti silahkan masyarakat bisa hadir. Ada games juga di sana sih. Kita mencoba untuk mendekatkan diri kita ke masyarakat sekaligus untuk mengedukasi terkait dengan penipuan agar tidak terjadi kejadian-kejadian penipuan yang memakan korban lagi sih Pak, seperti itu.
1: Kalau untuk di Maluku Utara, di Kota Ternate ini yang paling banyak ini kasus apa nih Pak?
0: Biasanya beli jual beli online sih Pak.
1: Jual beli online.
0: Jual beli online. Kemarin tuh ada yang beli spring bed, beli bunga. Itu juga rata-rata sudah transfer duluan Pak. Jadi kita juga sudah tidak bisa mencegah Pak. Seperti itu ya Pak. Makanya titik krusialnya adalah di stop dulu Pak. Stop dulu sama cek ke bea cukai ya, apakah benar atau tidak. Karena jika memang sudah datang ke bea cukai terus ternyata sudah transfer dengan sejumlah uang, ya kita hanya bisa menyampaikan bahwa silakan untuk melaporkan ke pihak berwajib atau membantu kami untuk di lapor apa di beacukai.go.id garis miring aman bersama untuk menjadi bahan edukasi kami bahwa masih banyak korban dari penipuan mengatasnamakan bea cukai. Seperti itu.
1: Pak, berarti kalau contoh saya ya, ini ada di online ya, murah nih harganya nih. Kemudian saya penasaran ini betul atau tidak nih. Bisa datang langsung ke Bea Cukai atau bagaimana?
0: Bisa, silakan datang ke Bea Cukai Ternate untuk memastikan apakah itu memang benar atau tidak. Tapi kalau memang harganya murah dan belum ditransaksikan, memang seharusnya tidak bisa dicek Pak. Masih belum perlu hadir Pak. Kalau misalnya coba baru lihat ya Pak. Kalau mau beli kemudian baru bisa inilah kan, karena biasanya bea cukainya itu muncul ketika kita sudah beli Pak. Jadi kita bisa beli barang dari Batam, kita beli awalnya kayak nggak ada bea cukainya ini, tiba kita sudah check out, sudah transfer untuk harganya yang murah itu, tiba-tiba dalam pengirimannya ada tiba-tiba bea cukai, telepon dan lain-lain. Kami juga sampaikan Pak untuk barang kiriman sendiri untuk statusnya bisa dicek di biacukai.go.id garis miring barang kiriman. Di situ bisa dilihat barang kiriman dari luar negeri yang apa yang memang benar-benar dari luar negeri ya Pak. Jadi nanti tinggal masukkan nomor resinya. Biasanya ini juga terjadi, nomor resinya juga fiktif Pak. Nomor resinya fiktif, bahkan ada yang bikin website palsu Pak. Website palsu, tracking palsu seperti itu. Kemudian ada yang bikin surat palsu juga, surat apa, surat misalnya dari tagihan bea cukai, bikin ID palsu juga. Jadi bermacam-macam trik Pak untuk menipu masyarakat sih, untuk menjadi korban dari penipuan tersebut.
1: Iya, ini lebih lanjut berarti hubungi ya situs resmi bea cukai ya Pak ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau tidak, datang langsung ya, atau hubungi nomor telepon yang sudah disampaikan tadi ya Pak ya. Ya, kemudian kita sudah di penghujung program nih Pak ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan nih Pak mengenai tips agar terhindar dari penipuan nih Pak.
0: Baik, mungkin kami dari Bea Cukai menyampaikan kembali gerakan stop cek lapor ya Pak. Stop artinya kita perlu tenang, perlu berhenti sejenak jika memang ada ancaman terkait dengan Bea Cukai atau orang-orang yang datang mengatasnamakan Bea Cukai meminta sejumlah uang. Kemudian bisa cek, bisa segera telepon ke Bravo Bea Cukai 15225 atau datang ke kantor Bea Cukai terdekat. Kalau di Ternate ada di Jalan Ahmad Yani nomor 2 di sebelah pintu Pelabuhan Ahmad Yani. Nanti di situ bisa bertemu dengan kami juga, petugas kami. Kemudian lewat IG kami juga ada di IG Bea Cukai RI atau Bea Cukai Ternate. Kemudian lapor jika menjadi calon korban atau sudah menjadi korban, bisa mendukung gerakan kami dengan melaporkan di biacukai.go.id/lapor bersama. Kami juga mengajak masyarakat sekitar untuk dapat hadir meramaikan booth kami di tanggal 24 Mei 2026. Kita akan buka di CFD Taman Nukila. Kita akan mengedukasi masyarakat terkait dengan penipuan mengatasnamakan Bea Cukai dan juga terkait dengan email Pak.
1: Iya, jadi Iqbal juga bisa datang ya.
0: Siap, semuanya bisa.
1: Semuanya
0: siap,
1: ya.
0: Iya. Siap.
1: Jadi untuk Anda pendengar jangan lupa ya datang ya di hari Minggu ya di Taman Nukila ya Pak ya.
0: Siap.
1: Iya, oke. Mungkin ada lagi Pak yang ingin ditambahkan?
0: Tidak. Mungkin itu sih Pak. Tetap waspada dengan segala modus penipuan Pak tadi. Jangan mudah percaya di dunia digital yang penuh tipu-tipu.
1: Iya, tentunya kita harus bijak juga.
0: Iya,
1: Pak. Iya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, terima kasih sudah mendengarkan kami di 101,8 FM dan juga di aplikasi RRI Digital. Terima kasih ya yang sudah bergabung tadi, ada Mbak Rima ya dan juga Cigurya yang ada di Jakarta, dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi ya Pak ya, untuk di dialog ya. Oke, semoga melalui dialog ini pendengar ya, tentunya Anda dapat lebih waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bea cukai, serta tidak mudah percaya ya terhadap pesan, telepon atau permintaan transfer dari pihak yang tidak jelas kebenarannya. Untuk Anda pendengar tentunya ya, selalu pastikan informasi diperoleh melalui kanal resmi ya, dan jangan ragu melakukan konfirmasi apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan. Tadi juga sudah disampaikan ya, bisa datang langsung ke Bea Cukai yang ada di Kota Ternate ya, tepatnya di samping pelabuhan besar ya, pintu masuk, dan atau kunjungi situs resmi Bea Cukai. Oke pendengar, saya Iqbal Kutaman dan juga Bapak Ari Patria Sanjaya ini selaku
0: Kepala seksi
1: ya. Iya. Dan tentunya pendengar, sampai jumpa di lain waktu dan lain kesempatan untuk di Ternate Malam. Nanti akan Anda bersama Bung Roni tentunya. Saya Iqbal Kutaman pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iqbal.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairu nomor 2 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Sistem penerimaan murid baru atau SPMB Provinsi Maluku Utara tahun ajaran 2026-2027 dipastikan berlangsung lebih ketat dan transparan. Pemerintah Kota Ternate bersama Panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kota Ternate menetapkan pelaksanaan Salat Idul Adha tahun 2026 akan dipusatkan di Lapangan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Pasgiong Kota Ternate. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak via audio streaming di www.rri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, pemancar Relay Morotai di 93,6 FM, pemancar Relay Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program 4 di 95,1 FM dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah Warta Berita Sore selengkapnya. Selasa, 19 Mei 2026. Bersama saya, Roni. Kami awali dengan berita pertama. Saudara, sistem penerimaan murid baru atau SPMB Provinsi Maluku Utara tahun ajaran 2026-2027 dipastikan berlangsung lebih ketat dan transparan. Panitia menegaskan tidak ada praktek titipan maupun jalur orang dalam dalam proses penerimaan siswa baru tahun berikut ini. Dan selanjutnya disampaikan reporter Wahyudi Yahya.
1: Tidak ada orang dalam dan tidak ada titip-titip. Tapi memang kami dari dinas memastikan
2: pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mematangkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 melalui kegiatan FGD, uji publik dan sosialisasi petunjuk teknis penerimaan siswa SMA, SMK dan SLB. Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan SMA Negeri 10 Kota Ternate Senin siang dihadiri berbagai pihak termasuk Ombudsman Perwakilan Maluku Utara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate serta perwakilan SMP hingga media massa. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara sekaligus Ketua Panitia SPMB 2026, Sofian mengatakan, berbagai masukan disampaikan dalam FGD tersebut termasuk usulan Ombudsman terkait penerapan masa sangga dalam proses pendaftaran siswa baru. Menurut Sofian, masa sangga diperlukan agar seluruh data pendaftar dapat diverifikasi secara tepat dan valid, terlebih karena sistem pendaftaran tahun ini dilakukan secara penuh berbasis online.
1: Karena sistem pendaftaran tahun ini itu semua full online. Jadi kami dari panitia setelah dari sini akan melakukan semua saran-saran yang sudah disampaikan oleh peserta tadi untuk bagaimana bisa melaksanakan SPMB ini secara adil dan akuntabel.
2: Sofian menambahkan, penerapan sistem online tidak sepenuhnya diberlakukan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Pengecualian diberikan bagi desa-desa terpencil yang masih mengalami keterbatasan jaringan internet maupun blank spot, sehingga akses pendidikan tetap bisa dijangkau seluruh siswa di Maluku Utara. Panitia SPMB 2026 juga menegaskan komitmen menutup ruang praktik penitipan siswa melalui jalur orang dalam. Hal itu kata Sofian sesuai instruksi Gubernur Maluku Utara Serly Cuanda agar proses penerimaan siswa berlangsung transparan dan bebas intervensi.
1: Seperti instruksi dari Ibu Gubernur, tidak ada orang dalam dan tidak ada titip-titip. Tapi memang kami dari dinas memastikan semua anak warga daerah Maluku Utara harus setelah SPMB ini berada di kelas 10 di satuan pendidikan jenjang SMP, SMK dan SLB.
2: FGD uji publik dan sosialisasi juknis SPMB ini dipimpin langsung Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Maluku Utara Abu Bakar Abdullah. Kegiatan tersebut juga dihadiri PLT Kepala Dinas Sosial Maluku Utara Jen Kasim serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Ternate Sutopo Abdullah. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Kita berbeda ke informasi lain. Pemerintah Kota Ternate bersama Panitia Hari-Hari Besar Islam atau PHBI Kota Ternate menetapkan pelaksanaan Salat Idul Adha tahun 2026 akan dipusatkan di Lapangan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Bastiong Kota Ternate. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Sofian Tugubo.
3: Pelaksanaan salat Idul Adha tahun ini telah menetapkan bahwa pelaksanaan kali ini kita ke lapangan.
4: Pelaksanaan salat Idul Adha tahun 2026 di Kota Ternate akan dipusatkan di lapangan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Bastiong. Hal ini diungkapkan Kabakes Rasetda Kota Ternate Muhammad Iksan. Ia bertindak sebagai imam yakni Ustadz Al-Qadri Taha Kutu. Sementara itu khatib dipercayakan Maskur Sabsuha. Salat Idul Adha tahun ini direncanakan akan dihadiri Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota Ternate, Sekretaris Daerah Unsur Forum Kepimda, Pimpinan OPD, ASN Pemkot Ternate, serta masyarakat muslim di Kota Ternate. Kabakes Rasetda Kota Ternate Muhammad Iksan mengatakan jumlah hewan kurban masih menunggu pendataan dari seluruh organisasi perangkat daerah. Setiap tahunnya, ASN di lingkungan Pemkot Ternate berpartisipasi melalui instansi masing-masing.
3: Terkait dengan penyaluran hewan kurban, untuk saat ini kami lagi menunggu pendataan dari tiap-tiap OPD, karena setiap tahun itu hewan kurban itu yang berkurban adalah ASN dan P3K Kota Ternate. Pemerintah tidak, tapi ASN yang berkurban lewat instansi OPD mereka masing-masing. Sementara kami lagi mendata OPD-OPD mana saja yang akan melakukan hewan kurban, dan setelah itu kami data dan akan kami salurkan ke masjid yang melakukan surat masuk ke kami pemerintah Kota Ternate.
4: Sementara itu Ketua PHBI Kota Ternate Mahmud Julkiram M. Khairuddin mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha dalam beberapa tahun terakhir dilakukan di ruangan terbuka. Untuk di tahun 2026, lokasi dipilih di lapangan PPN Bastiong setelah dilakukan observasi lapangan.
5: Jadi memang kita sudah beberapa tahun kemarin ini kita melaksanakan sholat Idul Adha itu atau Idul Fitri di luar, tidak di masjid. Pelaksanaan sholat Idul Adha pada tahun ini kita rencanakan untuk melaksanakan di Pelabuhan Perikanan Bastiong. Nah, alhamdulillah PHBI bersama pemerintah Kota Ternate kami sudah melakukan koordinasi bersama Pelabuhan Perikanan Bastiong, dan alhamdulillah mereka sangat merespon positif.
4: PHBI dan Pemkot Ternate juga telah memasang spanduk sebagai undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Kota Ternate untuk bersama-sama menunaikan sholat Idul Adha di lapangan PPN Bastiong. Reporter Sofyan Tugubu melaporkan.
0: Saudara, sejumlah kendaraan yang belum melakukan pembayaran pajak terjaring saat operasi bersama antara Samsa dan Satlantas Polres Ternate. Laporan selengkapnya diturunkan reporter Irwan Jelan.
6: Tim gabungan dari Satuan Lalu Lintas Polres dan Samsa Ternate melaksanakan penertiban sejumlah kendaraan baik roda 2 maupun 4 dalam wilayah hukum Polres Ternate. Operasi tersebut dilaksanakan di Taman Fitness yang bersasaran pada pajak kendaraan bermotor. Kapolres Ternate AKBP Anita Ratna Yulian melalui Kasat Lantas AKP Farha saat dikonfirmasi RRI menjelaskan operasi bersama tersebut dilaksanakan untuk mengoptimalkan pendapatan daerah melalui penertiban pajak kendaraan bermotor dan meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dirinya juga menegaskan operasi tersebut jika ditemukan adanya pengendara yang belum membayar denda pajak akan langsung melaksanakan pembayaran di lokasi setempat.
7: Ini penertiban pajaknya Samsat yang ini mengadakan, mereka cuma minta pendampingan aja. Sasarannya terkait ini pembayaran pajak, jadi R2, R4 semuanya kita cek untuk yang belum bayar pajak, kemudian langsung arahkan. Kebetulan petugasnya kan langsung di situ. Dari suratnya itu kalau saya nggak salah 4 hari, dari kemarin, hari Senin.
6: Operasi bersama dengan Samsa tersebut, lanjut Kasat Lantas Polres Ternate, dilaksanakan selama 4 hari yang terhitung sejak tanggal 18 hingga 21 Mei 2026 mendatang dengan lokasi yang berpindah-pindah. Untuk itu kepada masyarakat khususnya pengendara atau pemilik kendaraan bermotor baik roda 2 maupun roda 4, dirinya menghimbau agar tertib membayar pajak kendaraan sebelum dilakukan penindakan di lokasi. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, dunia futsal di Maluku Utara segera memasuki babak baru dengan rencana pendirian Akademi Futsal Maluku Utara atau AFM yang digadang-gadang menjadi akademi futsal pertama di Provinsi Maluku Utara. Akademi ini diinisiasi oleh Muhammad Tarif Kusubah sebagai wadah pembinaan usia muda yang terarah dan berkelanjutan. Berikut laporan Mosa.
8: Jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya
9: fasilitas. Akademi Futsal Maluku Utara AFM segera hadir sebagai akademi futsal pertama di Provinsi Maluku Utara. Akademi yang diinisiasi Muhammad Torik Kasuba ini fokus pada pembinaan usia muda futsal sebagai persiapan meniti karir profesional untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan lokasi latihan dipusatkan di lapangan futsal Jati Kota Ternate. Akademi Futsal Maluku Utara dibuka untuk peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara dengan target maksimal 50 peserta di setiap jenjang. Saat ini AFM masih dalam tahap persiapan dan penyusunan kurikulum sebelum membuka pendaftaran resmi. Akademi ini juga akan menggandeng sekolah-sekolah khususnya di Kota Ternate untuk sosialisasi dan penjaringan bakat muda futsal. Ketua Yayasan Akademi Futsal Maluku Utara Muhammad Torik Kasuba mengatakan pendirian AFM dilatar belakangi banyaknya talenta muda futsal Maluku Utara yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga level nasional maupun internasional.
8: Motivasi saya ya satu untuk mengharumkan daerah Maluku Utara. Nah, tadi kita punya bakat atau bibit yang baik, cuman belum terbina dengan struktur dengan akademi yang baik, dengan kurikulum yang baik. Harapan saya supaya muncul bintang-bintang nasional ya. Jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya fasilitas dan pembinaan.
9: Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, Iip Jaya Apriansyah, menyambut positif kehadiran Akademi Futsal Maluku Utara. Menurutnya, akademi tersebut dapat menjadi wadah pembinaan futsal yang lebih terarah dan berkelanjutan.
10: Sebagai Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, saya menyambut dengan sangat positif dan penuh apresiasi atas terbentuknya Akademi Futsal Malu. Ini merupakan langkah besar dan sejarah baru bagi perkembangan futsal di daerah kita. Sehingga kehadiran Akademi Futsal Malut diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan yang terarah, profesional, dan berkelanjutan bagi talenta-talenta muda futsal di Maluku Utara.
9: Ketua AFK Ternate juga berharap Akademi ini tidak hanya melahirkan pemain-pemain berkualitas, tapi juga mampu membentuk karakter, disiplin, sportivitas, dan mental juara bagi generasi muda. Reporter Moza melaporkan.
0: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakiran untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Fahmi yang akan menginformasikan bagaimana kondisi cuaca malam hingga dini hari. Fahmi, selamat sore.
11: Selamat sore.
0: Laporan Anda, silakan.
11: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara pada malam dan dini hari umumnya berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di sebagian wilayah Morotai, Loloda, Galela, Ibu, Ternate, Tidore, Wasilimaba, Patani, Gebe, Kayuagane, Obi, Fala, Bisahaya, dan Taliabu. Untuk kondisi cuaca esok umumnya berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada pagi dan siang hari. Hampir terjadi di seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin sendiri bervariasi dari arah barat daya hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam dengan suhu udara berkisar 23 hingga 28 derajat Celcius. Untuk informasi perakiran tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar 0,25 hingga 1 meter. Imbauan kami kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
0: Selamat sore Fahmi, terima kasih untuk laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi saya Roni bersama teknik montasi Adrian Fernando, desk editor Davi Baba undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 1. Informasi dan inspirasi.
2: Masih di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Pendengar, setelah tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita sore dari redaksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Hari ini di Selasa 19 Mei 2026, Anda bersama Ternate Malam. Saya Roni, dibantu teknik studio ada Adrian, juga rekan-rekan yang bertugas di pemancar kayu merah akan menemani Anda pendengar sepanjang malam nanti sebentar ya, diselesainya di jam 12 atau tepat di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Gimana di hari ini dengan segala kesibukan yang sudah Anda lakukan sepanjang hari ini ya, dari pagi hingga siang sampai dengan menjelang sore? Pastilah sore ini Anda sudah kembali di rumah, sudah berkumpul bersama keluarga tercinta. Baik, dan saya menjumpai juga Anda kaum muslimin dan muslimat yang sekiranya juga akan kembali menunaikan sholat maghrib. Kami informasikan waktu azan maghrib sebentar jatuh pada pukul 18.35 waktu Indonesia Timur. Sambil kita menantikan kemenangan azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya, kami hadirkan dulu lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Sore ini dari surat Al-Tahrim ayat 1 sampai dengan seterusnya bersama Haji Muammar Jetal.

0: untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Saatnya untuk komandan azan maghrib wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili pimpinan angkasawan angkasawati RRI, kami ucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: القائمه والصلاه القائمه آتي سيدنا محمدا الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kita ingin memiliki hati yang bersih. Kita pun harus tahu mana jalan-jalan yang membuat hati kita menjadi kotor. Ternyata kita sering mendengar pepatah dari mata turun ke hati. Artinya, mata yang tidak terjaga bisa mengakibatkan hati pun menjadi kotor dan membuta. Keterampilan kita menahan pandangan dari apa yang diharamkan Allah, insya Allah akan membuat hati kita tetap bercahaya. Oleh karena itu, menundukkan pandangan adalah amalan yang utama. Marilah kita palingkan pandangan kita dari lawan jenis yang tidak halal kita lihat. Jauhkan pandangan kita dari kemilau dunia yang hanya membuat kita diperbudak oleh keinginan semata. Dan tahan pandangan kita dari merendahkan, meremehkan siapapun jua. Mata mengantarkan kita kepada keinginan. Seandainya keinginan itu yang diridhoi Allah, maka mata kita menjadi penuntun amal soleh kita. Tetapi jikalau keinginan itu justru maksiat kepada Allah, maka kuncinya, jagalah pandangan.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi.
1: Buku Segala yang Dihisap Langit, karya Pinto Anugrah. Dilihat dari novel Segala yang Dihisap Langit, novel ini masuk dalam kategori novel sejarah. Diceritakan mengenai adat istiadat yang melekat pada keluarga bangsawan Minangkabau atau yang disebut Rangkayu dalam buku tersebut. Selain itu terdapat pula cerita mengenai zaman yang berubah, yang awalnya sebuah kejayaan para bangsawan Minangkabau yang hidup dengan balutan emas. Kemudian zaman itu menurun dan akhirnya menuju zaman kekuasaan gerakan Padri di Sumatera Barat. Novel Segala yang Dihisap Langit adalah novel yang ditulis oleh Pinto Anugrah, menceritakan tentang seorang bernama Rabia. Ia adalah seorang perempuan pemberani yang ingin membawa perubahan bagi budaya Minangkabau yang sudah mendarah daging dalam keluarganya. Rabia ingin membuktikan bahwa tidak semua garis keturunan bangsawan berakhir pada generasi ketujuh. Dia melakukan segala cara demi memperoleh keturunan. Bahkan dia sampai rela menjadi istri kelima agar mendapat anak perempuan. Mampukah Rabia membuktikan bahwa mitos ini salah? Rabia ingin mematahkan mitos yang beredar selama ini bahwa garis keturunan keluarga bangsawan Minangkabau akan putus pada generasi ketujuh. Apapun siap dia lakukan demi mendapatkan anak perempuan pembawa nama keluarga, termasuk menjadi istri kelima seorang lelaki yang terkenal mampu memberikan anak perempuan. Tidak disangka penghalang utama Rabia justru kakak kesayangannya, Magek. Setelah bergabung dengan kaum Padri dari utara, Magek justru mengacungkan pedang ke arah Rubia, siap menghancurkan semua yang dimilikinya, harta, adat, keluarga, dan masa lalu. Segala yang Dihisap Langit, sebuah novel tentang pergulatan manusia di tengah ombak perubahan zaman. Tidak ada yang tahu ujung jalan yang kita pilih, tidak ada yang mampu menerka pengorbanan apa yang harus kita buat, semua demi bertahan hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Ternate, kita Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
3: Selamat malam, kita cek fakta pukul 19 malam ini. Satu informasi terkait dengan video Gibran Rakabuming Raka mengumumkan dana bantuan modal usaha dari pemerintah. Apakah informasi tersebut benar? Kita telusuri sama-sama. Di media sosial muncul video dengan narasi yang mengklaim Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengumumkan adanya dana bantuan modal usaha dari pemerintah. Masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan tersebut diminta menghubungi lewat nomor WhatsApp. Namun, berdasarkan penelusuran tim cek fakta, video itu merupakan hasil manipulasi artificial intelligence atau AI. Narasi yang beredar, video yang mengklaim Gibran mengumumkan dana bantuan modal usaha dibagikan di akun Facebook dan ditujukan kepada masyarakat kelas menengah ke bawah. Untuk mendapatkan bantuan, masyarakat diminta menghubungi lewat nomor WhatsApp. Penelusuran dari tim cek fakta di media sosial terkait dengan hal tersebut, ditemukan informasi Gibran mengumumkan dana bantuan modal usaha seperti dalam unggahan yang beredar. Kemudian menelusuri sumber video tersebut menggunakan Google Lens, hasil penelusuran menemukan bahwa video tersebut identik dengan unggahan di akun Instagram. Dalam video aslinya, Gibran tidak mengumumkan dana bantuan modal usaha, namun ia menyampaikan ucapan selamat tahun ke-20 bagi Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Barkamla RI. Setelah dicek menggunakan Hive Moderation, suara Gibran mengumumkan dana bantuan modal usaha terdeteksi dihasilkan oleh kecerdasan buatan atau AI. Probabilitas konten tersebut sebagai AI generatif mencapai 96,1%. Setelah kesimpulan diambil terkait dengan gambar tersebut, dana bantuan usaha dari pemerintah merupakan konten hasil manipulasi dan informasi tersebut adalah tidak benar atau hoax. Mengisi cek fakta pukul 19 malam ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
2: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebut

Lagu-lagu hiburan untuk Anda pendengar di malam ini. Anda yang masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 19 maksudnya, lebih 16 menit lah waktu Indonesia Timur. Seharian ini cuacanya baik ya, bersahabat sekali. Ini biasa kan menjelang sore itu turun hujan, tapi hari ini sepertinya baik ya, dari pagi, siang, sore sampai dengan malam ini. Nah, cuacanya bersahabat sekali. Jadi kalau Anda punya rencana malam ini, ya sudahlah ya. Mudah-mudahan semuanya juga baik, rencananya juga sudah berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan pendengar, saya ucapkan juga selamat makan malam untuk Anda yang selagi menikmati menu-menu makan malam bersama keluarga di rumah. Tadi sempat cuaca sudah diinformasikan dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate ya, untuk nanti malam dan juga di dini hari sebentar. Saya boleh mengulang kembali mungkin ya, untuk cuaca di malam dan dini hari ini ya, di tanggal 19 hari ini. Nah, di malam hari cuacanya umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan sedang, yaitu di wilayah Morotai, terus juga Loloda, Galela, Ibu, Ternate, Tidore, Wasilei, Maba, Patani, GB, Kayoa, Gane, Obi, Falabisahaya dan sekitarnya. Nanti di dini hari juga umumnya berawan dengan potensi hujan ringan sampai dengan sedang, yaitu di wilayah Morotai, Galela, Tobelo, Batang Dua, Jailolo, Tidore, Ternate, terus Kayoa, Kasiruta, GB, Patani, Mangoli, Sanana, Falabisahaya, Sulabesi dan sekitarnya. Itu dia untuk cuaca malam dan dini hari dari BMKG Stasiun Geofisika Ternate. Tapi kita berharap malam ini cuacanya juga baik ya, jangan hujan dulu sampai saya pulang sebentar. Kalau saya pulang sudah tidur ya, hujan tak apa-apa. Baik, dan nanti juga kami masih menghadirkan lagu-lagu hiburan, juga informasi-informasi di malam ini. Anda yang selagi menikmati suasana malam Anda bersama keluarga di rumah, sambil makan bersama nih ya. Bicara kalau tentang makan, kadang-kadang orang itu biasanya ada yang ini ya, merasa cepat lapar begitu setelah makan. Seringkali bukan soal porsinya, melainkan mungkin kombinasi makanan yang mungkin Anda konsumsi. Ada sih beberapa kombinasi makanan yang memang dijamin bikin Anda kenyang lebih lama. Kira-kira apa makanan yang membuat kita cepat kenyang dan sepanjang mungkin beberapa jam tidak mau pingin makan lagi begitu ya. Kalau kita bicara dalam pola makan sehari-hari, ya tentu saja banyak orang mengejar rasa kenyang secara instan lah, tanpa apa memperhatikan kandungan gizi. Padahal kombinasi yang tepat ini dapat juga membantu menjaga energi tetap stabil, mengurangi keinginan ngemil, terus juga serta mendukung kesehatan tubuh Anda.

dan rasa kenyang yang lebih lama. Jadi pas nih kalau Anda yang selagi menikmati makan malam atau mungkin memikirkan kira-kira malam ini saya makan apa begitu ya. Nah katanya sih kalau Anda ingin sekali ya makan terus laparnya lebih lama, itu artinya seperti mungkin Anda mengkonsumsi apa baik ya. Nah kalau saya mengutip sedikit dari Fairwell Health, ini dari melansir simpelnya, telur katanya itu bagi kata kaya akan protein, vitamin dan omega 3. Sementara itu alpukat mengandung lemak sehat dan serat. Nah kombinasi ini membantu katanya memperlambat pencernaan dan menjaga energi tetap stabil. Oh iya, oke. Tambahkan mungkin roti ya untuk terlebih utuhnya ya, untuk asupan karbohidrat kompleks. Jadi itu salah satunya. Anda bisa mengkonsumsi telur dan yang hobi buah alpukat boleh ya. Nah begitu juga ada di ayam dan sayuran hijau. Jadi protein dari ayam dipadukan dengan serat dan sayuran seperti bayam. Ini juga menciptakan menu seimbang yang menyenangkan. Buat kita kenyang lah istilahnya begitu ya. Asam yang mungkin ayam ini terutama bagian dada dikenal mengandung protein dan rendah kalori. Ya, jadi bisa mengenyangkan lebih cepat. Sementara itu sayuran kaya vitamin, mineral dan antioksidan, Anda bisa pilih praktis, ini cocok untuk makan siang cepat ataupun tetap bergizi. Penelitian katanya menunjukkan bahwa mengkonsumsi sayur saja secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit tertentu termasuk beberapa jenis kanker. Jadi Anda bisa mengkombinasikan keduanya dapat membantu tubuh kenyang lebih lama karena apa? Kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Begitu ya. Jadi setelah telur dan alpukat jangan lupa Anda bisa mengkonsumsi juga makan ayam, katanya di dada itu yang dikenal mengandung protein dan juga sayuran hijau. Itu dia ya. Oke, jadi mudah-mudahan pas nih kalau Anda yang malam ini lagi mengkonsumsi, lagi makan ayam, pilihlah kalau Anda ingin makan ayam, biasanya kan banyak ya, tinggal pilih sih. Ada lalap, terus juga ayam geprek. Terus juga ya sesuai dengan ayam bakar juga boleh ya. Anda bisa pilih dadanya, katanya banyak proteinnya di situ. Jadi udahlah, pas kalau Anda selagi makan malam, sekali lagi saya ucapkan selamat makan malam sambil kita dengarkan lagu-lagu lagi untuk Anda. Ada Patti Smith dengan Something Love Just Us and Now.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

101,8 FM, program 1 dari Dodi Aris dengan aku yang jatuh cinta. Sudah di menit 32 dari pukul 19 malam, masih dengan lagu-lagu malam ini kami temani Anda di sela-sela waktu istirahat yang Anda lakukan di rumah. Pendengar, nostalgia ini sering muncul saat seseorang melihat iklan lama. Nah, Anda mau menostalgia? Mendengar lagu lawas juga salah satunya, juga Anda mungkin kembali ke nostalgia lama begitu ya, atau menemukan permainan masa kecil. Nah, fenomena ini kembali populer lah sekarang di kalangan Gen Z, meski banyak belum mengalami langsung di era tersebut. Kalau kita lihat secara sederhana, nostalgia menghadirkan rasa hangat ketika mengingat budaya populer dan kenangan masa lalu. Waduh, tren ini berkembang melalui apa? Anda bisa bernostalgia dengan musik, dengan film, terus di media sosial dan mode, karena ini sasarannya fashion begitu, yang memang di era mungkin era lama yang kembali populer sekarang karena memberi rasa nyaman bagi masyarakat modern ya. Coba kita lihat sedikit. Ada alasan karena nostalgia selalu laku di industri hiburan sekarang. Salah satunya yaitu pelarian dan dari tekanan kehidupan modern. Jadi istilahnya kehidupan modern penuh dengan tekanan pekerjaan, terus juga teknologi dan tantangan sosial, sehingga nostalgia menjadi pelarian yang menenangkan bagi banyak orang. Kenangan masa lalu misalnya, yang sederhana membuat tren retro, acara lama, dan mungkin permainan klasik kembali digemari di berbagai kalangan. Itu dia ya. Atau juga mungkin nostalgia memiliki kekuatan emosional karena mengingatkan banyak orang pada kenangan indah masa kecil mereka. Jadi perasaan hangat itu membuat industri hiburan dan merek kembali menghadirkan produk serta budaya populer lama begitu ya, karena ingin kembali ke masa lampau atau ingin bernostalgia. Jadi sekarang tren nostalgia kembali populer di kalangan Gen Z begitu ya. Nah, di era digital sekarang kita lihat media sosial ini tentu saja berperan besar ya, menyebarkan tren nostalgia di berbagai kalangan masyarakat. Platform seperti Instagram, TikTok, Twitter dipenuhi dengan konten kenangan di era 90-an hingga 2000-an. Oke, terus juga nostalgia mampu juga menghubungkan berbagai generasi melalui kenangan mungkin film, musik, dan permainan masa lalu yang dibagikan bersama. Nah, produk nostalgia ini kembali populer, memberi generasi muda pengalaman yang baru sekaligus juga mempererat hubungan emosional antar usia begitu ya. Begitu juga nostalgia bukan sekedar yaitu mengulang kenangan lama, tetapi menghadirkan yang namanya masa lalu dengan sentuhan modern yang relevan. Industri kreatif ini tentu saja memanfaatkan nostalgia melalui remove atau remix dan gaya retro agar tetap menarik bagi generasi sekarang. Saat menghadapi pandemi ataupun krisis ekonomi, nah kita lihat banyak orang sebenarnya mencari ketenangan melalui kenangan masa lalu yang menenangkan. Nostalgia menghadirkan rasa aman lewat ingatan masa kecil, terus juga keluarga dan kehidupan tanpa tekanan berlebihan. Itu dia ya. Jadi mungkin salah satunya, kalau kita lihat popularitas nostalgia ini menunjukkan kenangan masa lalu tetap memiliki daya tarik yang kuat dalam berbagai industri hiburan modern sekarang. Dengan sentuhan kreatif, nostalgia terus menghadirkan hiburan emosional yang relevan bagi berbagai generasi masyarakat. Begitu ya, generasi masyarakat. Jadi itu dia sedikit yang saya ulas, bagaimana mengapa tren nostalgia kembali populer di kalangan Gen Z sekarang. Salah satunya mungkin Anda mau bernostalgia dengan lagu-lagu lama. Nah, juga bisa dengerin bersama program 1.

Masih di program Satu Radio Republik Indonesia, Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami cukupkan dulu lagu-lagu hiburan di malam ini. Kita break sesaat. Anda kaum muslimin dan muslimat yang malam ini kembali akan menunaikan sholat Isya, kami informasikan waktu azan Isya nanti sebentar jatuh pada pukul 19 lebih 47 menit waktu Indonesia Timur.

kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, saatnya untuk menonton ajan Isya wilayah Kota Ternate dan sekitarnya. Sekaligus mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan selamat menunaikan sholat Isya.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya, kemudian
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
0: Segar, kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
0: Tidak, kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama. Tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: Setelah ditemukan seorang wanita bunuh diri karena terlilit utang, diduga utang tersebut dari pinjaman online ilegal.
1: Farah, kamu kenapa?
2: Enggak.
3: Ini mau kirim surat tagihan buat Neng Farah.
4: Ini ya, saya sudah bayar.
0: Bagaimanapun, utang harus dibayar.
2: Beli laptop baru deh.
0: Pinjamlah untuk hal-hal yang produktif, bukan konsumtif. Belanjalah sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Pastikan penyelenggara pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending sudah terdaftar dan atau berizin dari OJK.
2: Maafin Farah ya.
5: Sudahlah Farah, jadikan ini pelajaran buat kamu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh OJK.

0: Saatnya Anda ikuti Lintas Informasi.
1: Dengar kami sampaikan Lintas Informasi pukul 20 malam ini. Dua informasi kembali kami ikuti melalui portal rri.co.id. Kira-kira informasi nasional, anggota Dewan Pers periode 2022 hingga 2025 Asep Setiawan menyoroti hilangnya kontak 4 jurnalis Indonesia di Gaza. Mereka menjalankan misi kemanusiaan dan peliputan konflik internasional di wilayah berbahaya. Asep menjelaskan hukum humaniter internasional melindungi wartawan sebagai warga sipil di daerah konflik. Perlindungan itu diatur dalam Konferensi Jenewa dan Protokol Tambahan Internasional. Menurut Asep, PBB juga memiliki resolusi khusus mengenai perlindungan jurnalis dalam konflik bersenjata. Resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 2222 mengutuk serangan terhadap wartawan. Ia juga meminta pemerintah Indonesia segera melakukan langkah diplomasi internasional untuk melindungi para jurnalis. Ia menilai pemerintah harus aktif melibatkan PBB dan International Committee of the Red Cross. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamata juga mengecam tindakan Israel terhadap jurnalis dan aktivis Indonesia. Ia meminta pemerintah memperkuat diplomasi internasional demi melindungi jurnalis di wilayah konflik. Kita beralih ke satu informasi daerah. Guna menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat, Kamtibmas dilakukan kondusif. Polres Ternate melalui Satuan Pembinaan Masyarakat Satmanpats melaksanakan kegiatan seambang silaturahmi serta memberikan imbauan kepada masyarakat di Kelurahan Bastiong, Kecamatan Ternate Selatan pada Selasa di hari ini. Dalam pelaksanaan kegiatan, personil secara langsung menyambangi warga dan berdialog untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtibmas. Masyarakat dihimbau agar lebih peduli terhadap situasi lingkungan sekitar serta segera melaporkan ke pihak kepolisian apabila menemukan aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran miras dan minuman ataupun minuman keras dan narkoba. Kasih Humas Polres Ternate Ibda Sudirjo menyatakan bahwa kegiatan sambang dan silaturahmi ini sangat penting untuk mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Ia juga menekankan bahwa keberhasilan dalam menjaga keamanan tidak dapat dilakukan oleh Polri semata, melainkan membutuhkan dukungan dan partisipatif aktif dari seluruh elemen masyarakat. Demikian Lintas Informasi pukul 20 malam ini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Senen, Wali Kota Tidore Kepulauan, menyampaikan selamat kepada RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026. Dengan semua keseruannya pada program Pesta Bola Dunia Radio Republik Indonesia, jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak

Masih di Ternate malam ini, Anda yang lagi stay tune bersama kami di 101,8 FM. Begitu juga melalui aplikasi RRI Digital ataupun lewat streaming di www.rri.co.id. Saya ucapkan selamat malam sekali lagi untuk Anda semua. Begitu juga Anda di Maba Halmahera Timur juga yang masih lagi bersama kami melalui stasiun Relay di 88,5 FM. Selamat malam saya ucapkan juga untuk Anda di sana. Begitu juga di Morotai melalui stasiun Relay di 93,6 FM. Selamat malam juga untuk Anda ya yang masih lagi dengerin kami di sana. Baik, sudah di menit ke-14 dari pukul 20 malam, masih dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda, juga informasi-informasi yang kami turunkan. Menjelang nanti dalam perayaan Idul Adha, pendengar, pemerintah yang sudah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah, yaitu jatuh pada hari Senin 18 Mei. Dengan keputusan tersebut, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah diperingati tepatnya di Rabu 27 Mei. Seperti dikatakan Menteri Agama Nasaruddin Umar, penetapan tersebut diputuskan melalui sidang isbat Kementerian Agama RI. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan ru'yatul hilal di berbagai wilayah di tanah air. Sidang isbat dilaksanakan kemarin sudah di auditorium HM Rasidi Kementerian Agama RI di Jakarta. Jadi pelaksanaan sidang melibatkan berbagai unsur pemerintah, organisasi Islam, terus akademisi hingga pakar astronomi. Menteri Agama menjelaskan juga bahwa posisi hilal di seluruh wilayah tanah air berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Kementerian Agama juga melaksanakan rukyatul hilal di 88 titik di seluruh Indonesia untuk mendukung sidang isbat. Dan berdasarkan laporan yang diterima, hilal terkonfirmasi terlihat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Kesaksian rukyatul hilal tersebut telah disahkan melalui sumpah di Pengadilan Agama Lamongan. Laporan tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penetapan pemerintah. Nah, di Ternate sendiri, pendengar, pemerintah Kota Ternate bersama panitia Hari-Hari Besar Islam PHBI Kota Ternate juga menetapkan pelaksanaan Salat Idul Adha tahun 2026 ini akan dipusatkan di lapangan Pelabuhan Perikanan Nusantara PPN Bastiong Kota Ternate.

Pendengar Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI menyatakan fenomena El Nino, Godzilla ini memicu kekeringan ekstrim dan suhu panas berbahaya.

bagi kesehatan anak-anak Indonesia. Karena itu IDAI mengingatkan cuaca ekstrim meningkatkan risiko dehidrasi, head stroke, serta berbagai penyakit menular pada kelompok anak rentan. Seperti dikatakan Ketua Umum IDAI Piprin Basara Yunarso, bahwa anak-anak menjadi kelompok paling rentan terhadap El Nino akibat perubahan suhu ekstrim dan krisis air bersih. Menurutnya, kondisi tubuh anak lebih sensitif menghadapi cuaca panas berkepanjangan dibandingkan kelompok usia lain saat kekeringan terjadi. Nah, ia juga menjelaskan kekeringan berkepanjangan dapat memaksa sebagian warga menggunakan sumber air tidak layak konsumsi. Kondisi ini berpotensi memicu penyakit bawaan seperti diare, disentri, dan tifus pada anak. Selanjutnya juga ia menghimbau orang tua memastikan bahwa kebutuhan cairan anak tetap terpenuhi selama cuaca panas. Ia juga meminta anak-anak menggunakan pelindung kepala saat beraktivitas di luar rumah dan mengurangi aktivitas di bawah terik matahari langsung. Ia meminta pemerintah yaitu memprioritaskan akses air bersih dan ketahanan pangan menghadapi dampak El Nino ekstrim nasional. Langkah tersebut dinilai penting melindungi kesehatan masyarakat terutama anak-anak dari ancaman krisis akibat cuaca ekstrim berkepanjangan. Informasi melalui portal rri.co.id untuk Anda.

0: Tahukah Anda, hingga akhir abad ke-18 dipercaya bahwa membunyikan lonceng gereja dapat mengusir petir. Inilah mengapa banyak lonceng gereja yang bertuliskan Fulgura Fango, yang berarti saya mengejar petir. Jika terjadi badai petir saat itu, para tukang lonceng akan berlari ke menara lonceng untuk membunyikan lonceng gereja. Namun, menara tinggi dengan lonceng logam sebenarnya adalah tempat terburuk. Antara tahun 1753 dan 1786 di Prancis, 103 orang tukang lonceng tersambar petir dan akhirnya tewas. Dan inilah yang mengakibatkan tradisi tersebut dilarang.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya, Mas. Duduknya di sana ya, Mas.
1: Oke, Mbak. Kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: Pendengar, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarmin Syeh menyoroti isu kelangkaan bahan bakar minyak atau BBM jenis Dexlite serta kenaikan harga solar yang belakangan ini menjadi perhatian masyarakat. Menanggapi kondisi tersebut, Wagub menegaskan pentingnya peran aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemprov Maluku Utara ini sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas sosial di tengah masyarakat. Selain itu, ASN juga diharapkan mampu menyampaikan terkait informasi yang benar dan menenangkan kepada masyarakat agar tidak terjadi kepanikan maupun spekulasi yang dapat mengganggu stabilitas daerah. Sarbi juga mengajak seluruh ASN untuk bekerja dengan penuh keikhlasan sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mewujudkan Pemprov yang maju, sejahtera, dan juga berdaya saing. Dalam kesempatan juga yang sama, ia mengingatkan pentingnya momentum Hari Besar Keagamaan Idul Adha. Ia mengajak seluruh ASN di lingkup Pemprov juga untuk memperkuat semangat kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian sosial melalui pelaksanaan kurban bersama. Wagub juga mengatakan pelaksanaan Idul Adha tahun ini rencananya akan dipusatkan di Masjid Raya Saiful Akhirat Sofifi. Ya, jadi masing-masing OPD diharapkan berpartisipasi aktif dalam berkurban, baik secara kolektif maupun perorangan.

0: Aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.
2: Apakah Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.

53 menit berlalu pendengar, dari pukul 20 malam ya. Anda masih dengan lagu-lagu yang kami persembahkan malam ini di program 1 sambil menikmati suasana istirahat Anda di rumah. Ini lagu dari Raka Pradipta ya. Lagu ini ya, pernah dinyanyiin sama Betaria Sonata, terus juga ada dari John Sheeran. Tapi malam ini saya pilih dari Raka Pradipta saja, judulnya masih sama, Yang Selalu Ku Sayang. Di pukul 21 sebentar nanti kita ikuti Warta Sentral bersama program 3 RRI. Buat ibu-ibu di rumah nih yang biasanya sibuk di dapur, yang biasanya masak lah, pasti sibuk di dapur kalau bukan masak ya apalagi. Nah ini kadang-kadang Anda biasanya apa ya, tidak memperhatikan yang namanya minyak goreng. Ini salah satu yang merupakan salah satu bahan yang selalu digunakan lah untuk pengolah masakan. Namun apakah minyak goreng bisa kadaluarsa? Ini pertanyaannya. Kita bisa kenali ya cirinya supaya olahan masakan Anda tetap nikmat untuk disantap. Jadi setiap rumah tangga memiliki stok pangan, termasuk ya itu tadi minyak goreng. Banyak menu makanan yang diolah menggunakan minyak goreng, termasuk gorengan, terus juga tumisan, juga sambal. Seperti bahan masakan lainnya, nah di sini minyak goreng memiliki masa kadaluarsanya. Biasanya kesiapan menyimpan stok bahan makanan membuat kita juga lupa ya sebenarnya berapa lama minyak yang belum dibuka itu tersimpan. Apakah minyak goreng bisa kadaluarsa? Coba kita kenali cirinya ya. Nah, minyak memiliki daya tahan yang cukup lama. Biasanya minyak yang belum dibuka segelnya dan disimpan di tempat kering dapat bertahan hingga 2 tahun lamanya. Meski demikian, minyak yang sudah dibuka segelnya sebaiknya segera digunakan ya, jangan disimpan. Daya tahan minyak tersebut hanya berkisar yaitu 2 hingga 3 bulan sejak dibuka. Coba kita sedikit mengenal bagaimana ciri-ciri minyak goreng yang kadaluasa. Salah satunya itu sudah berubah warna lah. Minyak goreng yang belum kadaluasa biasanya berwarna kuning kemasannya, kita tahu begitu. Namun, minyak yang sudah tidak bagus memiliki warna keruh dan gelap. Begitu juga pasti bau tengik. Minyak goreng biasanya tidak memiliki bau yang menyengat. Namun, minyak goreng yang sudah memiliki bau tengik sebaiknya tidak digunakan lagi karena akan berpengaruh pada rasa masakan Anda. Begitu ya. Terus juga biasanya muncul kristal putih. Ditambahkan sejumlah sumber bahwa perubahan suhu dan udara di tempat penyimpanan akan mempengaruhi kualitas minyak goreng tersebut. Campuran warna putih mirip kristal yang muncul pada minyak itu menandakan kualitasnya sudah turun. Akan tetapi Anda masih bisa menggunakan dan masih aman untuk kesehatan. Anda bisa memanaskannya minyak untuk membuat jernih kembali. Jadi bisa digunakan asalkan Anda panaskan kembali biar kristal putihnya hilang, begitu ya. Begitu juga minyak goreng yang terlalu lama disimpan akan menyebabkan konsistensinya menjadi lebih kental. Minyak yang berkualitas bagus akan memiliki konsistensi yang cair ya. Jadi minyak kadaluarsa sejatinya tidak akan membunuh ataupun membuat Anda sakit. Namun pengaruh paling kuat adalah terhadap rasa masakan yang nantinya Anda santap. Jadi jika Anda memang ragu untuk menggunakan minyak goreng dengan sejumlah yang hal yang kita sebutkan tadi, sebaiknya gantilah dengan minyak yang baru. Itu dia ya, sedikit penjelasan apakah minyak goreng bisa kadaluarsa. Kita sudah kenali ciri untuk mungkin membantu Anda yang sering sibuk di dapur dengan masakannya begitu ya. Jadi minyak yang tidak layak nanti dipakai lagi ya, itu tadi saya sebutkan sudah berubah warna, bau tengik, muncul kristal putih dan lebih kental. Kita jelang pukul 21.

0: Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita.
1: 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
3: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
1: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah Warta Berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
2: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
4: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
5: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
4: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
3: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
6: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
3: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
6: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Ilman Latif.
7: Anwar saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
8: Itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
7: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
8: Atau sama Pak Ilman Latif ya Pak?
7: Tidak ada. Aman.
8: Berapa tadi kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
7: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soal saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang. Insya Allah.
8: Berapa pertanyaan tadi?
7: Oh, nggak banyak. Oh, saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
8: Oh, 20 hari?
7: 30 Juni sampai 19 Juli.
6: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
9: Penjualan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
10: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
11: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
10: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
12: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
13: Yeah.
12: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
9: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
12: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
10: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
13: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadjo.
14: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak ada tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
13: Dan pendengar sebelumnya, Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dahlil Hanzar Simanjuntak, memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
15: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
16: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Kalau ibu sendiri, nanti bisa saya jualan nasi uduk.
17: Oh, jualan nasi uduk.
16: Ya, tadinya karyawan saya.
15: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten Embarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
18: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
19: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi yang diprioritaskan untuk monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air. Sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
18: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi

Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah. Apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Ternate. Informasi-informasi nasional baru saja kita ikuti dalam warta sentral Pro 3 RRI. Sudah pukul 21 lebih 26 menit waktu Indonesia Timur. Kita lanjut lagi untuk Anda pendengar malam ini di Ternate Malam.

0: teknologi digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

101,8 FM Pro 1 RRI Ternate, kanal informasi dan inspirasi. Ini lagu dari Edisi Litonga dengan Kini Ku Sadari. Nah, kembali kalau Anda yang ingin bernostalgia, boleh lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda di malam ini ya, di Ternate Malam. Salah satunya lagu-lagu dari Edisi Litonga tadi dengan Kini Ku Sadari, kira-kira tahun 90-an lah ya. Baik, dan pendengar, dalam hubungan pertemanan, percintaan, sampai dunia kerja, yang namanya orang dengan ego tinggi ini sering membuat relasi jadi melelahkan begitu ya. Bagaimana sih sebenarnya ciri orang yang dengan ego tinggi tersebut? Istilah ego tinggi sering dipakai loh untuk menggambarkan seseorang yang merasa dirinya paling benar, sulit mengalah, atau tidak mau dikritik. Nah, sifat yang sering disebut sebagai ego tinggi biasanya berkaitan dengan narsistik rat race ataupun kecenderungan narsistik begitu ya. Jadi akan tetapi penting loh dipahami juga, memiliki beberapa sifat ini tidak otomatis berarti seseorang mengalami gangguan kepribadian narsistik. Nah, diagnosis tetap harus dilakukan oleh profesional. Sebenarnya ciri orang dengan ego tinggi itu seperti apa ya? Nah, coba kita lihat kata sih ya, apa saja orang yang sering dianggap memiliki ego yang tinggi. Salah satu ciri paling sering terlihat adalah merasa pendapat atau pandangan yang paling tepat dibanding orang lain. Mereka cenderung sulit menerima sudut pandang berbeda dan merasa pengalamannya paling berat atau paling penting untuk didengar. Nah, pola ini berkaitan dengan rasa penting diri yang berlebihan dan kebutuhan untuk dianggap superior. Apakah Anda salah satunya yang menganggap diri Anda egonya tinggi begitu? Merasa sulit begitu ya. Nah, orang yang ego tinggi biasanya mudah defensif ketika dikritik, bahkan untuk hal kecil saja. Jadi alih-alih menerima masukan, mereka juga bisa langsung membalas, menyalahkan balik, atau merasa sedang diserang secara pribadi. Dalam banyak kondisi, kritik dianggap sebagai ancaman terhadap citra diri mereka sendiri. Ada lagi ya, ciri lain yang cukup umum adalah merasa pantas diprioritaskan atau dimengerti terus-menerus. Mereka bisa berharap orang lain selalu memaklumi sikapnya, tetapi belum tentu melakukan hal yang sama pada orang lain. Pola ini juga dikenal sebagai sensi entitlement, yaitu merasa layak mendapat perlakuan khusus. Nah, begitu juga meminta maaf seiring menjadi hal yang berat bagi orang yang dengan ego tinggi loh ya. Saat terjadi misalnya konflik, nah, mereka cenderung memutar situasi agar tetap terlihat benar atau mencari alasan untuk membela diri. Dalam literatur psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan dorongan mempertahankan citra diri yang dianggap lebih unggul. Begitu juga orang dengan ego tinggi sering dikesulitan benar-benar memahami perasaan orang lain. Saat mendengar curhatan, respon mereka kadang justru berbalik ke diri sendiri, seperti aku juga pernah lebih parah, ataupun Anda terlalu sensitif, begitu ya. Nah, untuk merasa lebih unggul ya, istilahnya begini, sebagian orang dengan ego tinggi juga cenderung merendahkan orang lain. Bentuknya bisa berupa komentar sinis, suka membandingkan, ataupun merasa dirinya lebih pintar, lebih sukses, atau lebih berkelas dibanding orang lain. Dalam jangka panjang, pola seperti ini dapat membuat hubungan sosial menjadi tidak sehat, begitu ya. Jadi harus dengan hati-hati juga jika orang dengan ego tinggi yang susah dikritik, hilang haus validasinya. Apakah Anda sekali lagi orang seperti itu? Saya berharap jangan ya.

Tahukah kamu kalau ada rute penerbangan terpendek di dunia? Penerbangan pesawat antara Pulau Westray dan Papa Westray di Skotlandia memegang rekor dunia untuk penerbangan komersial terpendek karena pesawat biasanya mengudara kurang lebih 47 detik. Rute penerbangan komersial terpendek di dunia pertama kali ini didirikan pada tahun 1967 dan dioperasikan oleh Logan Air. Jarak tempuhnya hanya sekitar 1,7 mil atau 2,7 km yang lebih pendek dibandingkan landasan pacu di sebagian besar bandara besar di dunia. Nah, penumpang diterbangkan dengan Britten Norman Islander, sebuah pesawat kecil yang hanya membutuhkan satu pilot dan hanya memiliki 8 kursi. Tidak ada layanan lain yang disediakan dalam penerbangan ini. Meskipun populasi kedua pulau tersebut kecil, penerbangan terpendek di dunia ini bisa menjadi sangat sibuk selama bulan-bulan musim panas. Dikarenakan ada banyak wisatawan yang ingin menjajal pengalaman unik tersebut. Nah, tahu gak sih? Kalau di Indonesia sendiri juga ada rute penerbangan terpendek loh, yaitu rute dari desa Kegata dan desa Apowo, Papua, yang hanya memakan waktu kurang lebih

Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam upaya melindungi anak di ruang digital. Hal ini disampaikan Perencana Muda, Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kemenpan PPPA atau P3A, Fitra Andika Sugiono. Ia mengatakan perlindungan anak di dunia digital sekarang tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Mengingat kompleksnya persoalan di dunia digital, seluruh pemangku kepentingan perlu bergotong royong untuk melindungi anak-anak. Upaya perlindungan anak ini membutuhkan kebijakan multisektor yang mencakup, yaitu aspek pencegahan, terus pengendalian risiko, penanganan kasus, hingga penguatan kolaborasi antara lembaga. Ia juga menegaskan negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi hak anak dalam memperoleh akses informasi yang aman, sekaligus melindungi mereka dari berbagai risiko di ruang digital. Ya, juga mengatakan keseimbangan antara akses informasi dan perlindungan ini menjadi hal penting agar anak dapat berkembang secara sehat di lingkungan digital. Nah, disinilah pemerintah sebelumnya juga telah menerbitkan peraturan Presiden nomor 87 tahun 2025 tentang peta jalan perlindungan anak di ranah dalam jaringan 2025-2029 yang menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi lintas sektor. Selain itu, penyelenggara platform digital didorong menghadirkan sistem yang aman dan ramah anak. Ini mulai dari pengaturan privasi, pengawasan konten, hingga mekanisme pelaporan yang mudah diakses. Nah, dari portal rri.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda malam ini. Kalau di sisi lain, orang tua lah ya, dan pendidik juga diharapkan aktif, yaitu mendampingi anak-anak melalui penguatan literasi digital, kemampuan berpikir kritis, dan keberanian melapor, tentu saja apabila menemukan konten negatif. Jadi melalui ekosistem digital yang ramah anak, nah di sini mari kita tidak hanya melindungi mereka dari risiko, tetapi juga membuka ruang bagi anak untuk belajar, berkreasi, dan berkembang di dunia digital.

0: Assalamualaikum, Mak. Mak, di mana? Ngapa dah lama dah nelpon? Gimana kabarnya, sehat ke, Mak? Semoga sehat lah, Mai. Mak saya be salu ngono, Mak. Dan nanti ambil paket ke, ya Allah, ngapain dipadahkan. Biar kami isi kalai. Mama, aku tuh ada keraja, ada orang nak kawinannya di sebelah ye. Ha, saya nak bantu-bantu orang. Udah lama ini, dan bisa esok disambung lagi. Assalamualaikum.
1: Kamu kenapa sih nak dari tadi ketawa terus?
2: Itu loh, aku dengar Sidika ngomong. Lucu banget bahasanya.
1: Gak boleh begitu nak. Negara Indonesia itu memiliki keanekaragaman budaya.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

dari Dirly pendengar dengan Langka di Atas Awan. Untuk Anda di malam ini ya, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Untuk Ternate malam masih dengan persembahan lagu-lagu untuk Anda. Sudah kita melewati menit ke-7 dari pukul 22 malam. Sebentar lagi akan kami hadirkan drama radio di ruang dengar Anda. Pendengar, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan harga tempe dan tahu ini berpotensi terdampak penguatan dolar Amerika Serikat lantaran ongkos impor kedelai yang lebih tinggi. Namun ini bisa ditekan dengan upaya menindak mafia pangan agar potensi kenaikan harga pangan khususnya tahu dan tempe tidak melambung, khususnya saat rupiah sudah tembus Rp17.700 atas dolar Amerika Serikat. Menurut Amran, dampak penguatan dolar akan terasa pada sejumlah komoditas impor seperti kedelai dan bawang putih, tetapi efek positif terhadap sektor pertanian nasional disebut lebih besar. Ia juga mengatakan pelemahan rupiah akan berdampak pada peningkatan nilai ekspor komoditas pertanian di Indonesia. Ia menilai kondisi ini justru menguntungkan petani di daerah karena harga komoditas ekspor ikut terdongkrak. Dan selain itu juga pendengar, berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, nilai ekspor pertanian naik hingga Rp166 triliun. Sementara impor turun Rp41 triliun. Menurutnya kondisi tersebut beriringan dengan meningkatnya kesejahteraan petani dan pertumbuhan sektor pertanian nasional. Ia juga menyebutkan pemerintah melihat bagaimana persoalan nilai tukar rupiah secara menyeluruh, bukan hanya dari sisi kenaikan harga komoditas impor tertentu. Ia juga mengaitkan pernyataan dengan komentar Presiden Prabowo Subianto sebelumnya soal dampak dolar terhadap masyarakat di desa. Kendati demikian, Bos Badan Pangan Nasional Bapanas mengakui pelemahan rupiah tetap bisa mempengaruhi harga kedelai impor yang menjadi bahan baku tahu dan tempe. Indonesia saat ini masih mengimpor sekitar 2,4 juta ton kedelai setiap tahunnya. Dan namun nilai kontribusi kedelai terhadap dolar total konsumsi pangan masyarakat relatif kecil, sehingga dampak terhadap pengeluaran rumah tangga tidak terlalu besar. Amran juga menegaskan pemerintah telah memanggil para importer kedelai untuk menahan bagaimana kenaikan harga agar tidak memberatkan masyarakat. Ia mengingatkan izin importir bisa dicabut apabila terbukti mengambil keuntungan berlebihan di tengah pelemahan rupiah. Jadi pemerintah berupaya terus ya untuk menjaga bagaimana agar harga kedelai tidak melonjak terlalu tinggi. Sementara komoditas ekspor pertanian terus didorong agar memberi keuntungan lebih besar bagi petani domestik. Ia juga menyinggung masih adanya praktik mafia pangan yang dinilai memperkeruh kondisi harga di pasar. Karena itu Kementan bersama Satgas Pangan Polri disebut terus melakukan pengawasan terhadap distribusi dan perdagangan pangan dalam negeri. Itu dia pendengar informasi yang kami bagi untuk Anda di Ternate malam. Ya, bahwa yang dikatakan langsung oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tentang kekhawatiran harga tempe dan tahu yang naik gara-gara rupiah melemah.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Pendengar Kementerian Haji dan Umrah RI ini membentuk satuan operasional Armunsa untuk menyiapkan yang namanya skema-skema pergerakan jemaah secara bertahap dan terukur serta berbasis mitigasi kepadatan. Nah, satuan operasional Armunsa bertujuan ini untuk memastikan bagaimana jemaah haji Indonesia dapat melaksanakan puncak haji dengan aman dan juga lancar. Dan ini dikatakan langsung juru bicara Kementerian Maria Assegaf bahwa pelaksanaan puncak haji menjadi fase yang sangat krusial. Jemaah haji Indonesia dan jutaan jemaah haji dari berbagai negara ini akan bergerak secara bersamaan menuju tempat yang sama, yaitu Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armunsa. Ia juga menjelaskan pergerakan jemaah haji Indonesia dari Mekah menuju Arafah dimulai pada 8 Zulhijjah 1447 Hijriah, yaitu tepatnya di hari Senin 25 Mei. Ia juga mengatakan keberangkatan jemaah haji akan dibagi menjadi 3 tahap atau gelombang, yakni pada pukul 6.00 waktu Arab Saudi, selanjutnya pada pukul 11.30 waktu Arab Saudi, dan pada pukul 17.30 waktu Arab Saudi. Ia juga meminta jemaah untuk mempersiapkan diri dan tidak berkerumun ataupun menunggu di lobi hotel sebelum jadwal keberangkatan untuk menghindari penumpukan di lobi hotel. Ia juga mengingatkan jemaah untuk bersama rombongan kloter membawa barang secukupnya. Jemaah diingatkan pula menjaga kesehatan dan membawa identitas sehingga tidak ada yang tertinggal. Melalui portal rri.co.id, informasi yang saya bagi untuk Anda malam ini, Kementerian Haji dan Umrah akan melakukan sweeping di Mekah. Upaya tersebut untuk memastikan jemaah haji Indonesia tidak ada yang tertinggal di Mekah.

dari Seventeen dengan Ivan Seventeen ya, dengan Jangan Paksa Rindu. Kita tinggalkan sepertinya lagu-lagu dulu untuk Anda pendengar. Nanti sebentar kami akan hadirkan kembali ya lagu-lagu, juga nanti kita masuk di Ruang Rindu tepatnya di pukul 23. Dan selanjutnya kami ajak Anda, kita ikuti drama radio. Malam ini drama radio persembahan dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Kita ikuti sama-sama. Ini dia drama radio.

0: Rifa, kenapa kamu tinggalkan ayah secepat ini? Ayah tak sanggup rasanya melanjutkan hidup tanpa kehadiranmu di dunia ini, nak.
1: Istighfar, bang. Istighfar. Ini semua sudah menjadi kehendak Allah. Kita hanya bisa pasrah menerima ketetapannya, bang.
2: Jaka!
1: Astagfirullah.
2: Apa yang sudah kau lakukan pada cucuku, ha?
1: Bapak.
2: Kenapa dia harus menanggung kesalahanmu yang tak becus ngurus keluargamu?
1: Pak, istighfar, pak. Astagfirullahaladzim. Malu dilihat banyak orang, pak.
2: Apa? Malu kau bilang? Suamimu itu yang seharusnya malu karena kemiskinannya. Aku harus kehilangan cucuku satu-satunya. Dasar laki-laki miskin yang tak tahu malu. Keluar kau dari rumahku ini selamanya, ha? Aku tak sudi lagi memanggilmu menantu. Ceraikan anakku sekarang juga, Jaka.
0: Tapi pak, bukan begini caranya.
3: Siti, tolong, pak. Siti, pak. Ayo, pak.

0: menarik kata-kata Bapak pada Jaka ya. Sudah cukup kita kehilangan Riva. Jangan sampai Pak, kita juga menghilangkan kebahagiaan anak kita Siti.
1: Ah, jangan coba-coba kau membujukku ya. Sampai mati, aku tidak pernah akan menarik kata-kataku dulu agar mereka bercerai. Aku menyesal pernah merestui pernikahan mereka.
0: Astagfirullahaladzim, Bapak.
1: Bapak berharap saat Siti menikah, dia bisa hidup bahagia dengan orang yang mampu memberinya makan lebih baik dari kita.
0: Iya.
1: Tapi apa yang terjadi? Kita malah harus kehilangan cucu kita. Kena gizi buruk.
2: Pak, maaf kalau Siti harus mengatakan ini.
0: Sabar, sabar.
2: Siti paham apa yang Bapak rasakan. Kita semua juga kehilangan, Pak. Bahkan ini lebih menyakitkan lagi bagi Siti, Pak. Riva, anak yang sudah kami nantikan selama 7 tahun pernikahan, akhirnya malah harus meninggalkan kita di usianya yang belum genap 2 tahun. Tapi bukan begini caranya, Pak.
1: Lalu, menurutmu, apa cara terbaik yang bisa kita lakukan, ha?
0: Pak, Pak, coba duduk dulu. Tenangkan diri Bapak, ya. Mari kita dengar apa yang akan disampaikan anak kita, Pak. Dengar dulu.
2: Terima kasih, Bu.
0: Iya, iya, iya.
2: Pak, Bu, Siti izin ya mengajak serta Bang Jaka untuk bicara sama-sama di sini.
0: Iya, iya.
2: Agar kita bisa mencari jalan tengah yang terbaik, Pak.
1: Berani sekali dia menginjakkan kaki di rumahku. Kalian memang kurang ajar. Sama sekali tidak menghormatiku.
3: Pak, maafkan saya, Pak. Saya mohon, jangan pisahkan saya dengan Siti. Saya tahu persis kondisi saya miskin dan tak berguna ini. Tapi saya sudah berusaha semaksimalnya untuk memberikan makanan yang layak pada anak dan istri saya. Namun
1: apa? Kau gagal kan? Ini hasil usaha maksimalmu.
0: Pak, sudah. Ya Allah, Pak, kasihan anak menantu kita. Masih basah tanah kuburan cucu kita, Pak. Kenapa Bapak tega menyakiti orang tuanya?
1: Kenapa semua orang selalu membela gelandangan ini? Hah?
0: Allah,
1: tidak Pak. Ada satupun di antara kalian yang mengerti perasaanku.
2: Kenapa?
1: Aku juga menderita, tahu. Aku kehilangan cucu kesayanganku satu-satunya hanya karena ayah yang miskin ini.
0: Astagfirullah.

0: wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah Bapak Muslim berusia 72 tahun.
1: Bu, andai saja Siti mematuhi perintah Bapak untuk tidak bersikeras mengajak Bang Jaka untuk menuntaskan masalah ini, mungkin hal ini tidak akan terjadi, Bu. Siti menyesal, Bu.
2: Istighfar, istighfar anakku. Tidak ada yang perlu disesali. Ini semua bukanlah kesalahan, ya?
1: Iya, Bu.
3: Semakin berat rasanya beban di pundak ini. Betapa sakitnya kehilangan anak, namun tak kalah sakit kehilangan mertua dalam keadaan sangat marah kepadaku. Ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa Bapak dan cabutlah kemiskinan ini dari kehidupan kami. Amin, amin ya Rabbal Alamin.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati, karya Mutia Utami.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman. Punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pendengar, setelah tadi kita ikuti drama radio persembahan dari RRI Bukit Tinggi dengan judul Ketika Miskin Menjadi Vonis Mati. Anda bisa ikuti drama radio selanjutnya nanti di besok malam ya. Baik, sudah pukul 22 lebih 42 menit waktu Indonesia Timur. Anda masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Dan kita jelang di pukul 23 sebentar akan hadir untuk Anda. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

berpijat gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa, ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan, termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Anda masih bersama kami pendengar di program Satu Radio Republik Indonesia Ternate. Sudah pukul 23 tepat malam ini, dan kita berjumpa kembali malam ini untuk Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: hari ini, sekali lagi di hari Selasa 19 Mei 2026. Anda kembali bersama kami malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Nah, masih setia bersama Anda di malam ini, Ternate Malam. Saya Roni, ada Bung Adrian dan rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah. Malam ini di Kayu Merah siapa ya? Apakah Bung Faisal? Apakah Bung Dimas? Ataukah Bung Rizky? Rizky ya, Bung Rizky atau Pak Salim ya. Oke, selamat malam semuanya yang lagi bertugas di pemancar Kayu Merah. Anda juga yang masih setia bersama kami, terima kasih untuk kebersamaan Anda ya, masih memilih program 1 hingga saat ini. Di jam 11 sekarang ya, sampai kita selesaikan di jam 12 sebentar untuk perjumpaan kita di Ruang Rindu untuk malam ini. Jadi Anda yang mungkin sudah di tempat tidur untuk membaringkan tubuh Anda, hari Selasa, jadi sudah banyak tugas-tugas yang sudah diselesaikan di pagi hingga sore tadi ya. Terus jadi besok harus juga kembali dengan apa yang harus Anda selesaikan, ya pasti di tempat kerja lah ya. Ya mudah-mudahan sudah disiapkan malam ini. Dan staminanya harus dijaga ya, karena perlu sekali yaitu stamina, itu yang terutama untuk menunjang Anda besok kembali dengan tugas-tugas di tempat kerja. Anda sebagai pekerja, terus juga anak sekolah, ini belum masa liburan kan? Baik, dan Ruang Rindu malam ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Saya menyamparin semuanya lah ya, yang di mana, yang dekat, yang jauh, yang dengar melalui FM, MW, terus aplikasi RR Digital, melalui streaming. Anda di Maba, di Morotai, semuanya saya ucapkan selamat malam, selamat menikmati suasana malam Anda. Yang lagi stay tune bersama kami malam ini, boleh nanti bisa dengar lagu-lagu yang sesuai Anda request, boleh ya. Di line telepon 0921312551, langsung di WhatsApp 0821203751180, karena nomor yang satunya belum bisa kita pakai, jadi sabar saja ya. Dua nomor masih bisa Anda gabung di sini. Di 0921312551 juga 0821203751180. Anda yang ingin lewat WhatsApp lebih gampang lagi ya, biar suaranya lebih jernih begitu ya. Sudah ada penelpon, ada siapa di sana? Selamat malam, halo. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Oke, ini suara-suara kecil begini pasti dari Sulawesi Tengah ya.
1: Bukan Sulawesi
0: Tengah, Sulawesi Barat. Ya Sulawesi Barat, aduh kenapa saya lupa ya, Sulawesi Barat ya, Purnamasari ya.
1: Iya.
0: Oke, Purnamasari. Gimana nih, ini di mana, di Sulawesi Barat atau di Batam nih?
1: Iya sama, di Batam sama di Sulawesi Barat ini.
0: Oh begitu ya, aduh sekarang
2: itu
0: jadi
2: faktor U.
0: Ya ampun, kok ada orangnya di situ juga ya. Luar biasa nih memang ya.
2: Gimana?
0: Kirain berdua sudah pindah di sana. Baik, ada Bung Andi sama.
2: Izin dulu lah kalau mau pindahkan.
0: Oh izin dulu ya buat kalau Indonesia buat paspor tidak ya. Bung Andi sama Purna. Ah gimana?
1: Iya,
0: mana
1: sudah
0: nenek keut. Oh begitu, oke deh. Baik, mau lagu apa malam ini Purnamasari?
1: Lagunya Jangan Pisahkan Aku.
0: Jangan Pisahkan Aku dari yang siapanya? Dedi Dores ya?
1: Dedi Dores.
0: Dedi Dores, iya. Oke deh. Ayo, buat siapa lagunya, silakan.
1: Kirim salam ya, Ibu Farida, ada Pak Widi Dikasio, ada Pak Benicio, ada Mama Inge, ada Bung Din, Poai. Ayo Pak, dilanjut.
2: Ada Bung Roni yang paling cantik, yang suka buang sampah pada tempatnya, yang suka menabung.
0: Betul. Pokoknya ikut Bunding.
2: Ikut
0: Bunding.
2: Iya. Pokoknya apa yang dikatakan Bundin itu semua sudah.
0: Semuanya ada sama saya, itu dia.
2: Ada kalau ini.
0: Betul. Ya. Oke.
2: Okay. Sambung. Ayo bukti, gabung bukin. Bilang gitu Bung Ju.
0: Jangan panggil, udah ya, tidur dia.
1: Aja ya. Kata kecuali.
0: Oke.
2: Okay. Buat. Makasih.
0: Bos Andi. Oke.
1: Okay. Ini Bang Andi ketawa loh kalau Purnama bilang nenek saya. Iya deh, masa gue nggak tanpa terkecuali.
0: Bukan saya yang ngomong ya. Bukan saya yang ngomong lo ya. Berdua yang ngomong. Oke, lagunya dari Dedi Dores dan Mayang Sari ya. Itu ya, bukan ya? Oh bukan, jangan pisahkan, betul, Dedi Dores sama Mayang Sari, duet kan? Oke, nanti kita putarkan lagunya ya. Yang lain juga masih boleh, silakan ya mau gabung lagi. Kira-kira ada siapa di belakang berdua tadi? Selamat malam, Ruang Rindu, halo. Halo, selamat malam. Mana suaranya nih? Selamat malam, Ruang Rindu, halo. Halo satu, halo dua, dan halo Bandung. Belum ada ya? Ya udah, nanti masuk lagi dah ya. Nah, kalau bicara tentang pernikahan nih, saya bicara pernikahan karena ada yang mau ke jenjang begitu, ke jenjang kesononya. Nah, tadi yang baru berdua masuk gitu loh ya. Saya sudah tersambung di ujung telepon dari Toli-Toli. Selamat malam buat Bunda Natalia. Selamat malam Bunda.
3: Selamat malam Bang Roni.
0: Halo, baik selalu Bunda.
3: Berbagi rindu, memori lewat
0: memori lagu. Lewat lagu. Oke, Bunda di Toli-Toli ya.
3: Iya. Iya, di mana lagi?
0: Di mana lagi kalau bukan di Toli-Toli ya?
3: Belum pindah-pindah.
0: Belum pindah-pindah. Kalau saya suruh pindah mau tidak?
3: Mau no.
0: Oke, Bunda mau lagu apa nih Bunda?
3: Aduh, saya mau lagunya Iis Sugianto.
0: Iis Sugianto, yang judulnya apa tuh?
3: Biasa ya, sendiri-sendiri, jangan tinggalkan ku sendiri.
0: Jangan tinggalkan ku sendiri, ada saya selalu temani tiap malam.
3: Oh iya nih, ya sudah, berarti terakhir minta lagu ini. Nanti
0: makanya, harusnya ini, satukan kita berdua begitu.
3: Oh iya, betul. Tapi sudah aja. So minta ini lagi nanti lagi.
0: Oke, okay, apa tadi? Nani apa? Sugianto ya?
3: Itu nak fokus berarti. No? Iis Sugianto,
0: Nani Sugianto, Iis Sugianto, jangan tinggalkan aku sendiri.
3: Yang penting Bang Roni mau temani, apa-apa, no, nanti besok-besok ganti ke lagu.
0: Oke, buat siapa lagunya? Silakan, Bunda.
3: Oke, salam yang pertama ya, Mama Indah, selamat malam. Ada juga Ibu Haja Ida, Dika di Taliabu, selamat malam Dika. Purnama Sario, selamat malam ya. Ada Pak Din, selamat malam. Pak Arifin, Pak Leo Santoso, Ko Aiko Ama, ada Haji Jafar, Pak Buce, Pak Atus ya, Kang Ahmad Irwan, Pak Taher, Pak Andi yang ada di Batam, Pak Yayan, Pak Andi di Jambi, Pak Laras, Bang Luhut, Pak Windy, pokoknya semua sudah
0: okay, monitor. Oke, baik.
3: Bang Roni selamat bertugas ya, tetap semangat.
0: Oke. Okay.
3: Sukses selalu, Bang Roni selalu terbaik buat Bang Roni dan keluarga di rumah. Terima kasih Bang Ron.
0: Terima kasih, selamat malam. Ya.
3: Selamat rindu, malam. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, ada Bunda Natalia di Toli-Toli. Sudah bersama kita. Iis Sugianto nanti hadir sebentar ya. Jangan kau tinggalkan aku sendiri. Saya nggak bakalan tinggalin. Masih ada di sini untuk Ruang Rindu untuk Anda semuanya ya, yang masih setia bersama kami. Oke, dua lagu sudah kita simpan di sini. Yang lain mana? Nah, saya ngomong sedikit tentang pernikahan nih, karena tadi teman kita berdua itu ya katanya mau cek ke jenjang ke sono gitu ya. Betul kan Mama Indah kan? Satu penelpon lagi lah. Selamat malam, halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Bung Roni.
0: Selamat malam Pak Junaidi.
2: Tadi tak salah.
0: Oh, yang tadi itu Pak Junaidi ya?
2: Yo.
0: Oh, begitu. Yo. Oke deh.
2: Apa kabar?
0: Baik, kabarnya selalu baik Pak Junaidi. Pak Junaidi gimana?
2: Oh, tetap aman.
0: Tetap aman ya? Oke deh. Mau dengar lagu apa malam ini Pak Junaidi?
2: Christian Peters, Willing Day.
0: Waduh, itu lagu namanya. Apa judulnya?
2: Willingly.
0: Yang nyanyi siapa?
2: Willingly I belong. Nah itu.
0: Oh itu.
2: Christian Peter.
0: Oh ya, oke, baik. Christian Peter. Buat siapa lagunya? Silakan.
2: Lagu pertama untuk Bunda Els yang ada di Manado. Selamat malam, harapan sehat dan salam sejahtera.
0: Okay.
2: Ada Fika juga di Manado. Salam sehat. Mama Ida. Ada juga Ibu Inda juga di Kulaba. Selamat malam semua. Mama ku Aipadin juga Bung Iping. Pacing di Mangga Dua bersama keluarga. Siapa lagi? Donjalolo. Paleo tadi sore ada kirim salam itu. Paleo, oh dia sementara di Almaira kata.
0: Oh begitu ya. Oke.
2: Paleo, selamat malam rapat dia juga ya.
0: Iya.
2: Atus, lalu kemudian ada Haji Jafar juga. Ada siapa lagi satu di Zupuni?
0: Di Zupu ada ini Bung Atus, ada Bung Tahir.
2: Bung Tahir. Selamat malam rapat. Juga Bung Otis di Tanah Tinggi.
0: Betul. Nah, oke.
2: Okay. Dapat salam dari semua ada Andika Macam dan Batam. Selamat malam. Harapan sehat dan terima kasih banyak. Yoni, okay. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam Pak Junaidi yang ada di Ambon sana ya. Udah kita tahan dulu sebentar. Gimana? Sudah dinanti-nantikan nih. Kira-kira lagu mana yang saya putar? Kalau yang duluan lah tadi yang sudah masuk duluan begitu ya. Nanti menyusul dua lagu selanjutnya. Untuk Purnamasari ada Bung Andi, terus ada Bunda Natalia, dan ada Pak Junaidi. Saya akan kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.

0: ini lagunya yang sudah kita putarkan, requestan dari Pak Junaidi ya di Ambon. Willingly ya gitu ya. Oke. Dan tadi lagunya Isu Gianto juga udah Jangan Kau Tinggalkan Aku Sendiri. Ada lagunya Mayang Sari dan Dedi Dores, Jangan Pisahkan. Itu Isu Giantonya requestan ini ya dari Bunda Natalia di Toli Toli. Dan Jangan Pisahkan itu Purnama Sari sama Bung Andi di Batam. Kita melangkah terus untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke. Dan nanti SMS chatnya di WhatsApp kita baca untuk Anda sebentar ya. Saya terima lagi dari Mama Indah di Akigali. Selamat malam Mama Indah.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Oke, Mama Indah. Aha, mau salam buat siapa? Lagu dulu. Iya, lagu dulu. Lagunya apa nih Mama Indah?
1: Lagu Bro Rimarantika, Biarlah Bulan Bicara.
0: Biarlah Bulan Bicara. Malam ini bulan terang tidak? Gelap kayaknya, gelap di atas ya. Gelap, iya, belum ditutupi awan ya. Bernama sudah berlalu. Oke deh, Biarlah Bulan Bicara buat siapa? Silakan Mama Indah.
1: Oke. Salam pertama buat yang lagi berdua tadi, yang sudah lewat tadi, Bung Andi dan Purnama. Apa kabar? Apa sehat?
0: Oke.
1: Terus ada Ibu Ila, ada Mama E, Bapak Halilika, terus ada Ko Andi Alvarez, ada Kota Herada Piat, ada Ko Yasim. Ini Ko Yasim katanya nomornya 21.
0: Iya. Makanya menghilang lama nih, karena mungkin nomor yang satu itu ya. Oke, baik.
1: Iya, ada Studio Nama Santoso, ada Pak Ahmad Diban. Terus yang di tidur di sana, Hati Suta Fiaro, so tidur ke apa?
0: Tidur ke apa nih? Tidur pasti kok aman ya.
1: Iya, aku ambil ke Aiko Dingo Buce Bung Ip,

0: Ipin, Ipin. Nah, mana nih Ipin? Ipin cuma berani di chat saja nih ya.
1: Ini Bung Ipin bilang kata apa? Ini HP ke Ero lah tahu gimana.
0: Oh, Ipin mah kalau Mbak Dika, Mbak Dika. Ipin tunggu Mbak Dika, kalau Mbak Dika masuk pasti Ipin juga masuk begitu.
1: Iya.
0: Oke, okay, terus siapa okay. lagi?
1: Ada Bung Laras, terus ada Bang Otis, ada Pak Yayan, Pak Junaidi, Bunda Els, ada Bunda Natalia, Nafika juga. Oke, okay, Bunda buat semua.
0: Oke, okay, baik.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam, Mama Indah di Ake Gale sudah bersama kita juga malam ini ya. Sehat selalu Mama Indah sama keluarga di sana. Nanti kita jalan-jalan lagi ke tempatnya Mama Indah ya. Lagunya Biarlah Bulan Bicara dari Bruri malam 3. Nanti saya hadirkan sebentar. Baik, saya mau menuju dulu sambil tunggu telepon nih. Ada dari Halmahera Barat. Selamat malam buat Bung Ono ya. Ya Bung Ono betul ya. Oke, Bung Ono di Halmahera Barat. Katanya buat Bung Roni sama operator sehat selalu. Terus juga buat salam kepada seluruh pendengar Pro 1 katanya ya, RRI Ternate khususnya program Ruang Rindu. Semoga sehat selalu. Katanya mau request lagunya Peter Cetera dan Crystal Bernard dengan I Wanna Take Forever Tonight. Oke, nanti kita lihat lagunya sebentar. Ada juga dari mana nih? Oh, dari Mbak Dika ya. Mbak Dika di Taliabu katanya. Selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar Bung Roni katanya? Baik, selalu sama operator juga sehat. Dari Mbak Dika request lagunya Nani Sugianto katanya judulnya Telepon Rindu. Salam buat Andi Cakrawinata di Jambi. Katanya salam sayang. Cie, sayang ya. Terus juga Bunda Ustaja, ada Bu Natalia, ada Ibu Farida, ada Kak Ayu Masohi, ada Ciguria, ada Bung Nasrun, ada Bang Abdul, ada Bang Yasin, Bang Leo, terus juga Ko Ama, Ko Ai, Pak Sugiono, ada Mama Eba bersama siapa? Pak Haji Halil. Terus juga Bung Tahir sekeluarga, Pak Widi dan semuanya dirangkul jadi satu. Salam sehat walafiat buat Bung Roni katanya selamat bertugas ya. Selamat malam untuk Ruang Rindu, monggo katanya. Yo punten, monggo gitu ya. Oke Mbak Dika terima kasih ya. Cie Mbak Dika salam sayang katanya tuh ya buat Bung Andi di Cakrawinata ya. Di Jambi, aduh, okay. Baik, dan saya mau informasikan juga ya untuk yang biasanya telepon di ini ya, nomor yang satu itu ya 08, saya udah lupa nomornya lagi, karena udah lama nih yang lagi gangguan sekarang ya, banyak yang simpan nomor itu, tapi nomornya lagi sementara diperbaiki mungkin 1-2 hari lah. Mudah-mudahan bisa, kalau tidak nanti kita ganti nomor yang lain boleh ya. Kalau memang nomor itu tidak berfungsi lagi, nanti kita ganti yang lain karena memang diperbaiki juga tidak jadi-jadi. Nanti kita ganti yang lain lah ya, nanti bisa Anda save nomornya. Karena kebanyakan simpannya nomor yang itu, jadi udah lama tidak dengar suara yang lain. Ya, ada Bung Yasin salah satunya ya. Bung Yasin maaf ya, nanti nomornya kita bisa ganti atau kita perbaiki dulu di sini. Dan yang lain lah yang menyimpan nomor tersebut. Sementara Anda bisa gunakan di 0921312551 juga 0821203750 begitu ya yang sering bersama kami. Saya coba kita bahas dulu sebentar ya karena berhubung tadi ada yang masuk pertama itu ya yang membahas tentang pernikahan itu ya. Ini banyak pasangan yang mulai memikirkan berbagai persiapan. Ini mulai dari acara hingga kehidupan setelah menikah. Salah satu hal yang juga tidak kalah penting untuk diperhatikan adalah tes kesehatan sebelum menikah. Harus lah ya. Begitu Mas Andi, Bung Andi ya. Sama yang satunya lagi itu. Terputus ya. Oke, jadi bukan sekedar yang namanya formalitas. Tapi pemeriksaan ini sebenarnya bukan tujuan baik secara krusial sih. Dengan memastikan mungkin kondisi kesehatan pasangan masing-masing sekaligus mempersiapkan mungkin apa ya kehamilan yang lebih aman jika memang direncanakan. Jadi umumnya tes kesehatan sebelum menikah bisa dibagi menjadi dua, yaitu pemeriksaan kesehatan dasar untuk pasangan dan pemeriksaan prakehamilan bagi yang berencana memiliki momongan. Begitu, benar kan Mama Indah ya? Nah, ada pemeriksaan pranikah yang umum dilakukan, nah, yaitu jika langkah awal yang penting, dokter biasanya akan menilai tekanan darah, terus juga berat badan, riwayat penyakitnya, siklus menstruasinya, penggunaan obat, hingga gaya hidup seperti merokok ataupun konsumsi alkohol. Dan pemeriksaan ini lebih ke arah evaluasi menyeluruh untuk melihat bagaimana kondisi kesehatan secara umum, begitu ya. Nah, tes ini membantu mendeteksi anemia ataupun gangguan darah lainnya. Nah, di sini dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menekankan bahwa anemia masih menjadi masalah kesehatan yang cukup umum, terutama pada perempuan usia reproduktif, sehingga penting diketahui sebelum kehamilan, begitu ya. Begitu juga tentang pemeriksaan ini penting jika ada rencana punya momongan. Jika ibu memiliki RH negatif dan janin RH positif, nah ini bisa terjadi komplikasi pada kehamilan berikutnya. Karena itu disarankan status RH diketahui sejak awal, begitu ya. Selanjutnya juga Anda bisa screening, ini biasanya disarankan jika ada faktor resiko seperti obesitas, terus juga riwayat diabetes atau sindrom ovarium poliketik. Mengontrol gula darah sebelum hamil penting juga untuk mengurangi risiko komplikasi selama kehamilan ya. Ada juga yang lain, misalnya dengan screening infeksi, tes untuk HIV, terus juga sifilis dan hepatitis B. Ini termasuk juga paling penting loh ya. Jadi pemeriksaan ini bisa membantu, yaitu mencegah penularan ke pasangan maupun ke bayi jika kehamilan terjadi. Dalam beberapa kasus sih, ya memang sering kita lihat atau sering terjadi, kita dengar, dokter juga bisa menyarankan screening infeksi menular seksual atau IMS, ya, seperti gonore ataupun klamidia, tergantung dari faktor risikonya sendiri, begitu ya. Nah, begitu juga kalau status vaksinasi, terutama untuk rubella, campak Jerman ini yang varicella atau cacar air, ini perlu juga diperiksa ya, karena vaksin tertentu diberikan sebelum kehamilan, karena tidak semua vaksin aman diberikan saat hamil. Nah, jadi pemeriksaan ini penting terutama di wilayah dengan risiko tinggi termasuk Asia ya, di negara kita juga salah satunya ya. Career screening ini idealnya dilakukan sebelum kehamilan untuk mengetahui apakah pasangan membawa gen penyakit tertentu yang bisa diturunkan ke anak, begitu ya. Jadi selain tes, dokter biasanya juga akan membahas pola makan dan kebutuhan gizi, nutrisinya. Konsumsi asam folat sebelum dan pada awal kehamilan untuk mengurangi resiko cacat tabung saraf pada bayi, begitu. Jadi tidak semua orang yaitu membutuhkan semua jenis pemeriksaan. Jenis tes yang disarankan biasanya disesuaikan dengan kondisi masing-masing, yaitu seperti dari usianya, terus riwayat kesehatannya, hingga rencana memiliki anak. Misalnya tes kesuburan tidak otomatis diperlukan untuk semua pasangan. Nah, pemeriksaan ini biasanya baru dilakukan jika ada indikasi tertentu atau setelah mencoba hamil dalam periode tertentu tanpa hasil. Jadi tes sebelum menikah bukan hanya soal lulus ataupun tidak, tetapi lebih ke memahami bagaimana sebenarnya kondisi tubuh masing-masingnya dengan mengetahui mungkin kondisi kesehatan lebih awal. Lah, disinilah pasangan bisa membuat keputusannya lebih tepat, baik untuk kehidupan rumah tangga maupun rencana memiliki momongan. Itu dia ya. Jadi ini sangat diperlukan sekali sebenarnya, tes kesehatan sebelum menikah. Apa saja harus dicek? Iya, sudah tadi kita berikan untuk Anda. Saya ke lagu dulu. Ada Bruri Marantika dengan Biarlah Bulan Bicara, dan di lagu-lagu yang lain yang sudah di request.

Ini lagunya dari Nani Sugianto, requestannya Mbak Dika di Italia. Bu, sebelumnya tadi ada Oke, lagunya I Wanna Check Forever Tonight ya, dari Peter Cetera, juga Crystal Bernard, Bung Ono di Halmahera Barat. Mudah-mudahan juga bisa terhibur. Ada juga tadi Bruri Malantika dengan Biarlah Bulan Bicara buat Mama Indah di Akigale. Oke, waktu sudah menjelang di pukul 24 atau di jam 12 malam sebentar. Sebenarnya kita harus akhiri saja untuk Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagi. Kurang 6 menit lagi tersisa untuk waktu kita ya. Terima kasih semuanya sudah bersama program 1 di hari ini, Selasa 19 Mei 2026 ya. Anda yang sepanjang hari ini sudah bersama dari pagi, siang, sore hingga malam ini masih setia bersama program 1. Terima kasih sudah memilih program 1 untuk hari ini ya. Dan akhirnya juga kami yang bertugas di Ternate Malam, saya Roni, ada Bung Adrian, rekan-rekan yang bertugas di pemancar Kayu Merah, kami harus pamit. Besok program 1 akan mengudara kembali untuk Anda ya, di jam 5 pagi sampai di jam 12 malam kembali. Sebelum Anda beristirahat, kami ingatkan kembali, periksa semua menyangkut dengan keamanan di rumah Anda ya, dari belakang sampai ke depan semuanya. Yang pasti tahulah kalau di rumah itu harus diperiksa apa begitu ya. Mudah-mudahan semuanya aman dan Anda tidur dengan baik, tidak ada gangguan apapun. Nah, semua disiapkan dengan baik juga, setiap lengkapan Anda untuk besok hari ya. Semua Anda berangkat ke tujuan untuk beraktivitas. Pendengar, sikap menyalahkan orang lain ataupun sesuatu yang berada di luar kontrol diri Anda adalah sikap yang dapat menghentikan laju yang namanya kesuksesan pada diri Anda. Jadi misalnya fokus menerima masalah yang ada, berhentilah menyalahkan orang lain karena tidak akan mengubah diri Anda menjadi pribadi yang lebih baik. Usaha mencari kebenaran dalam kehidupan itu adalah sia-sia belaka. Nah, cobalah berkomitmen untuk mengambil tanggung jawab penuh pada hidup Anda dan hadapi setiap masalah yang ada dengan percaya diri. Terima kasih, kami pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam ini. Untuk edisi di hari ini Selasa 19 Mei 2026. Mewakili pimpinan Angkasawan Kesawati RRI, kami yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa nanti esok di pukul 5.00 waktu Indonesia Timur. Pendengar, dan terimalah salam kebanggaan kami. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di seluruh penjuru Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, mengudara melalui pemancar FM 101,8 MHz dan MW 89,1 KHz. Edisi hari ini tepatnya Rabu 20 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali merdeka tetap merdeka, dan sekali di udara tetap di udara. RRI Pulau 1 Ternate terus mengudara untuk Indonesia Maju.

0: 101.
1: Selamat pagi pendengar Program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, kembali mengudara edisi Rabu 20 Mei 2026. Kami bertugas di Ternate pagi ini. Saya Mesara bersama rekan teknik studio Bung Dani dan rekan-rekan di pemancar Kayu Merah. Pendengar, untuk mengawali pagi Anda, khususnya untuk kaum muslimin dan muslimah, pada pukul 5:03 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti kumandang ajian subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

Alangkah nestapa jalan dalam kegelapan, bagai dalam lorong gua yang gulita. Setiap langkah penuh ketakutan dan keraguan. Kepala terluka terbentur, badan tergesek, kaki terpleset. Dari waktu ke waktu hanyalah kecemasan. Sungguh beruntung bagi orang-orang yang jalan di tengah terang benderangnya cahaya. Setiap langkah begitu mantap, setiap duri mudah dihindari, setiap yang berbahaya mudah dijauhi. Cahaya menumbuhkan keteguhan. Cahaya bisa menikmati setiap langkah. Cahaya bisa menghindari kemudaratan. Dialah cahaya dari Dia yang Maha memberi petunjuk. Hidayah adalah cahaya yang akan membuat hidup ini tampak terang benderang. Kian mantap menjalani hidup, kian indah menjalani hidup. Berbahagialah yang selalu rindu akan hidayah. Berbahagialah bagi yang diselimuti hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala.

kepalsuan dunia yang dihadapi adalah perjalanan yang harus diarungi. Namun demikian, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberi dua jalan, yaitu jalan kebenaran yang berakhir dengan surga yang penuh kenikmatan dan kedamaian, dan jalan kesesatan yang berakhir dengan neraka yang penuh kesengsaraan. Rumus kehidupan adalah menentukan salah satu dari dua pilihan. Namun yang pasti, akhir dari perjalanan insani adalah suratan diri kemana akan kembali, semua terserah kita, karena semua adalah di hadapan kita.

Kerja yang baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara pendengar Pro 1 RRI Ternate, di mana saja Anda berada. Terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah mendengarkan kami melalui FM di 101,8 maupun stasiun relay kami di Kota Maba Halmahera Timur dan juga di Pulau Morotai. Terima kasih tentunya buat Anda yang sudah mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di www.rri.co.id. Mendengar, maaf sebelumnya untuk religi pagi ya, kuliah subuh tentunya edisi hari ini, yang dimana sebelumnya jadwalnya Pak Ustadz ada Mahrus ya, dimana beliau berhalangan hadir. Insya Allah nantinya beliau akan menghadirkan kembali untuk kuliah subuh pendengar pada hari Sabtu mendatang. Dan jangan lewatkan lagu-lagu bernuansa islami ya pendengar, masih kami hadirkan hingga nantinya pada menjelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan untuk Warta Berita Pagi, redaksi bidang pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Tetap bersama kami.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
0: Mereka menjawab,
2: "Kami melihat simbol asapmu.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Menjelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi, Redaksi Bidang Pemberitaan Radio Republik Indonesia Ternate. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Hayrul 02 Ternate, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan pentingnya akurasi data dan respon cepat dari seluruh organisasi perangkat daerah dalam mendukung pengawasan tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memberikan bantuan perangkat radio kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepulauan Sula guna mendukung komunikasi kebencanaan di wilayah yang dianggap rawan. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar relay maba di 88,5 MHz, pemancar relay merotai di 93,6 MHz, serta RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 20 Mei 2026, bersama saya Maisara. Kita ke berita pertama, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara menegaskan pentingnya akurasi data dan respon cepat dari seluruh organisasi perangkat daerah dalam mendukung pengawasan tata kelola pemerintahan. Berikut laporan reporter Wahyudi Yahya.
1: Karena data adalah sumber informasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kebijakan-kebijakan yang lainnya, sehingga dipastikan datanya.
2: Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menekankan pentingnya respon cepat dan akurasi data kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD saat entry meeting bersama tim Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di ruang rapat Ekskresian Ternate pada Selasa siang. Dalam arahannya, Wakil Gubernur meminta seluruh OPD bersikap proaktif dalam memberikan informasi yang dibutuhkan tim pengawasan, sekaligus memastikan setiap data yang disajikan valid dan tidak menimbulkan multitafsir.
1: Karena data adalah sumber informasi yang bisa dijadikan sebagai rujukan untuk kebijakan-kebijakan yang lainnya, sehingga dipastikan data yang sampai ke data yang valid, data yang benar bisa dijamin akurasinya.
2: Sarbin mengatakan pengawasan yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemendagri merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan melakukan evaluasi, pemantauan serta pendalaman terhadap berbagai isu strategis di lingkungan pemerintah daerah. Beberapa hal yang menjadi perhatian diantaranya tata kelola pemerintahan, kepatuhan terhadap regulasi, hingga pengawasan sektor pendapatan asli daerah atau PAD. Hasil pengawasan rekomendasi dari tim inspektorat harus menjadi bahan evaluasi bagi setiap OPD untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar semakin transparan dan akuntabel. Sarbin juga berharap seluruh perangkat daerah dapat memanfaatkan proses pengawasan ini sebagai momentum pembenahan sistem kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
1: Nah, karena itu kami berharap tadi mudah-mudahan hasil-hasil rekomendasi yang disiapkan oleh inspektorat atau tim inspektorat menjadi penting untuk dilakukan perbaikan-perbaikan di lingkungan tata kelola masing-masing.
2: Dengan penguatan pengawasan dan perbaikan tata kelola, Wakil Gubernur Maluku Utara berharap kinerja birokrasi semakin efektif, transparan, serta mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Sementara itu, saudara, DPRD Kota Ternate fokus serap aspirasi masyarakat jelang masa sidang ketiga tahun 2026. Selengkapnya disampaikan reporter Novianti Marasabesi.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Ternate menggelar paripurna kedua masa persidangan kedua tahun sidang 2026 dengan agenda penutupan masa sidang kedua yang berlangsung Selasa sore, 19 Mei 2026, dihadiri langsung Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abu Bakar. Wakil Ketua 1 DPRD Kota Ternate Amin Subuh yang memimpin jalannya paripurna mengatakan menjelang akhir masa sidang kedua, DPRD Kota Ternate telah melaksanakan reses di daerah pemilihan masing-masing anggota DPRD guna menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus melihat secara langsung perbaikan perkembangan dan permasalahan program pembangunan di Kota Ternate.
4: Dari hasil reses telah ditemukan berbagai permasalahan dan menjadi catatan penting yang ditemukan di lapangan. Hasil temuan tersebut menjadi pokok-pokok pikiran DPRD sebagai dokumen awal perencanaan. Usulan pokok-pokok pikiran anggota DPRD pada APBD tahun berikutnya. berikutnya.
3: Amin menambahkan, DPRD juga telah menjadwalkan sejumlah kegiatan yang dimulai dari bulan Mei sampai September 2026 dengan berbagai agenda anggota DPRD.
4: Bulan Mei sampai dengan September 2026, kegiatan pembahasan surat-surat masuk. Bulan Juni, penyampaian, pembahasan, dan penetapan LPP APBD Kota Ternate tahun 2025. Bulan Juni sampai dengan Agustus 2026, penyampaian, pembahasan, dan penetapan RANPERDA. Bulan Juni sampai dengan Agustus 2026, penyampaian, pembahasan, dan penandatanganan KUA PPS APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Bulan Juli sampai dengan Minggu kedua Agustus 2026, penyampaian, pembahasan, dan penandatanganan KUA PPS APBD Tahun Anggaran 2026. Bulan Juli sampai dengan minggu kedua bulan Agustus 2026, penyampaian, pembahasan, dan pengesahan APBD Perubahan Tahun 2026. Minggu kedua dan ketiga bulan September 2026, kegiatan reses masa persidangan ketiga tahun 2026. Yang terakhir, tanggal 17 September 2026, penutupan masa persidangan ketiga tahun 2026.
3: Amin menjelaskan, untuk waktu pelaksanaan masa persidangan ketiga tahun sidang 2026 berlangsung mulai tanggal 19 Mei sampai 17 September 2026. Untuk kelancaran tugas dan kerja-kerja Dewan pada masa persidangan ketiga tahun 2026, maka diharapkan kepada pemerintah Kota Ternate dapat menyampaikan sejumlah kegiatan bersama anggota DPRD. Reporter Novianti Marasabesi melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Komunikasi dan Informatika memberikan bantuan perangkat radio kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepulauan Sula guna mendukung komunikasi kebencanaan di wilayah yang dianggap rawan. Selengkapnya disampaikan reporter Karman Samuda dari Sanana Kepulauan Sula.
5: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Kominfo, memberikan bantuan perangkat radio kepada Organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kepulauan Sula guna mendukung komunikasi bencana di wilayah yang dianggap rawan. Bantuan yang diberikan sebanyak 6 unit radio direncanakan akan dipasang di sejumlah titik strategis, di antaranya Desa Kabau Laut, Desa Wasakai, Desa Falabisaya, serta beberapa titik lainnya di Kota Sanana. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kepulauan Sula, Basaludin Lebesi, menyatakan bantuan tersebut merupakan tindak lanjut dari usulan yang diajukan oleh RAPI. Setelah menerima usulan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Kominfo mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kepulauan Sula untuk pengadaan 6 unit radio yang dimaksud.
6: Jadi saya selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Sula menyerahkan 6 unit power supply, 6 unit ring radio, 6 unit handpump, 6 unit antena radio, dan 100 meter kabel kepada RAPI Radio Antar Penduduk Indonesia. Semoga pemberian dari Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Kepulauan Sula ini dapat dimanfaatkan dan berguna untuk masyarakat Kabupaten Kepulauan Sula, terutama di daerah-daerah yang saat ini masih menjadi blank spot.
5: Ia mengatakan bantuan ini diberikan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat jaringan komunikasi masyarakat, khususnya di wilayah yang dianggap rawan bencana. Sementara itu, Ketua RAPI Kepulauan Sula, Fahrudin Umbagap, menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sula melalui Dinas Kominfo atas bantuan yang telah diberikan. Menurutnya, perangkat radio tersebut nantinya akan dipasang di sejumlah titik yang dianggap rawan bencana, serta peristiwa hewan predator yang belakangan menjadi ancaman bagi warga Kepulauan Sula. Hal ini dapat mempermudah komunikasi dan penyampaian informasi ketika terjadi peristiwa. Dari Sanana Kepulauan Sula, reporter Karman Samuda melaporkan.
0: Saudara, kita beralih ke berita olahraga. Manahati Lestusen mengatakan Gurabati Open Turnamen jadi tarkam terbaik di Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Faisal Amin.
7: Turnamen sepak bola terbesar di Maluku Utara, Gurabati Open Tournament GOT, dijadwalkan akan digelar pada Juni 2026 mendatang. Panitia pelaksana saat ini terus mematangkan berbagai persiapan menjelang pembukaan yang direncanakan berlangsung pada 6 Juni 2026. Ajang tahunan ini menjadi hiburan tersendiri bagi pencinta sepak bola di Maluku Utara. Pasalnya, GOT dikenal rutin menghadirkan pemain-pemain yang berkompetisi di Liga 1 Indonesia hingga pemain tim nasional. Salah satu pemain yang dipastikan turut ambil bagian adalah Manahati Gelandang Maluku United tersebut menyampaikan hal itu saat ditemui di Stadion Gurabati pada Senin 18 Mei 2026 ketika meninjau langsung kesiapan venue pertandingan. Manahati direncanakan akan memperkuat Porto FC, salah satu tim yang dalam 3 musim terakhir konsisten menjadi kandidat finalis GOT. Lebih lanjut, pemain kelahiran Maluku itu menilai Gurabati Open Tournament memiliki daya tarik tersendiri terutama dari sisi antusiasme penonton.
8: Pertama tuh antusiasme di sini supporter yang paling pertama. Itu yang buat kita mau datang main di sini, mau coba apa yang orang selalu bilang tarkam terbaik di Indonesia. Kita di sini jadi kita bisa enggak tergantung kita deh kakak laki-laki yang punya Porto. Nah, bukan cuman kita sendiri, kita punya teman-teman yang ada dengan kita di sini. Orang bilang memang stadionnya ini bagus, cuman mungkin dari segi rumputnya saja, tapi kalau dari stadionnya mungkin ya sudah bisa layak Liga 2 juga bisa. Harusnya lebih mana lebih bagus dari segi view, mungkin masih bagus ini dari beberapa stadion di Indonesia mungkin Liga 2 nya
9: jadi apa yang sosial yang merasakan atmosfer GOT tahun ini?
8: Untuk kalau merasakan itu kita sudah pernah, soalnya kan pernah datang sama kakak laki-laki di sini juga yang tahun kemarin, jadi sudah lihat bagaimana ramenya di sini, jadi sudah tahu lah. Cuman belum merasakan bermain saja di sini.
9: Jadi memang tahun ini memang siap untuk merasakan bermain di sini.
8: Ya, mau jadi terjadi tergantung kita pakai laki-laki yang punya port.
7: Menurut dia, meskipun berstatus sebagai turnamen antar kampung atau tarkam, atmosfer pertandingan di GOT tidak kalah dengan kompetisi resmi. Ia juga menyebutkan Gurabati Open Tournament merupakan salah satu tarkam terbaik di Indonesia. Turnamen ini diperkirakan akan kembali menyerap perhatian publik serta menjadi ajang untuk kemampuan bagi pemain lokal maupun nasional. Reporter Faisal Amin melaporkan.

Saudara, sekian warta berita pagi dari Radio Republik Indonesia Ternate untuk hari ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Maisara bersama teknik montase Bung Dani dengan Des Editor Novianti Manasabesi undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan selamat pagi.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI.co.id. RRI.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
1: Kenapa sih harus dengar radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
2: Berita pagi ini Jumat 6 September.
1: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
3: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
1: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
3: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
1: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
2: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
1: Dan yang radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate. Masih kami pencar luaskan melalui Jalan Sultan Hairul 02 Ternate. Pagi ini kami awali dengan satu lagu dari iya, penyanyi legend kita juga salah satunya, yaitu Iwan Fals dengan Guru Umar Bakri. Semoga terhibur pendengar pagi ini, semangat juga ya. Dan walaupun memang agak mendung sih ya, tapi kalau kita ngelihat ke arah ini, mataharinya udah mulai keluar juga gitu. Jangan malas ya, pagi ini kita harus semangat, syukur, dan pastinya sarapan pagi dulu sebelum berangkat beraktivitas. Semoga semuanya berjalan dengan baik dan juga lancar. Nah, kita di hari ke-20 di bulan Mei 2026 pendengar, semoga apa yang kita kerjakan, yang kita prioritaskan juga berjalan dengan lancar. Dan buat adik-adik pelajar juga yang nantinya akan berangkat ke sekolah, jangan lupa untuk peralatan sekolah, jangan sampai ada yang keteteran atau kelupaan juga. Dan buat Anda yang mungkin nantinya akan mengendarai kendaraan roda 2 atau roda 4, hati-hati dalam perjalanan, dan jangan lupa juga untuk menggunakan helm. SIM STNK-nya juga harus lengkap ya, karena Pak Polisi di jalan itu pendengar ya, ini tetap stay terus gitu. Jadi jangan sampai Anda salah satu yang ketilang pagi-pagi, pastinya bikin mood Anda gak enak ya. Mana menjelang akhir bulan lagi, ya udahlah, pokoknya semuanya hati-hati ya, harus lengkap. Dan pendengar, untuk beragam informasi terkini kami hadirkan dari portal kami KBRN RRI Online yang bisa Anda akses juga itu ya. Nah, ini kami update informasi dari BMKG Sultan Babula Ternate untuk perkiraan cuaca ya per edisi hari ini, tepatnya Rabu 20 Mei 2026 untuk wilayah Maluku Utara dan sekitarnya. Untuk pagi hari pendengar, umumnya cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Jelolo, Patani, GB, Widi, Obi, Mangoli, Sananda dan sekitarnya. Untuk siang hari hingga sore hari, umumnya berawan dengan potensi hujan ringan hingga lebat di wilayah Morotai, Loloda, Galela, Tobelo, Loloda, Ibu, Kao, Ternate termasuk Tidore juga, Sovivi, Oba, Wasile, Mabah, Buli, Weda, Patani, Gane, Bacan, Obi, Mangoli, Taliabu dan sekitarnya. Untuk suhu udara 25 hingga 32 derajat Celcius. Terkait kelembaban udara 75 hingga 100%. Dan untuk angin tenggara hingga barat kecepatannya itu 5 hingga 40 km per jam pendengar. Peringatan dini cuaca waspada potensi hujan lebat disertai petir dan angin kencang di wilayah Morotai, Oba, Wasile, Mabah, Buli, Weda, Taliabu, Obi dan sekitarnya. Untuk gelombang 0,25 meter hingga 1,25 meter ini masih normal ya. Dan peringatan dini gelombang tentunya waspada potensi peningkatan ketinggian gelombang akibat cuaca buruk. Informasi dari prakirawan cuaca ya BMKG Sultan Babula Ternate. Tentunya buat Anda pendengar yang nantinya akan menggunakan transportasi moda laut maupun moda udara, dilihat kembali cuacanya gitu ya pendengar. Nah, tentunya kita harus ikhtiar juga demi keselamatan kita bersama. Baik pendengar, untuk beberapa lagu pilihan tentunya masih kami hadirkan menemani pagi Anda, dan pastiin Anda selalu dengerin kami di FM maupun di aplikasi kami RRI Digital.

merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spot pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu lagu dari Ran Mendengar kami hadirkan. Ini spesial buat Kak Ila yang ini lagi mager, gak tahu mau ke kantor atau enggak. Tapi harus ke kantor dong ya, apel pagi. Terus ada lagi, bukan apel pagi, tapi hari ini ada upacara juga gitu, hari HKN gitu ya. Jadi jangan malas, bangun sarapan pagi, terus mandi cantik, berangkat deh, dan hati-hati tentunya di jalan. Dan pendengar, untuk Ternate pagi hari ini, kami tim yang bertugas masih bersama saya Maisara dan juga rekan teknik studio ada Bung Dani, dan juga rekan-rekan di pemancar Kayu Merah juga. Tentunya kita masih menemani Anda ya. Nanti salah satu lagu timur nanti tuang akan hadirkan untuk pagi hari ini. Biasanya itu kan denger di Pro 4 ya. Nah, nanti bakalan kita puterin juga. Kita ke informasi dari Bank Indonesia dulu. Pendengar, yang mendistribusikan uang layak edar ini senilai 5 miliar rupiah di sejumlah wilayah terluar, terdepan dan juga terpencil di Maluku Utara. Distribusi ini dilakukan melalui kegiatan ekspedisi Rupiah Berdaulat Nasional 2026 yang dilepas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate, tepatnya pada Selasa kemarin 19 Mei 2026. Untuk wilayah tujuan pendistribusian yaitu di sekitaran Pulau Morotai, Batang Dua, Taliabu, Sanana, dan Obi. Dan dalam pelaksanaannya juga Bank Indonesia bekerja sama dengan TNI Angkatan Laut dengan menggunakan KRI Belati 622 untuk menjangkau pulau-pulau selama 6 hari pelayaran, yaitu mulai tanggal 19 kemarin hingga 25 Mei 2026 mendatang. Dan tentunya semoga lancar. Dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, yang mengatakan penyediaan uang rupiah yang cukup dan layak edar di seluruh wilayah NKRI ini merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengelolaan mata uang. Dan kerjasama antara Bank Indonesia dan juga TNI Angkatan Laut ini menjadi bentuk sinergi strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia. Nah, pastinya TNI Angkatan Laut ini berperan ya menjaga kedaulatan wilayah negara, sementara Bank Indonesia menjaga kedaulatan ekonomi melalui keberadaan dan juga penggunaan rupiah di seluruh pelosok negeri. Dari informasi tersebut, pendengar, kita ke informasi lainnya. Pokoknya pagi ini kita jalan-jalan ya untuk beberapa kabupaten, tentunya masih di wilayah Maluku Utara. Nah, bentar lagi pendengar ya, hari ulang tahun Kota Maba, Halmahera Timur. Nah, tentunya pendengar, banyak yang nantinya dipersiapkan ya oleh pemerintah setempat juga, dan tentunya ada logonya juga yang disiapin gitu ya. Nah, tentunya pendengar, ini dari percakapan awal yang disampaikan juga yaitu di salah satu sudut ruangan Iksan Kakil, yang tentunya biasa akrab disapa gitu ya, Papua atau Paps gitu. Nah, dia baru saja nyelesain desain logo hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Halmahera Timur pada tahun ini. Dan percakapan awalnya itu sederhana tentang hujan, kesibukan liputan dan juga persiapan HUT Haltim yang mulai terasa di berbagai sudut kota. Namun gak lama kemudian ia juga bercerita tentang logo yang baru saja selesai didesain. Nah, tentunya pendengar, untuk logonya gitu ya, ini bukan hanya gambar biasa gitu. Jadi Papua merupakan jurnalis kelahiran Subaim 1988 ya, di balik profesinya juga sebagai pewarta. Nah, ini bagi dia mendesain logo HUT daerah bukan sekedar memenuhi kebutuhan visual sebuah perayaan. Jadi ya, pengen logo tersebut itu menjadi simbol perjalanan Halmahera Timur yang terus tumbuh sejak dimekarkan pada tahun 2003 silam. Maka dari itu dipilih beberapa warna utama yang dianggap memiliki makna kuat tentang Halmahera Timur. Kita ke warna hijau, di mana menurutnya melambangkan kesuburan, sebuah gambaran tentang tanah Halmahera Timur yang kaya dan memiliki potensi besar di sektor pertanian maupun perkebunan juga. Sementara untuk warna merah dipilih sebagai simbol keberanian. Papua juga menyebutkan ya, Halmahera Timur ini harus menjadi daerah yang berani tentunya mengambil sikap dalam berbagai keadaan. Ada pula warna kuning yang melambangkan kemakmuran, dan diharapkan juga Halmahera Timur ini terus berkembang menjadi daerah yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Sedangkan warna hitam ini dimaknai sebagai simbol keilmuan, dan pembangunan daerah nggak cukup hanya mengandalkan sumber daya alam, tetapi juga membutuhkan manusia yang berpengetahuan.
Warna tersebut ini digunakan pada tulisan tema HUT Haltim ke-23, yaitu harmoni untuk pembangunan berkelanjutan. Selain warna, ada juga beberapa simbol padi dalam desain logo tersebut, dan padi ini menjadi penanda bahwa Halmahera Timur yang kita ketahui merupakan salah satu lumbung pangan di Provinsi Maluku Utara. Dan pendengar, ngomongin soal hari ulang tahun Halmahera Timur ke-23 ya, jangan lewatkan juga nantinya pada pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur, kami akan ajak Anda untuk mengikuti dialog interaktif Ternate Pagi nantinya dengan topik yang akan dibahas semarak HUT Pemkab Halmahera Timur ke-23, harmoni untuk pembangunan berkelanjutan, nantinya bersama Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Halmahera Timur, ada Bapak Mardedi Totomo, SPD MSI yang nantinya bakal hadir. Totomo bersama kami mendengar, kami hadirkan lagu-lagu hiburan menemani waktu pagi Anda.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

Pendengar jangan lupa gunain helm ya buat Anda pengendara kendaraan roda 2. Semoga dalam perjalanan Anda tentunya tertib berlalu lintas barengan juga sama pengendara kendaraan roda 4 ya. Semoga sama sampai di tempat tujuan. Dan juga buat adik-adik pelajar mungkin yang mengendarai kendaraan pribadi ya, hati-hati dalam perjalanan Anda. Dan pendengar, untuk kamu bibi-bibi juga gak lupa kami menyapa ya di hari Rabu ini di sekitaran Pasar Higienis Kota Ternate. Ini hari Rabu berarti Pasar Kota Baru juga ya. Selamat pagi, semoga lancar jualannya, rezekinya juga makin banyak, berkah juga. Nah, kita menyapa juga buat om-om bibi-bibi yang berada di sekitaran Pasar Dufa-Dufa, ada juga di Pasar Bastion. Tidak lupa juga kami menyapa, pokoknya semua yang lagi dengerin kami di Pro 1 RRI Ternate. Terima kasih buat Pak Yasin dan juga Mama Ulfa untuk pagi hari ini. Dan pendengar, kita akan informasi dulu dari Pemerintah Kota Ternate. Ini bersama Panitia Hari-hari Besar Islam atau PHBI Kota Ternate yang menetapkan pelaksanaan sholat Idul Adha tahun 2026, insya Allah nantinya bakal dipusatkan di lapangan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Bastion Kota Ternate. Nah, bertindak sebagai imam yaitu Ustadz Al-Qadri Taha Kotu, sementara hatibnya dipercayakan yaitu Haji Maskur Asap Suha. Sholat Idul Adha tahun ini rencananya bakal dihadiri Wali Kota Ternate, Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, unsur Forkopimda, pimpinan OPD, ASN juga, tentunya ASN pemerintah Kota Ternate ya, dan juga masyarakat Muslim di Kota Ternate. Disampaikan tentunya untuk informasi tersebut dalam pelaksanaan sholat Idul Adha dan pendistribusian hewan kurban, di mana Kabak Kesra Setda Kota Ternate Muhammad Ihsan mengatakan untuk jumlah hewan kurban masih menunggu pendataan dari seluruh OPD. Jadi setiap tahunnya ASN dan P3K di lingkup pemerintah Kota Ternate itu berpartisipasi ya, melalui instansi masing-masing. Dan pada tahun sebelumnya jumlah hewan kurban itu mencapai 21 ekor sapi. Dinas Pendidikan menjadi OPD dengan jumlah kurban terbanyak karena memiliki jumlah ASN yang cukup besar gitu ya pendengar. Nah, tahun ini diharapkan juga jumlah hewan kurban juga bisa bertambah gitu pendengar. Sementara Ketua PHBI Kota Ternate Mahmud Ijul Kiram yang mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha dalam beberapa tahun terakhir ini dilakukan di ruang terbuka gitu ya, yaitu di lapangan Gelora Keraha. Maka untuk tahun ini lokasi dipilih ke lapangan PPN Basion setelah dilakukan observasi lapangan. Dan PHBI dan juga pemerintah Kota Ternate ini sudah memasang spanduk dan baliho juga sebagai undangan terbuka tentunya kepada seluruh masyarakat Muslim Kota Ternate untuk bersama-sama menunaikan sholat Idul Adha di lapangan PPN Basion. Jadi jangan lupa ya untuk Anda warga masyarakat Muslim di Kota Ternate dan sekitarnya, untuk pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini insya Allah dipusatkan di lapangan Pelabuhan Perikanan Nusantara, Bastion Kota Ternate.

0: Selamat pagi pendengar, pukul 7 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Lintas Informasi bersama saya Maisara. Kita informasi pertama, informasi daerah di Tres Narkoba Polda Maluku Utara kembali mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja di Desa Lililew Sawai, tepatnya di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 3 orang terduga pelaku beserta barang bukti ganja seberat bruto 70,77 gram. 3 terlapor yang diamankan masing-masing berinisial WH 22 tahun, FOS 32 tahun, dan AR 32 tahun. Selain satu bungkus sedang ganja yang dililit alat ban coklat, polisi juga mengamankan 3 unit telepon genggam merek Oppo dan Vivo yang diduga berkaitan dengan transaksi narkotika. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Utara, Bobby P. Marpaung, yang mengatakan pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat terkait dengan masuknya narkotika ke wilayah Maluku Utara dengan tujuan Kabupaten Halmahera Tengah. Informasi kemudian ditindaklanjuti oleh unit 2 di Tres Narkoba Polda Maluku Utara melalui serangkaian penyelidikan. Tim opsional yang dipimpin Ibtu Hamid Asamsudin bergerak menuju Desa Lililew Sawai untuk melakukan pemantauan. Dari hasil pemantauan tersebut, polisi lebih dulu mengamankan FOS dan AR. Saat dilakukan pemeriksaan badan, petugas menemukan satu paket berisi narkotika jenis ganja yang berada dalam penguasaan FOS. Berdasarkan hasil interogasi awal di lokasi, kedua terlapor mengaku barang tersebut milik WH yang saat ini berada di sebuah rumah kos di Desa Lililew. Tim yang kemudian bergerak menuju lokasi kos dan berhasil mengamankan WH tanpa perlawanan. Dalam pemeriksaan, ia mengaku membeli ganja melalui akun media sosial Instagram dengan harga Rp600.000. Polisi kini masih mendalami asal-usul barang haram tersebut serta menelusuri jaringan peredarannya. Ketiga terlapor bersama barang bukti kemudian dibawa ke kantor di Tres Narkoba Polda Maluku Utara guna menjalani pemeriksaan dan proses penyidikan lebih lanjut. Kombes Pol Bobby Marpaung mengimbau masyarakat agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran narkotika. Ia juga meminta warga segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan narkoba di lingkungan sekitar. Beralih ke informasi nasional, stasiun Bogor mulai memperpanjang peron jalur 6 hingga 8 untuk melayani rangkaian komuter lain 12 kereta. Pekerjaan infrastruktur bertujuan meningkatkan kapasitas angkut menyusul lonjakan mobilitas masyarakat yang sangat tinggi di wilayah Bogor. Pembangunan area peron ditargetkan selesai pada Juli 2026 mendatang agar operasional kereta berjalan jauh lebih optimal. Kereta Api Indonesia mencatat volume pelanggan jalur Bogor mencapai angka 155 juta jiwa orang sepanjang tahun 2025. Vice President Corporate Communication Kereta Api Indonesia Anne Purba yang mengatakan di mana Bogor Line menjadi salah satu lintas dengan mobilitas pelanggan tertinggi di wilayah Jabodetabek. Pertumbuhan volume pelanggan yang terus meningkat perlu diimbangi dengan kesiapan kapasitas stasiun dan juga pola operasi perjalanan agar pelayanan kepada pelanggan tetap berjalan optimal. Jumlah penumpang Bogor Line periode Januari hingga April 2026 sudah menembus sebanyak 51 ribu pelanggan. Tren kenaikan tersebut terus terpantau sejak tahun 2020 yang saat itu hanya mencatat sekitar 102 ribu pelanggan. Demikian Lintas Informasi pukul 7 waktu Indonesia Timur. Jangan lewatkan untuk Lintas Informasi nantinya pukul 8. Dan apa dengar, masih kami hadirkan beragam informasi terkini dari beberapa kabupaten kota. Dan jangan lewatkan untuk dialog interaktif pada pukul 8 setelah Lintas Informasi. Tetap bersama kami.
1: Anda baru saja mengikuti Lintas Informasi. Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

Selamat pagi pendengar, masih bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ternate yang tentunya masih kami pancarkan melalui Jalan Sultan Hairun 02 Ternate. Untuk pagi hari ini pendengar, semoga berjalan dengan baik, lancar semuanya apa yang Anda lakukan ya, segala aktivitas. Dan pendengar, pagi hari ini cuaca udah mulai cerah, Masya Allah, kita harus syukur. Hujan gak apa-apa, selagi hujannya yang baik-baik aja, Insya Allah semuanya tentunya baik-baik juga. Jangan lupa untuk sampah Anda gitu ya pendengar, karena DLH tentunya udah nyediain juga gitu ya mobil-mobil sampah pada pagi hari ini. Jadi tentunya buat ibu-ibu, bukan ibu-ibu saja, kalau bapak-bapak boleh dibantuin ya bantuin aja gitu ya. Namanya kita serumah harus saling bantu juga. Untuk sampahnya mungkin dari malam atau pagi sebelum mobil sampah itu lewat depan rumah, ini harus ditaruh di depan gitu ya, supaya enggak keteteran juga gitu. Harus sesuai jadwal juga gitu ya pendengar. Dan pendengar, kita ke beragam informasi-informasi dari Malut Pos ya, dari Malut Pos untuk edisi hari ini, tepatnya 20 Mei 2026. Kita ke Bobong, Kepulauan, Pulau Taliabu maksudnya ya pendengar. Ini kurang lebih 57 dari 71 desa di Kabupaten Pulau Taliabu ini sudah memproses pencairan alokasi dana desa atau ADD triwulan 1 tahun 2026. Dan Kepala BPKAD Kabupaten Pulau Taliabu, Sano Parigi, mengatakan jadi mereka ini sudah memproses 57 dokumen permintaan pencairan ADD tahap pertama. Masing-masing dokumen itu sudah memenuhi syarat langsung di proses pencairannya. Jadi kalau berkasnya sudah lengkap, tentunya diteliti dan ditindaklanjuti saat itu juga gitu pendengar. Untuk proses pencairan memakan waktu hingga 2 hari ya, apabila dokumen yang masuk jumlahnya banyak, tentunya pemerintah kabupaten juga menjamin seluruh permintaan tetap diproses. Diharapkan juga kepada kepala desa ini dapat menggunakan alokasi dana desa ya untuk anggarannya. Tentunya gitu pendengar, untuk tahap ini sesuai peruntukan yang dianggarkan dalam APDES gitu, terutama untuk kebutuhan triwulan pertama. Desa yang proses pencairan dana desa sudah berjalan yaitu Bobong, Kilong, Kamaya, DG, Gela, Samuya, Langganu, Hai, Epeleng, Tubang, Loseng, Desa Todoli, Kataga, Desa Waikoka, Buam Bono, Desa Jorjoga, Desa Fayaunana, Desa Lede, Desa Kilo, Bapenu Enggaki, Desa Tabona, Desa Maluli, Desa Pancadu, Desa Belo, Desa Ufung, Sofan, Olio, Sumbong, Akramat, Mantarara, Desa Balohang, Desa Habunuha, Desa Talo, Desa Pancoran, Desa Meranti Jaya, Desa Wanmai ya pendengar, Desa Ngele, Desa Salati, Desa Sahu, banyak juga ya pendengar. Nah ini ada juga Desa Padang, Desa Tikong, Desa Bahu Galebo, Goli, Parigi, Waikadai Sula, Kawadang, Desa Tolong, Desa Tanjung Una, Desa London juga pendengar, Desa Kawalo, Desa Woyo, Desa Kasango, Desa Wayo Air Kalimat dan Air Bulan pendengar. Nah itu sudah di proses pencairan dana desanya gitu pendengar ya. Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pulau Taliabu Ruslan Lahabibu mengatakan dari 57 desa masih terdapat 14 desa yang belum cair dana desanya. Jadi 6 desa yang telah mengajukan permintaan ke DPMD ini saat ini masih dalam proses ke Sekap ya dan juga BPKAD. Sedangkan 3 desa lainnya belum mengajukan pencairan karena belum menginput updesnya ke dalam sistem. Jadi semoga dipercepat gitu ya untuk proses data-datanya. Dari Bobong, Kepulauan Pulau Taliabu maksudnya, ini karena dekat Sanana juga gitu ya pendengar. Nah kita beralih ke Sanana, Kepulauan Sula, yang bakal mendapatkan RTLH atau rumah tidak layak huni dari pemerintah Provinsi Maluku Utara. Jadi bantuan tersebut dari Disperkimtan ya Maluku Utara dan juga Balai Pelaksana
penyediaan perumahan dan kawasan permukiman. Kadis Perkimtan Kepulauan Sula Mariam Yusuf yang mengatakan untuk bantuan dari Disperkimtan sebanyak 50 unit RTLH, sementara dari PP3KP 208 unit, dan di tahun ini Kepulauan Sula dapat bantuan RTLH-nya itu sebanyak 285, yaitu 50 dari dinas dan 208 dari balai, gitu pendengar. Nah, disentil terkait kerusakan rumah di Desa Waisakai, Kecamatan Mangoleo Utara Timur, di mana pihaknya sudah koordinasikan juga terkait bantuan tersebut, dan ini sudah disampaikan ke provinsi terkait 50 unit RTLH untuk dialihkan ke Desa Waisakai. Tapi nggak bisa karena peruntukannya beda, gitu pendengar. Karena yang turun itu RTLH, sementara di Waisakai itu bencana. Jadi mereka tentunya pastinya bantuan tersebut diapresiasi juga, dan masyarakat bisa terbantukan, terutama rumah yang tidak layak huni. Jadi tentunya untuk kabupaten kota pastinya ada dapat bantuan gitu ya untuk RTLH-nya. Demikian mendengar informasi dari Malut Pos yang kami hadirkan, dan nantinya kami juga menghadirkan informasi lainnya dari portal kami KBRN RRI Online. Tetap bersama kami, waktu beranjak pukul 7 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Kita ke satu lagu dari Slang Seperti Para Koruptor. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

dari lapangan hijau untuk dunia. Kita rayakan dengan penuh semangat. Piala Dunia 2026 akan menjadi momen istimewa bagi pecinta sepak bola di seluruh dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar ini akan digelar di tiga negara sekaligus, yaitu

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, kita ke informasi lainnya dari beberapa kabupaten kota. Kita ke Tidore dulu. Tidore atau Ternate, pendengar? Pokoknya tetanggaan, jadi Ternate. Oke, Tidore atau Ternate. Aduh, dilema lagi ya. Pokoknya dua-duanya deh, pendengar. Nah, ini kita ke program bantuan stimulan perumahan swadaya atau BSPS 2026 yang resmi diluncurkan di Kelurahan Castella, tepatnya di Kecamatan Pulau Ternate pada Selasa kemarin, di mana apresiasi dari Pemkot pelaksanaan program diharapkan tidak sekedar seremonial dan juga benar-benar ini menyentuh warga yang tentunya membutuhkan. Program yang menjadi bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto ini diluncurkan secara daring juga bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKPRI Marwarar Sirait dan juga Gubernur Maluku Utara Serly Laos yang mengikuti rapat koordinasi regional di Lombok, pendengar. Kegiatan launching dipusatkan di rumah milik Junaidi Albugi, salah satu penerima bantuan di Kelurahan Castella, di mana hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi 1 RPK Ansela Surira, Sekretaris Kota Ternate Bapak Rizal Marsauli juga, dan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ternate Bapak Tony Aponto, ini Ketua Purna Paskibraka untuk Maluku Utara juga gitu ya, Kota Ternate, Kak Tony, dan Seko Ternate, Pak Rizal juga, yang mengakui untuk program BSPS ini sangat dibutuhkan masyarakat tentunya, terutama bagi warga yang selama ini masih tinggal di rumah yang tidak layak huni gitu ya, pendengar. Nah, dari informasi tersebut kita ke informasi lainnya, di mana UMU Universitas Muhammadiyah Maluku Utara yang resmi menjalin kerjasama dengan pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk pembangunan kampus kedua di Tidore. Jadi penandatanganan nota kesepahaman MOU menjadi langkah awal pembukaan Fakultas Kedokteran Gigi dan juga Mulut di Kota Tidore Kepulauan. Ini MOU-nya dilakukan di lantai 2 Gedung Pasca Sarjana UMU, tepatnya di Kelurahan Sanana pendengar, pada Selasa kemarin. Dan Rektor Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Ranita Rope yang mengatakan awalnya pihak kampus hanya berencana menjalin kolaborasi dengan rumah sakit daerah sebagai syarat pendirian program studi kedokteran gigi. Namun dalam audiensi bersama Wali Kota, Pemkot Tidore juga, ini justru menawarkan dukungan lebih besar berupa penyediaan fasilitas hingga pengembangan kampus kedua. Jadi nantinya, pendengar ya, untuk pembangunan kampus kedua di Kota Tidore Kepulauan yaitu Fakultas Kedokteran Gigi dan juga Mulut. Dan semoga cepat dibangun gitu ya, dan pastinya lancar juga untuk pekerjaan pembangunan nanti. Dan mendengar, kita ke Labuha, Halmahera Selatan, di mana Pemkab setempat ini diminta segera membangun gedung pusat kesehatan masyarakat di mana di Laromabati, tepatnya di Kecamatan Gayo Utara yang baru. Permintaan tersebut disampaikan juga anggota Komisi 1 DPRD Halmahera Selatan, Sagaf Haji Taha. Menurut beliau, kondisi bangunan puskesmas Kayu Utara ini sudah nggak layak gitu, pendengar, bahkan terlihat kumuh. Selain jumlah ruangan yang terbatas, sehingga menyulitkan warga ketika melakukan pengobatan, dan diharapkan untuk pemerintah setempat ya, untuk membangun baru, yaitu Puskesmas Laromabati, tepatnya di Kecamatan Kayowa Utara. Tetap bersama kami, pendengar ya, karena di sekitaran kantor RRI Ternate lagi dilaksanakan untuk upacara HKN 2026 ya. Tentunya beberapa lagu hiburan masih kami hadirkan menemani Anda. Tetap bersama kami.

0: Iya iya, nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
1: Huh?
0: Astaga, ganggu orang aja kamu.
2: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
0: Yelah, santai dikit dulu lah.
2: Yeah, santainya sih nanti aja bang, sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
0: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
2: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian, abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang, gak takut kena teguran apa?
0: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
2: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
0: Iya deh iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
2: Beneran bang, paket kilat nih.
0: Ya belum lah, bercanda doang ini.
2: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.

0: Aduh. Aduh, susah banget sih mau nyalip, tinggal ngeng gitu aja kok susah sih.
1: Ngomong mah gampang. Gedein dikit volume TV-nya.
0: Ya, betul, gas. Oke, ambil sisi dalam, gas. Yuk, gas. Lu ya, masih kok tambah kepleset. Tinggal satu lap lagi lo, aduh, cemane.
1: Belum rezeki menang kali. Tapi ya, kalau dipikir-pikir, pembalap profesional aja masih bisa jatuh plus cedera di sirkuit. Apalagi kalau kita-kita nih, yang dasarnya bukan pembalap, terus kebut-kebutan di jalan umum. Makin ngeri gak sih?
0: Benar juga ya. Ngeri.

Selamat pagi pendengar, pukul 8 waktu Indonesia Timur kami kembali hadirkan Lintas Informasi bersama saya Maisara. Lagi informasi pertama, informasi daerah, jalan lintas Mababuli di Kabupaten Halmahera Timur tertutup lumpur dan batu setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Material berasal dari area tambang PT Anglit Raya hingga mengganggu akses kendaraan masyarakat sepanjang jalur penghubung utama. Aliran air dari kawasan tambang meluap setelah curah hujan tinggi mengguyur wilayah Kecamatan Maba. Lumpur bercampur batu terbawa arus hingga menutupi sebagian badan jalan penghubung Maba dan Buli. Sejumlah kendaraan roda 2 dan roda 4 kesulitan melintas akibat jalan licin berlumpur. Beberapa pengendara memilih menunggu air surut sebelum kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Maba. Warga menyebutkan kondisi tersebut sering terjadi setiap hujan deras mengguyur kawasan sekitar aktivitas pertambangan. Mereka menilai perusahaan belum maksimal menangani aliran lumpur menuju badan jalan utama masyarakat. Warga desa Mababura Burhanuddin mengaku aktivitas pengendara terganggu akibat lumpur dan batu yang menutupi jalan. Warga berharap pemerintah Kabupaten Halmahera Timur segera mengevaluasi aktivitas tambang PT Anglit Raya secara menyeluruh. Masyarakat meminta perusahaan menyiapkan solusi permanen agar jalur Mababuli tetap aman saat musim hujan. Kita beralih ke informasi internasional. KJRI Los Angeles telah menerima informasi terkait insiden penembakan yang terjadi di pusat Islam San Diego, California pada Senin 18 Mei 2026 kemarin. Insiden tersebut kini tengah menjadi perhatian otoritas setempat dan pemerintah Indonesia. Menurut Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Henny Hamida, pihak San Diego Police Department masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap motif dibalik aksi penembakan tersebut. Pihak San Diego Police Department masih menyelidiki motif dari insiden tersebut berdasarkan informasi sementara yang diperoleh KJRI Los Angeles. Insiden tersebut menyebabkan sedikitnya 3 orang meninggal dunia. Hingga kini aparat keamanan setempat masih mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan pendalaman terkait kronologi kejadian di lokasi. Henny Hamida menegaskan sampai saat ini belum ada laporan warga negara Indonesia menjadi korban maupun terdampak dalam insiden tersebut. Kemlu RI bersama KJRI Los Angeles akan terus memantau perkembangan penanganan kasus oleh otoritas Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia memastikan bakal memberikan pendampingan dan bantuan apabila terdapat WNI yang membutuhkan bantuan terkait insiden tersebut. Demikian lintas informasi pukul 8 waktu Indonesia Timur.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro
1: 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Ternate, di mana saja Anda berada. Pukul 8:31 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk mengikuti ya dialog interaktif Ternate Pagi, di mana topik nantinya kita bahas yaitu semarak hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ke-23, di mana dengan tema harmoni untuk pembangunan berkelanjutan. Sudah bersama kami via telepon ya Pak Mardedi Totomo SPD MSI, ini selaku Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Halmahera Timur. Selamat pagi, assalamualaikum Pak. Halo.
2: Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, suara saya kedengarannya bagus tidak Pak? Halo.
2: Bagus.
1: Oke. Siap. Terima kasih sebelumnya Bapak ya sudah membersamai kami tentunya di dialog interaktif Ternate pagi hari ini, tentunya sesuai dengan topik kita yang kita bahas yaitu hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Halmahera Timur ke-23 ya untuk tahun ini. Dan pastinya dengan topik yaitu harmoni untuk pembangunan berkelanjutan. Nah mungkin adakah tentunya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan menjelang hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan juga untuk kegiatan dan tentunya dari pemerintah setempat juga apa yang nantinya visi misi yang nantinya akan dilakukan gitu Pak. Dan Pak selaku ketua panitia juga ya. Halo.
2: Seksi olahraga.
1: Oh, seksi olahraga. Oke. Bisa Bapak sampaikan kepada pendengar kita juga terkait dengan topik ini yaitu mungkin kegiatan-kegiatan atau lomba yang sudah dilakukan juga dan Bapak selaku panitia di bagian seksi ini ya, olahraga. Mungkin olahraga apa yang tentunya sudah dilakukan gitu terkait dengan lomba-lomba mungkin kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pemda setempat. Silakan, Pak.
2: Baik, terima kasih. Sekali lagi nama saya Mardedi Totomo sebagai Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Halmahera Timur. Mm-hmm. Yang sekali juga saya sebagai Seksi Olahraga dalam rangka hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Timur yang ke-23 tahun 2023.

0: 2026. Di kesempatan ini kami dari seksi olahraga ada menyediakan beberapa pertandingan dan perlombaan. Salah satu adalah event momentum yang selalu marak dibicarakan bahkan ditunggu-tunggu dalam sebuah euforia. Setiap hari ulang tahun dan hari ulang tahun adalah ajang yang sangat bergensi, yaitu cabang olahraga sepak bola. Kemudian yang kedua, kami juga mempersiapkan sebuah perlombaan gerak jalan indah. Sekali lagi gerak jalan indah dan jalan sehat secara bersama-sama sebagai masyarakat Kabupaten Halmahera Timur. Ini adalah beberapa jenis pertandingan dan perlombaan yang kami buka di memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten yang ke-23 tahun 2026.
1: Baik, untuk gerak jalan indah ini sudah dilakukan atau nanti akan dilakukan, Pak?
0: Melihat range waktu yang kami sediakan untuk gerak jalan indah, rencananya kami laksanakan di tanggal 27 Mei 2026.
1: Oh, berarti bertepatan bertepatan dengan Lebaran. Iya.
0: Lebar 29 Mei.
1: 29. Oke, baik. Nah, mungkin ini untuk gerak jalan indah ya dari kelurahan atau desa ataukah dari sekolah SD, SMP, SMA yang terlibat ataukah mungkin ada dari organisasi-organisasi tersendiri, Pak?
0: Kami sudah membuat sebuah undangan dalam bentuk edaran bahkan pemberitahuan kepada seluruh lapisan masyarakat kami di Halmahera Timur sebanyak 102 desa dan ini pun kami mengundang secara organisasi, secara lembaga pemerintah di 102 desa bahkan di 10 kecamatan Kabupaten Halmahera Timur serta seluruh OPD seluruh OPD
1: ikut terlibat
0: yang ada di pemerintahan, ya, di pemerintahan Kabupaten Halmahera Timur, bahkan melibatkan di pendidikan yaitu tingkat SD, SMP, SMA, bahkan kami membuka ruang ke organisasi vertikal maupun organisasi-organisasi ormas maupun OKP yang kami buka secara umum.
1: Iya, baik. Nah, 102 desa, 10 kecamatan dan juga OPD yang tentunya ini sudah disampaikan ya untuk ikut serta dalam gerak jalan indah ini. Nah, mungkin sebelumnya mungkin Pak bisa disampaikan juga kepada pendengar Prosatu RRI Ternate ini kapan hari ulang tahun Pemkab Halmahera Timur ini nanti dan juga tentunya serangkaian kegiatan yang sudah Bapak sampaikan tadi yaitu beberapa kegiatan seperti gerak jalan indah dan mungkin ini dilibatkan dari SD, SMP, SMA dan juga masyarakat pada umumnya juga gitu Pak. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar, silakan.
0: Baik, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, para penggemar yang kami bahkan mendengar di siaran langsung lewat RRI Ternate ini, perlu kami sampaikan bahwa sampai detik ini kami masih membuka pendaftaran baik secara online maupun secara langsung di Sekretariat Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan tempat lokasinya di Dinas Kepemudaan dan Olahraga. Perlu kami sampaikan bahwa ada beberapa jenis pertandingan dan perlombaan yang kami buka yang telah kami sebutkan tadi, yaitu gerak jalan indah, kemudian jalan sehat, bahkan di seksi lainnya kami buka beberapa pentas perlombaan lain dan pertandingan, baik itu pentas seni dan budaya, bahkan kami membuka ada catur dan domino. Oleh karena itu, kepada seluruh lapisan masyarakat, lebih khusus lagi di masyarakat Kabupaten Halmahera Timur, 10 kecamatan bahkan 102 desa yang ada, kami memberikan ruang dan kesempatan supaya mari kita sama-sama memeriahkan. Ini adalah hari lahirnya kita, ini adalah pesta kita, dan ini adalah ajang silaturahmi kita untuk memupuk kebersamaan dan persatuan kita sebagai masyarakat Kabupaten Halmahera Timur.
1: Baik, iya Pak. Mungkin bisa disampaikan kepada pendengar karena ada stasiun relay juga di Mabah Halmahera Timur ya, untuk masyarakat di sekitaran Mabah Halmahera Timur yang lagi mendengarkan, mungkin bisa dikasih tahu supaya mereka juga excited gitu ya, antusias untuk mengikuti catur Donomeno ataukah perlombaan seni dan budaya. Mungkin bisa dikasih tahu hadiah-hadiah apa yang nantinya akan diberi gitu, supaya mereka juga antusias gitu Pak. Silakan Pak.
0: Baik-baik. Memang perlu kami sampaikan, ini adalah hari lahirnya kita, hari lahirnya Kabupaten Halmahera Timur yang masih berusia 23 tahun ini. Mari masyarakat dan bersaudara semua yang ada di Halmahera Timur, mulai dari Sondokondo sampai Bololo, dari Jara-Jara sampai Sauli, mari kita sama-sama datang dan memeriahkan bersama bahwa kami ada menyediakan hadiah surprise. Sekali kami akan menyediakan hadiah surprise buat masyarakat, bahkan peserta perlombaan dan pertandingan. Oleh karena itu, lewat hadiah dan bonus yang kami sediakan secara surprise buat Bapak Ibu dan Saudara, bahkan masyarakat sekalian, mari datang, kita datang sama-sama dan kita ikut perlombaan dan pertandingan, bahkan kita menyaksikan bersama kami sebagai panitia yang telah membuka ajang dan event ini. Mungkin itu.
1: Oke, baik. Ya, mungkin bisa diketahui juga sementara ini lagi pertandingan apa, Pak? Tadi kami hubungi juga, ini katanya lagi sementara tanding apa itu, Pak? Mungkin bisa diketahui juga oleh para pendengar kita.
0: Di pagi hari ini, sementara berlangsung ada pertandingan sepak bola.
1: Oke.
0: Dan grup ini adalah grup yang sangat luar biasa. Grup ini adalah grup yang sangat spektakuler, yaitu tim kesebelasan Poprov kontingen Kabupaten Halmahera Timur. Sekarang Poprov kontingen Kabupaten Halmahera Timur yang sementara menjamu dan berhadapan dengan Persemapura Mabapura.
1: Gitu. Oke. Okay.
0: Tim ini adalah, atau grup ini adalah grup yang sangat spektakuler, dan pagi hari ini sementara dibuka dan bertanding kedua tim tersebut.
1: Oke, baik. Nah, mungkin kalau untuk sepak bola, selain Poprov, dari OPD-OPD kah atau dari masyarakat setempat gini, itu Pak, untuk memeriahkan HUT PMKP Haltim ini yang diikut sertakan?
0: Baik, kami dari panitia seksi olahraga membuka dan mengundang tim sepak bola 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Timur, bahkan membuka ruang ditambah dengan ruang 16 klub yang hadir, baik secara klub maupun di beberapa desa lainnya yang ikut bertanding. Dan kami melihat banyak yang mendaftar di wilayah perkotaan kabupaten. Klub-klub tersebut ada 16 tim yang kami sediakan dan menyajikan, karena melihat pertimbangan waktu yang harus semestinya akan ditutup di sebelum hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Timur.
1: Oke, mungkin bisa diketahui HUT PMKAP nanti di tanggal berapa, Pak?
0: Hari ulang tahun Kabupaten Halmahera Timur yang menjadi momentum yang ditunggu-tunggu jatuh di tanggal 31 Mei.
1: Oh, 31 Mei 2026, ya, berarti di tahun ini 23 tahun. Siap, baik. Nah, untuk 16 tim sepak bola ini nantinya akan diselenggarakan di tanggal berapa, Pak? Untuk permainan nantinya.
0: Kemarin di tanggal 16.
1: Tanggal Mei, 16. Oke, okay, jadi
0: 6 sudah dibuka dan sementara berlangsung.
1: Oke, okay, baik. Ya, mungkin selain walaupun Bapak dari seksi olahraga panitianya gitu ya, pasti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan juga oleh panitia di seksi lainnya, mungkin yang Bapak ketahui aja, itu apa saja kegiatan yang dilakukan dari pemerintah kabupaten terkait dengan HUT di tahun ini?
0: Kalau biasanya menjadi sebuah agenda rutin bagi kita sebagai panitia, sudah beberapa kali saya ikut terlibat dalam kepanitian. Yang pertama ada pertandingan sepak bola, kemudian ada olah pikir, Kemudian ada pentas seni dan budaya. Kalau di malam hari kami buat pentas seni dan budaya, dan masyarakat sangat antusias untuk merespon hal ini juga. Dan ada agenda bersih-bersih lingkungan.
1: Itu nanti di tanggal berapa-berapa saja, Pak? Untuk pentas seni budaya mungkin dilaksanakan di lapangan mana atau di areanya di mana gitu, Pak?
0: Kalau pentas seni dan budaya ada di Pandopo Ngaku Rasai.
1: Pandopo Ngaku Rasai.
0: Kalau kemarin biasa dibuat di Pandopo Jikomobon, dan rencananya dibuat di Pandopo Ngaku Rasai, tetapi ini juga belum dibuka. Kami harus menunggu informasi kepastian dari teman-teman di seksi seni dan budaya.
1: Oke, baik, siap. Dan untuk bersih-bersih mungkin nantinya akan dilakukan mungkin H-7 atau seminggu sebelum HUT Pemkab Haltim ini.
0: Memang kami secara OPD kami sudah menyediakan dan sudah melaksanakan bersih-bersih, tetapi ada bersih secara keseluruhan, bergerak bersih-bersih secara keseluruhan, secara bersama-sama, secara umum itu nanti dilaksanakan di beberapa hari ke depan mendekati hari ulang tahun Kabupaten Hamar Timur.
1: Oke, iya, baik. Bapak, pertanyaan terakhir gitu ya, mungkin di hari ulang tahun pemerintah Kabupaten Halmahera Timur yang ke-23 ini, tentunya harapan besar dari Bapak dan juga para ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Halmahera Timur dan juga semua masyarakat di Kabupaten Halmahera Timur, harapan besar tentunya kedepannya semakin baik lagi atau seperti apa gitu, Pak? Silakan.
0: Baik, ada mengacu pada tema kita di tahun ini. Yeah. Adalah usia yang ke-23 tahun, lahir di 31 Mei 2003 dan sekarang sudah lahir di usia 23 tahun, tahun 2006. Tema kita yang diberikan langsung oleh Pak Bupati dan Panitia yaitu harmoni untuk pembangunan yang berkelanjutan. Yeah. Sekali lagi, harmoni untuk pembangunan yang berkelanjutan. Lewat tema ini, sudah tentu kami sebagai panitia, lebih khusus di bidang olahraga, dapat diartikan sebagai upaya menciptakan keselarasan antara kegiatan olahraga pembangunan manusia dan pelestarian lingkungan demi masa depan yang lebih baik. Tema ini juga menekankan bahwa olahraga tidak hanya berfungsi sebagai harapan kompetisi dan hiburan, tapi juga sebagai alat untuk membangun kesehatan, persatuan karakter, serta kesejahteraan bagi masyarakat secara berkelanjutan. Okay. Harapan kami sebagai masyarakat ada beberapa hal penting yang perlu kami sampaikan di kesempatan ini. Mari kita saling mendukung. Sekali lagi, mari kita saling mendukung, bahkan kita memberikan sebuah dukungan moral kepada pemerintah, dan kami mengharap kepada seluruh lapisan masyarakat di 102 desa 10 kecamatan ini agar kita memiliki sebuah tanggung jawab bersama memeriahkan bahkan mendukung program-program pemerintah yang demi kepentingan dan kesejahteraan umat, kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, karena sesungguhnya harmoni pembangunan berkelanjutan ini berarti menjadikan kita sebagai masyarakat sarana membangun manusia dan karakter, bahkan bersatu sekaligus menjaga lingkungan dan masa depan masyarakat Hamar Timur dengan kerjasama semua pihak. Oleh karena itu, harapan kami sebagai panitia, ini bukan hanya tanggung jawab kami sebagai panitia dan pemerintah, tetapi membangun Halmahera Timur adalah tanggung jawab kita secara bersama-sama, sesuai dengan kemampuan dan kekuatan kita secara positif demi pembangunan yang berkelanjutan.
1: Baik. Iya, baik. Terima kasih atas waktunya ya, Pak Mardedi. Semoga kegiatan di seksi olahraga ini berjalan dengan baik dan juga lancar. Dan kedepannya mungkin di umur yang ke-23 tahun ini ya, Kabupaten Halmahera Timur juga semoga menjadi daerah yang senantiasa diberikan kelancaran dan keberkahan, terus berbenah pastinya menjadi semakin baik lagi, indah, warganya juga selalu dipenuhi kesejahteraan dan kebahagiaan juga, termasuk dengan pembangunan ini juga. Dan terima kasih sekali lagi kami ucapkan ya Pak Mardedi atas waktunya. Insya Allah nantinya kita bakal calling-calling lagi gitu ya, untuk kegiatan mungkin di H-7 gitu ya, yang sudah diselenggarakan nanti.
0: Izin bisa saya kasih statement closing sedikit?
1: Oke, baik, siap, silahkan Pak, silahkan. Iya, silahkan Pak.
0: Baik, Mbak Saudara semua yang ada di Kabupaten Halmahera Timur, mari kita sama-sama bahu-membahu, kita sama-sama bergotong royong, kita sama-sama membangun Halmahera Timur dengan hati yang tulus dan ikhlas, karena sesungguhnya seperti yang telah diamanatkan oleh fadim-fadim kita, tokoh kita, pejuang kita, saya sebut saja dengan kasih almarhum Insinyur Muhdin adalah tokoh pembangunan kita. Dia berkata bahwa mari kita membangun sumber daya manusia yang kokoh. Dan di kesempatan ini saya mengutip akhir dari satu bahasa bijak, Bung Karno juga mengatakan bahwa negeri ini kutitipkan kepada generasi kaum kaula muda. Oleh karena itu, sebagai generasi kaum kaula muda Halmahera Timur, mari kita membangun Halmahera Timur ini dengan baik, demi kebersamaan dan keharmonisan pembangunan yang berkelanjutan. Demikian.
1: Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas waktunya sekali lagi Pak Mardedi ya. Dan makin jaya lagi untuk Halmahera Timur ke 23 tahun 2026. Baik, okay, pendengar Pro 1 RRI Ternate, itu dia tadi wawancara singkat ya, tentunya bersama Pak Mardedi Totomo, salah satu panitia ya hari ulang tahun Halmahera Timur di seksi olahraga. Semoga berjalan dengan baik dan juga lancar kegiatan yang nantinya akan dilakukan. Ya, kami pamit undur diri. Saya Mesara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk Ternate Pagi, jangan lewatkan pada pukul 9 nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Pagi, tentunya bersama RRI Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami.

0: Seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.

Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Republik Indonesia, Pro 1 Ternate, segera bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Warta Berita
1: yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang kenapa. Gua nggak ngomong. Nah itu ada pesan-pesan penting yang di kampanye PPKF, di mana di kampanye PPKF itu ada program-program unggulan Presiden. Jadi harus dia yang ngomong, bukan saya.
1: Dari sisi ekonomi, pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Apakah ini jadi perdana gitu Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu?
4: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
5: Oke, untuk